Di nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kembali pendengar RPD Kutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya, yakni ada program Warta Kutim Pagi dengan menghadirkan berita-berita terupdate ya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oke, baik, bergegar kembali Novani menyapa Anda semuanya. Kita ketemu lagi di program Morning Show dan kita juga masih berada di edisi hari yang sama, tepat di hari Selasa, pergar 1 September 2026. Wah, enggak kerasa pergar ya. Kita sudah berada di bulan September di tahun 2026. Ya, mudah-mudahan segala apa yang akan Anda kerjakan tentunya ya, terutama di bulan September 2026 ini bisa berjalan dengan baik dan juga diberikan kelancaran. Dan tetap semangat untuk semuanya tentunya di kesempatan pagi hari ini. Hari Selasa 1 September 2026. Dan oke, baik, Badegar, satu persembahan lagu mengawali jumpa kita ya di program Morning Show untuk edisi hari ini. Ada Firza dengan Optimis. Harus optimis tentunya pendengar ya, mengejar mimpi-mimpi Anda. Semoga di bulan September 2026 ini salah satu mimpi Anda tentunya bisa terwujud tentunya pendengar ya. Harus terus berusaha dengan baik dan jangan lupa untuk selalu berdoa tentunya ya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar mimpi-mimpi Anda tentunya ya bisa segera terwujud dan diberikan kelancaran dalam mewujudkannya tentunya pendengar. Oke, baik, pendengar, Novani ucapkan selamat pagi kembali untuk Anda semuanya tentunya di kesempatan pagi hari ini. Dan semoga hari ini juga bisa menjadi hari yang baik, hari yang penuh keberkahan bagi kita semua. Salam sehat selalu untuk Anda semuanya tentunya yang pendengar di kesempatan pagi hari ini. Dan tetap semangat juga tentunya buat Anda mungkin yang saat ini sudah beraktivitas tentunya ya, ataupun berkegiatan ataupun sudah berada di kantor tempat pekerjaan Anda. Tetap semangat untuk semuanya dan mudah-mudahan segala aktivitas yang akan Anda kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan Novani ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda semuanya tentunya pendengar yang tentunya masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM untuk pagi hari ini. Atau juga buat Anda mungkin yang saat ini mungkin baru saja menemukan frekuensi kami di 99.4 FM. Dan buat Anda pendengar yang tidak bisa menjangkau frekuensi kami lewat radio ya di frekuensi 99.4 FM, Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui live streaming ya. Anda bisa mendengarkan melalui website kami di https://rpd.kutaitimur.kab.go.id atau juga Anda bisa mendengarkan siaran live streaming kami melalui aplikasi Spara ID dan juga Radio Garden pendengar ya. Untuk mendengarkan siaran live streaming RPD Kutim. Dan buat Anda juga yang tidak bisa menjangkau frekuensi kami lewat radio tentunya pendengar ya. Oke, baik, berger di 99.4 FM untuk pagi hari ini. Novani akan memberikan berbagai informasi di ruang dengar Anda. Ya, namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Novani akan kembali untuk Anda setelah yang satu ini.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Ambo dapat kabar. Keceknya, dana desa di kampung Ambo indak sampai 1 miliar dong.
4: Loh. Kau iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh.
5: Bah, tak percayanya aku. Di kampungku, setengahnya pun tak sampai. Macam mana
6: apa
5: itu?
6: Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu?
7: Sudah. Tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja.
8: Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih, karena radio.
9: Pak Desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya.
10: Gitu, jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan.
11: Belum lagi pertanggungjawabannya.
12: Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya.
13: Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.
14: Tahu berapa, Mas?
15: 4.000 aja.
16: Siapa yang sakit?
17: Mas Fajar. Sakit apa? DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
16: Apa itu 3M?
17: Menguras, menutup, dan mengubur.
16: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
15: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
16: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
15: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
16: Kan nyamuk bisa terbang.
18: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
19: RPD Kutim FM
4: 99.4 FM RPD Kutim.

89.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik, badegar. Satu persembahan lagu dari Melia Raisa bersinar ya. Apa nih, hadirkan lagu ini spesial buat Anda semuanya, terutama buat Anda yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Dan sudah membawa kebersamaan kita juga di menit 22 ya, lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini. Dan kebersamaan kita di program Morning Show seperti biasanya hingga berakhir tuntas tepat di pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah pagi hari nanti. Dan oke, baik, bergerak untuk sesi kali ini langsung aja Novani hadirkan informasi di ruang dengar Anda. Ya, terkait agenda Bupati Kutai Timur yang terjadwal pada awal September ya 2026 ini, tepat di hari ini Selasa 1 September 2026. Ini ada beberapa kegiatan pendengar ya yang akan dilaksanakan pada hari ini. Dan langsung aja Novani hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Kegiatan diawali di pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah ya. Ini akan dilaksanakan kegiatan forum komunikasi CSR, PT KPC dan kontraktor mengenai laporan kegiatan intervensi keluarga resiko stunting melalui program Bersatu, di mana kegiatan ini akan berlangsung di ruang Recall Wisma Raya PT KPC dengan dihadiri oleh Wakil Bupati Kutai Timur dan penanggung jawab dari panitia pelaksana. Oke, masih di pukul yang sama 8.30 waktu Indonesia bagian tengah pagi akan dilaksanakan kegiatan pembukaan acara penyerahan sertifikat HKI dan penyerahan lomba inovasi daerah. Ya, kegiatan ini akan berlangsung di ruang Meranti. Ya, Novani ulangi kembali pendengar, kegiatan ini akan berlangsung di ruang Meranti kantor Bupati Kutai Timur dengan dihadiri oleh Bupati Kutai Timur dan penanggung jawab dari BRIDA. Selanjutnya di pukul 10 WITA akan dilaksanakan kegiatan audiensi dan pemaparan hasil kolaborasi DP3A dan peremajaan sawit rakyat, di mana kegiatan ini akan berlangsung di ruang kerja Bupati Kutai Timur dengan dihadiri oleh Bupati Kutai Timur dan penanggung jawab dari DP3A Kutai Timur. Ya, selanjutnya di pukul 13.00 WITA akan dilaksanakan kegiatan silaturahmi purna tugas camat, di mana kegiatan ini akan berlangsung di Cafe Jati Pantai Teluk Lingga Sangatta dengan dihadiri oleh Bupati Kutai Timur dan penanggung jawab dari Forcam. Ya, demikian informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur yang terjadwal pada hari ini. Ya, tepat di hari Selasa ya, pada tanggal 1 September 2026. Dan semoga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Salam sehat selalu untuk Bupati Kutai Timur Bapak Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Kutai Timur Bapak Mahyunadi. Dan semoga segala aktivitas yang akan dikerjakan juga pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Oke, selain agenda Bupati Kutai Timur, next selanjutnya Novani akan berbagi informasi di ruang dengar Anda terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur. Seperti biasanya, 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur pada hari ini Selasa 1 September 2026. Ya, informasi terkait cuaca kami akses ya dari www.bmkg.go.id. Dan berikut informasi selengkapnya terkait perakiran cuaca di 18 kecamatan di Kabupaten Kutai Timur yang meliputi kecamatan Muara Ancalong, kemudian Muara Wahau,
Selanjutnya Bora Bengkal, Sangatta Utara, Sangkulirang, Busang, Telen, Kombeng, Bengalon, kemudian Kaliorang, Sandaran, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Rantau Pulung, Kaubun, Karangan Batu Ampar, dan Kecamatan Longmesangat. Diprediksi cuaca sepanjang hari ini adalah cerah pendengar ya. Di 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur dengan suhu di rata-rata 53 hingga 94% pendengar ya untuk hari ini Selasa 1 September 2026. Ya masih seperti hari-hari sebelumnya pendengar ya, cuaca cerah ya akibat El Nino yang terjadi di tahun 2026 ini. Dan tidak terkecuali juga untuk wilayah kota Sangatta yang meliputi kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan. Diprediksi cuaca untuk hari ini juga masih sama ya, dari pagi sampai dengan memasuki malam hari nanti. Cuaca cerah ya akan mendominasi untuk wilayah kota Sangatta dengan suhu di rata-rata 26 ya hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 62% hingga 86% pendengar ya untuk hari ini Selasa 1 September 2026. Dan pendengar ya, demikian informasi terkait perakiran cuaca juga ya untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur pada hari ini. Dan pendengar, selain Anda bisa mengakses informasi terkait cuaca di www.bmkg.go.id, silakan Anda juga bisa mengupdate informasi melalui aplikasi Info BMKG pendengar ya. Dan melalui aplikasi Info BMKG Anda juga bisa mendapatkan informasi terkait perupdatean cuaca, kemudian juga iklim, kualitas udara, dan informasi-informasi lainnya yang akan dibagikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Dan pendengar di semua 9.4 FM, nantikan informasi lainnya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai

0: Betul Umi, siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: 99.4 FM. RPD Kutim FM.

0: PD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik, pendengar, satu persembahan lagu spesial buat ada semuanya di kesempatan pagi hari ini. Yofi and Nuno ya, sampai akhir waktu. Oke, lagu ini Nova dihadirkan spesial untuk anda semuanya dan sudah membawa kebersamaan kita tepat di menit 41 lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini. Ya, terima kasih atas kebersamaan anda pendengar yang sampai saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Biar lebih semangat lagi, Novani mau menyapa anda semuanya tentunya ya, untuk masyarakat di Kabupaten Kutai Timur, khususnya Kota Sangatta. Selamat beraktivitas dan tetap semangat dalam menjalankan segala aktivitasnya di hari ini, tepat di hari Selasa ya, pendengar, 1 September 2026. Ya, semoga di bulan September 2026 ini akan lebih banyak sekali ya. Cinta sampai akhir waktu nanti. Pencapaian dan juga peluang ya yang lebih baik tentunya di bulan September 2026. Dan tentunya harus lebih semangat lagi daripada di bulan-bulan sebelumnya pendengar ya. Kita sudah meninggalkan bulan Agustus 2026, yang mana di bulan Agustus 2026 seluruh masyarakat ya, khususnya di Indonesia, ini memang selama sebulan penuh ya memasang bendera merah putih ya, tentunya ya pendengar, dalam memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di tahun 2026 ini. Dan pendengar, ini sudah kita sudah berganti bulan ya, kita sudah memasuki di bulan September. Jadi jangan lupa ya untuk menurunkan bendera merah putih ya pendengar ya, karena kita sudah berada di bulan September 2026 dan tentunya ini juga sudah sesuai ya, sesuai dengan peraturan menteri ya, merujuk aturan menteri Sekretariat Negara Republik Indonesia, di mana masyarakat diwajibkan untuk mengibarkan bendera ya mulai dari tanggal 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Jadi memang seharusnya penurunan bendera itu sudah dilakukan pada hari kemarin ya pendengar ya. Jadi buat anda mungkin yang saat ini untuk hari ini belum sempat melakukan penurunan bendera merah putih ya, ada baiknya untuk segera menurunkan bendera merah putih ya pendengar ya, karena kita sudah berada di bulan September 2026. Jangan sampai bendera merah putih karena terlalu lama dipasang gitu pendengar ya, sehingga bendera merah putih yang anda miliki menjadi lusuh gitu pendengar ya. Jadi ada baiknya disimpan kembali untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun RI selanjutnya tentunya ya, di tahun 2027 mendatang. Oke, baik pendengar, semoga segala aktivitas buat anda mungkin yang lebih banyak beraktivitas di luar ruangan bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Pastikan untuk selalu menggunakan masker ketika anda sedang beraktivitas di luar ruangan tentunya ya. Dan tadi juga sudah diinformasikan terkait cuaca seharian penuh ini, juga kondisi cuaca khususnya di wilayah Kota Sangatta masih cerah pendengar yang memasuki bulan September 2026 pendengar ya, akibat El Nino di tahun 2026 yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Tetap jaga kesehatan tubuh anda pendengar ya, untuk selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi menjaga pola hidup bersih dan sehat, tentunya perengar ya, dan perbanyak minum air putih agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Dan apabila Anda memang diharuskan untuk berada di luar ruangan ya, lebih banyak beraktivitas di luar ruangan, pastikan untuk selalu memakai jaket ya, terutama di jam-jam yang mulai rawan matahari ya, memasuki pukul 10 hingga pukul 15 pendengar ya, atau di jam 3 sore pendengar ya. Pastikan untuk menggunakan masker, kemudian juga pelindung diri, APD gitu pendengar ya, jaket, kemudian topi, kemudian juga mungkin bisa menggunakan kacamata dan juga sunscreen nih pendengar ya, agar pastinya kulit Anda gitu pendengar ya bisa tidak terlalu terkena paparan sinar matahari pendengar ya.
1: Yang ku ingin bukan
0: ya, memang agak-agak gimana gitu pendengar ya, susah-susah susah-susah gimana nih maksudnya ya. Ya memang kalau kita sudah memasuki musim kemarau, pastinya cuaca panas, kemudian juga pastinya banyak sekali kejadian-kejadian karhutlah, kemudian juga menurunnya debit air pendengar ya. Kemudian jika memasuki musim hujan, pastinya juga ada bencana-bencana seperti banjir, terus juga tanah longsor, apalagi ya, peningkatan debit air gitu pendengar ya. Dan juga memunculkan, keduanya memang memunculkan penyakit-penyakit gitu pendengar ya. Pastikan juga untuk selalu menjaga kesehatan Anda tentunya ya pendengar ya, terutama bagi anak-anak Anda. Dan juga untuk diri Anda sendiri pendengar ya. Jangan lupa untuk tadi ya, selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian juga rajin minum air putih. Apabila memungkinkan Anda bisa menambahkan suplemen vitamin gitu pendengar ya. Dan pastikan juga untuk rajin berolahraga nih pendengar ya. Mungkin salah satu olahraga yang saat ini sedang digemari di Indonesia adalah olahraga bersepeda, benar gak sih? Atau memang Novani baru tahu aja nih ya? Ya mungkin Anda bisa bersepeda bersama dengan keluarga Anda di pagi hari atau di sore hari atau bahkan di malam hari ini pendengar ya. Memang beberapa sebagian orang ya melakukan sepeda, ada yang di waktu pagi, kemudian juga mungkin sempatnya gitu pendengar ya, mungkin sempatnya apabila di pagi hari bisa di pagi hari, kalau bisa memungkinkan sehabis pulang kerja atau di sore hari bisa gitu pendengar ya, atau bahkan di malam harinya pendengar ya. Ya bersepedanya tidak usah terlalu jauh gitu jaraknya pendengar ya. Dan begitu banyak manfaat yang bisa didapatkan dari bersepeda, pendengar. Dan Novani akan berbagi informasi terkait manfaat yang bisa Anda dapatkan dari kegiatan atau olahraga bersepeda ini. Namun informasinya setelah yang satu ini. Pastikan Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPDKutim 99.4 FM.

Kita cerdas. Wah, gak kerasa nih bergar. Kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 53 lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini. Ya, sebelumnya Novadi mau menyapa seluruh kru RPDKU tim nih biar lebih semangat lagi, terutama buat yang berada di lapangan atau yang bertugas di lapangan untuk hari ini, Selasa 1 September 2026. Oke, langsung aja Novani sapa ya satu persatu. Novani ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Bapak Dia Budi, kemudian untuk Ibu Siti Aminah, kemudian untuk Bapak Sudibyo, untuk Bapak Marwan, kemudian untuk rekan yang lain ada rekan Hediana, kemudian juga ada rekan Christine, rekan Esther, kemudian juga rekan Ulfa, rekan Subuh, dan juga rekan Firman. Ya, pokoknya untuk seluruh kru RPDKU tim, terutama yang hari ini bertugas ya di lapangan, tetap semangat selalu untuk semuanya. Dan oke, baik bergear, seperti yang sudah Novani janjikan tadi, Novani akan berbagi informasi di ruang dengar Anda. Mungkin ini sudah banyak ditahu ya oleh sebagian masyarakat di Indonesia, beberapa manfaat bersepeda ya. Pastinya sudah tahu dong ya, apalagi olahraga bersepeda ini sudah mulai digandrungi terutama di Indonesia ya. Nah, ini ada 10 manfaat bersepeda ya bagi kesehatan tubuh, pendengar ya. Yang pertama adalah bisa menjaga kesehatan jantung nih, pendengar ya. Di mana, pendengar, manfaat bersepeda ini bisa diperoleh karena bersepeda dapat membantu menurunkan kadar kolesterol total ya dalam tubuh. Di mana artinya olahraga ini dapat membantu meminimalkan terjadinya penumpukan lemak di pembuluh darah sehingga resiko yang terkena penyakit jantung menjadi berkurang. Kemudian selanjutnya bisa mencegah stroke, pendengar ya. Nah, pendengar, bersepeda dapat mengoptimalkan kinerja sistem kardiovaskular yaitu jantung dan pembuluh darah. Hal ini karena jenis olahraga ini bisa memperkuat otot jantung dan meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Dan dengan kinerja sistem kardiovaskular yang baik, bukan hanya kesehatan jantung saja yang menjadi lebih terjaga, melainkan resiko yang terkena penyakit stroke juga berkurang nih, pendengar ya. Next, selanjutnya, manfaat bersepeda adalah mengontrol tekanan darah ya. Pendengar, tekanan darah dapat terkontrol dengan baik jika Anda rutin melakukan olahraga sepeda. Alasannya karena olahraga ini selain bisa memperkuat otot jantung, juga bisa memperkuat otot-otot di kaki dan juga membantu melebarkan pembuluh darah di kaki. Ya, next, selanjutnya menjaga kesehatan otot dan sendi ya, pendengar ya. Bisa memperkuat otot kaki, bekong, paha, betis, pinggul, perut, lengan, dan juga bahu, pendengar ya. Next, selanjutnya manfaat yang bisa didapatkan dari bersepeda adalah menurunkan atau mengontrol berat badan nih ya. Selanjutnya bisa mengurangi stres dan menurunkan resiko terjadinya diabetes, membuat tidur lebih nyenyak, memperbaiki dan menjaga postur tubuh, serta menurunkan resiko terjadinya kanker nih, pendengar ya. Nah, pendengar, bersepeda dapat menjadi pilihan olahraga yang menyenangkan ya, agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari penyakit serius. Oke, baik pendengar di 99.4 FM. Ya, gak kerasa, sepertinya juga Novadi harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. So, sekali lagi Novadi ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda sampai dengan saat ini. Dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPDKU Tim 99.4 FM, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya, tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPDKU Tim 99.4 FM, saya Novadi bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: dan inspirasi. Halo Kaltim.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda. Berjumpa kembali pada program Halo Kalimantan Timur. Edisi hari ini hari spesial ya, kerjasama di Radio Republik Indonesia dengan kantor Kementerian Hukum ya, Kalimantan Timur. Di mana tadi sudah kita opinikan bagaimana pendapat Anda dari program Lafirtas, layanan virtual tanya sapa ya, yang diinisiasi oleh kantor Kementerian Hukum Kalimantan Timur. Nanti kita sudah hadir di studio kami Bapak Mahsan Nurpian SHMH, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, bersama dengan kawan-kawan dari Kementerian Hukum dari Provinsi Kalimantan Timur. Selamat pagi, kami haturkan salam sehat selalu Pak Mahsan.
2: Salam sehat selalu dan Mas, penuh semangat.
1: Penuh semangat di pagi ini ya. Jadi selamat pagi ini Pak, tadi sudah banyak pendengar, tadi kami rampungkan lah bahasanya, mereka tuh semacam melihat bagaimana sih program ini. Kalau di kami sederhanakan, kalau masyarakat tuh punya persoalan hukum, menurut Pak Mahsan nih, biasa yang lebih dulu muncul tuh mencari bantuan atau malah rasa takut. Itu kalau dari pertanyaan sederhananya, kalau kami dari rangkuman dari pertanyaan dari masyarakat tadi Pak.
2: Simpelnya secara psikologis, orang itu pasti rasa takut dulu.
1: Rasa takut ya.
2: Ketika berhadapan dengan masalah hukum, cemas.
1: Cemas takut, ya.
2: Bingung, mau ngapain mereka.
1: Kalau artinya semacam ada gap ya. Kalau masyarakat melihat ya itu persoalan itu yang ada ya, tetapi orang itu belum tentu harus bertanya kepada siapa. Namun kalau boleh jujur Pak, masyarakat tadi yang bertanya juga kadang bukan tidak mau taat hukum, mereka tuh hanya tidak tahu pintu pertamanya harus ditanyakan dari dalam dulu itu. Betul, itu masyarakat itu Pak ya. Nah, kita kembali ke topik Pak, melihat dari program Lafirtas ini sendiri, kalau Pak Mahsan bicara layanan hukum, mungkin persoalan yang paling besar yang paling masih dihadapi masyarakat Kalimantan Timur itu sebenarnya apa nih Pak dari perspektif Pak Mahsan Bali ini? Pak Mahsan nih Pak.
2: Permasalahannya.
1: Ya.
2: Ya, jadi kalau di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, saya boleh nyebut provinsi lain ya?
1: Enggak apa-apa, karena kan teritori kita ya.
2: Iya. Karena wilayah kerjanya di Kanwil Kemenkum Kalimantan Timur itu dua provinsi.
1: Provinsi.
2: Kalimantan Timur itu sendiri ya, domisili kita ini, dan sama Kalimantan Utara.
1: Oke. Ya.
2: Kalau di total ada 1520 ya pos bankum, pos bantuan hukum desa kelurahan yang sudah kita bentuk. Ya, di Kaltim ada 1038 ya, di Kalimantan Utara ada 482 pos bankum desa dan kelurahan. Jadi di total 1520. Nah, gapnya pada saat ini ya, kondisi saat ini ternyata saya lama di Jakarta, Pak. Rizky.
1: Iya, berapa?
2: Rizky. Ini bulan
1: keberapa di Kaltim?
2: Ini bulan ke-8 terakhir.
1: Hampir mau satu tahun ya.
2: September bulan ke-9.
1: Bulan ke-9, gitu. Siap.
2: Oh ya, hari ini tanggal 1 ya.
1: Tanggal 1 berarti
2: bulan ke-9
1: saya. Ke-9.
2: Ya, bulan ke-9. Nah, ternyata tidak seperti Pulau Jawa. Di sini kabupaten kotanya itu dikit memang. Enggak banyak. Ya, cuman ada total kalau nggak salah
1: 10 kabupaten kota.
2: Iya, 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur ini. Tapi jangkauannya itu luar biasa. Jadi maka dari itu gapnya kondisi geografis gitu ya, dan jarak yang menjadi kendala masyarakat kalau ingin membutuhkan bantuan hukum begitu. Maka dari itu tadi yang pertanyaan pertama Bang Rizky gitu
1: ya,
2: kalau masyarakat kalau ada masalah hukum. Apa yang mereka rasakan begitu kan, pasti takut
1: dulu,
2: cemas ya, bingung begitu kan. Nah, itu mereka mau ngaksesnya kemana, geografis di Kaltim itu rentangnya jauh sekali. Bahkan saya ceritakan di Kutai Barat begitu kan, di Mahakam Hulu yang antara geografisnya itu sangat jauh sekali begitu dengan SDM yang ada. Nah, kita betul punya SDM hukum. SDM hukum kita itu ada paralegal yang sebagai penggerak yang ada di masing-masing pos bankum desa kelurahan yang tadi saya sebut 1520 gitu ya. Dan ada advokat, organisasi pemberi bantuan hukum ya, itu memiliki pelaksananya, salah satunya adalah advokat. Nah, advokatnya itu adanya baru di 23 organisasi pemberi bantuan hukum. begitu. Belum rata di setiap kabupaten kota, begitu. Masih banyak juga kabupaten kota yang kosong, begitu. Nah, SDM berikutnya, SDM hukum berikutnya penyuluh hukum. Penyuluh hukum adanya di kantor wilayah.
1: Lintar wilayah.
2: Okay. Ya, adanya di kantor wilayah penyuluh hukum. Nah, ketika masyarakat itu berhadapan dengan hukum, bingung mau bagaimana nih, begitu ya. Nah, mau kemana, begitu. Nah, maka dari itu SDM-nya ada, pos bankumnya ada, nah masyarakat masih bingung seperti itu untuk yang berjauhan, seperti itu. Nah, dan lagi pula sekarang kan sudah zamannya digital, ya kita buat kemudahan ya mereka dapat mengakses layanan virtual tanya sapa tadi.
1: Iya, gitu. Tetapi pertanyaan sederhana lagi nih Pak, apakah banyaknya dengan tempat layanan otomatis yang Bapak sebutkan tadi membuat masyarakat kita di 10 kabupaten kota tadi mudah mendapatkan bantuan hukumnya? Tadi dijelaskan adanya digitalisasi, bahkan ada persoalan yang apa, pintu layanan sudah tersedia, namun tentu semua masyarakat tuh ingin mencapai pintu dari bantuan hukum itu seperti apa nih dari perspektif Pak Hasan ya?
2: Kalau dari ada dua mekanisme jadinya. Jadi kalau mekanisme fisik ya, masyarakat ketika berhadapan dengan hukum di desa dan di kelurahan, mereka bisa datang ke pos bankum atau kelurahannya, begitu. Masyarakat ini baik yang mampu, ya, tidak mampu, atau mereka yang di tengah-tengah, begitu ya. Tengah-tengah itu berarti di ini kalau isu yang sensitif desil nih, desil 5 begitu ya. Dia nggak masuk desil 1 sampai 4, dia nggak masuk desil 6 ke atas, begitu ya.
1: Okay.
2: Nah, dia berada di tengah-tengah nih, sandwich people, gitu ya. Nah, itu juga terakomodir secara fisik di pos bankum.
1: Ya,
2: karena kalau kita bicara bantuan hukum saja, ya, yang ditangani oleh organisasi pemberi bantuan hukum itu harus orang yang tidak mampu, harus yang memiliki surat keterangan tidak mampu dari kades atau lurahnya. Kalau orang yang mampu, itu bagaimana? Begitu. Padahal dia mampu, begitu ya, secara ekonomi, tapi dia bingung mau kemana, begitu. Nah, maka dari itu mereka dapat baik yang mampu tidak mampu ke pos bankumnya, desa dan kelurahan dipertemukan dengan penggerak pos bankum, yaitu para legal. Para legalnya ini kita latih juga, Bang
1: berperiodik
2: Rizky, begitu. Periodik. Kita udah beberapa kali nih Kaltim menyelenggarakan pelatihan para legal, certified para legal of legal aid. Jadi itu ada gelar, ada identitas non akademiknya, bisa disematkan di belakang namanya. Jadi Bang Rizky SH, MH, CPLA seperti itu, begitu ya. Sebagai license memberikan trust kepada masyarakat, begitu ya. Untuk oh ternyata ini para legalnya qualified ini dari pemerintah, begitu ya. Dalam hal ini diselenggarakan oleh organisasi pemberi bantuan hukum yang di dapat bekerja sama dengan Kanwil atau pemerintah lainnya atau pihak lainnya
1: tentu.
2: Seperti itu. Nah, ketika apa namanya para legalnya ini menangani layanan, jadi ada 4 layanan Bang di pos bankum ini, gitu ya. Layanan pertama itu adalah layanan konsultasi dan informasi hukum, begitu. Ya, jadi ketika masyarakat datang, dia bisa nih menyampaikan, memberikan konsultasi A, B, C seperti itu. Nah, kalau butuh lebih lanjutan, dia bisa ke bekerja sama dengan advokat. Jadi ada advokat yang membina tiap-tiap pos bankum, begitu. Advokat yang terakhir yang berada di kantor hukum terakreditasi, organisasi pemberi bantuan hukum yang terakreditasi, yang 23 itu. Nah, masing-masing itu kita berikan wilayah zonasi pembinaannya, begitu. Nah, mereka memberikan bantuan hukum dan advokasi, begitu. Nah, kalau misalkan kasusnya nggak selesai juga sama para legal, begitu ya, ketika diberikan konsultasi dan lain-lain, didamaikan terlebih dahulu di pos bankum desa kelurahan. Nah, kades lurahnya itu sudah kita lakukan pelatihan juru damai juga. Begitu. Ada identitas non akademiknya juga, non litigation peacemaker. Jadi disematkan juga di belakang namanya, begitu ya. Misalkan ini Bang Mahdi SE NLP, gitu. Non litigation peacemaker, untuk memberikan trust juga sebagai tanda seperti itu, begitu ya. Dan di selesaikan secara damai oleh kades atau lurah, ya, karena tertuang juga di dalam undang-undang desa, begitu ya, di pasal 26 ayat 4 huruf K kalau nggak salah, begitu ya. Nah, apa namanya, bahwa harus pada intinya memberikan perdamaian di desa, di wilayahnya seperti itu. Yeah. Nah, maka dari itu dibuatlah perdamaian di sana. Nah, kalau nggak selesai juga, kan para pihak nggak bisa kita paksa untuk berdamai. Kalau memang harus perdamaian, misalkan mau bercerai, tapi karena ada faktor perceraian itu kan bukan primary case-nya begitu ya. Itu secondary atau masalah berikutnya, masalah utamanya misalkan KDRT yang berujung kepada kematian begitu kan. Fisik, nah itu harus dipisahkan begitu kan. Nah, itu harus ke advokat misalkan untuk ke pengadilan seperti itu, dan itu advokat yang memberikan pembinaan. Lanjut itu kalau lagi, untuk
3: apalagi ini orang yang berasal dari warga desa setempat, kelurahan setempat, dijadiin penggerak posbangku sebagai paralegal begitu. Nah, tidak semua persoalan ditangani oleh paralegal begitu, dan juga dibutuhkan ya kepada penyuluh hukum dan advokat PBA untuk persoalan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Nah, maka dari itu ya kita Lafirtas hadir bukan untuk pengganti posbangku, ya, tapi mencoba meminimalisir gap tersebut, ya, dan juga untuk memperkuat posbangku, ya, dan juga memperluas akses informasi, ya, dan penanganan hukum bagi masyarakat.
1: Jadi pembagiannya itu jelas, Pak, ya, peran antara paralegal posbangkum dengan sumber daya hukum yang terhubung dengan Lafirtas tentunya, Pak, ya.
2: Iya.
1: Oke. Betul. Dan tidak ada tumpang tindih juga tentunya, ya.
2: Betul.
1: Ya, Pak, dengan adanya Lafirtas ini sendiri, Pak, apakah masyarakat nanti tidak perlu lagi datang langsung ke posbangkum, Pak? Kalau dari istilahnya sederhananya lah itu.
2: Iya. Kalau ini established, begitu ya. Ya, ketika mempermudah ya tidak perlu lagi mereka datang ke posbangkum. Tapi ini merupakan pilihan, begitu. Merupakan pilihan
1: yang termudah lah istilahnya.
2: Yang termudah seperti itu. Jadi karena kita menggunakan metode triomsi, ya, triomsi on call, on cam, dan on chat. Ya, on call, on chat, dan on cam seperti itu.
1: Pak, kalau dari istilah paralegal tadi Pak sebutkan, boleh tidak mereka itu memberikan solusi untuk semua jenis persoalan hukum nggak di lapangan?
2: Oh iya, persoalan apapun ditangani oleh paralegal seperti itu. Bahkan kami melihat ya di sini ada data yang terus bergerak gitu ya. Per hari ini kita melihat di Kaltim, kami kan ada laporan dari paralegal itu by aplikasi begitu ya. Disediakan dari pusat posbankum.kemenkum.go.id begitu ya. Dan kita bisa melihat paralegal yang ada sebagai penggerak awal garda terdepan itu dia melaporkan setiap aktivitasnya. Kita ada klasifikasi perdata, pidana, dan tun. Kalau kayak di Kaltim saja begitu ya, itu ada total 27.913 layanan, gitu ya, bukan kasus, layanan seperti itu. Nah, terus Kaltara ada 9.396 layanan seperti itu.
1: Oke. Dan bagaimana ya, kalau saya posisi saya sebagai masyarakat, posisinya mengetahui bahwa persoalan tersebut tuh sudah berada di luar kewenangan paralegal tuh, Pak?
2: Ya, jadi ketika tadi saya sebutkan angkanya sekitar 27.000 sekian, begitu 9.000 sekian, kalau di total ada 36-37.000 sekian begitu ya. Layanannya memang tidak semua paralegal itu dapat menyelesaikannya seperti itu. Jadi itu dapat dirujuk ke advokat begitu ya, dapat rujuk ke, apalagi kalau pelayanan hukum, Pak. Layanan hukum itu kan misalkan ada warga ingin who knows ya, warga desa di Kalimantan Timur ada yang mau mengajukan pewarganegaraan seperti itu gitu ya. Terus mau mengajukan PT perseorangan yang hanya modal 50.000 ya. Seperti itu gitu kan. Mau bikin PT perseorangan. Nah, dia bingung seperti itu kan. Prosedurnya seperti apa? Nah, paralegal dapat memberikan layanan lanjutannya ke penyuluh hukum. Tadi kalau yang berkasus itu dengan advokat. Tapi kalau sifatnya yang layanan hukum yang berada di kantor wilayah, itu tadi administrasi hukum umum, bisa juga dengan kekayaan intelektual, misalkan warga desa mau mengajukan
3: KI komunal. Hmm. Atau enggak mau mengajukan indikasi geografis, ada kopi ini yang bagus begitu kan, dia mau konsultasi dulu ada paralegal jadi agen kita di desa kelurahan di pos bankum. Nah, dia dapat memberikan layanan lanjutan merujuk ke penyuluh hukum yang ada di kantor wilayah seperti itu.
1: Okay. Dan ketika persoalan tadi dikatakan sudah harus dirujuk, dan juga siapa yang menentukan masyarakatnya harus mendapatkan bantuan dari pihak mana, Pak?
3: Paralegal itu memberikan assessment pertama.
1: Okay.
3: Begitu. Kalau masyarakat datang secara fisik, begitu ya, atau tidak masyarakat itu menggunakan lafirtas secara digital, begitu ya. Kalau baik secara fisik datang ke pos bankum, selesai ditangani, sudah selesai dan dilaporkan ke posbankum.kemenkum.go.id. Sama yang digital juga begitu, yang metode 3 on C begitu. Nah, kalau misalkan nggak selesai, begitu ya, screeningnya begitu, assessment, oh ternyata dia ini butuh lanjutan nih, ternyata yang disengketakan adalah sengketa tanah seperti itu. Nah, ini butuh ilmu lebih lanjut nih, saya butuh advokat yang lebih lanjut. Nah, akhirnya dihubungkanlah dengan kalau dia datang fisik di paralegalnya yang menginput lafirtasnya itu ke ditujukan ke advokat, baik yang menerima paralegal secara digital pun juga paralegal sudah dapat langsung juga ke lafirtas dirujuk ke advokat
1: tadi. Menarik ya perbincangan kita para pendengar sekalian dengan Pak Mahasan ya, selaku kepala divisi dari perundang-undangan dari Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Timur. Ya, kita juga undang pendengar juga Pak Mahasan di 0541743495 atau di 0541736566 atau di line WhatsApp kami 0811554976. Ada Bung Hanye dari kawasan Kabupaten Kutai Barat nih, Pak. Terjauh nih yang katakan tadi di awal, Pak, Kutai Barat. Selamat pagi, Bung Hanye.
4: Selamat pagi Amai Rizky dan Amai
1: Pak Mahasan ya.
4: Amai Mahasan. Saya Pak masyarakat Halibodo Krongo, Pak. Nah, kami ini tidak tahu apa-apa kan. Nah, mending kita ini ngakui bodoh kan daripada sok pintar tapi menampilkan kebodohan kan. Saya mau tanya ini kepada Amai Mahasan. Ini ada berapa kejadian orang jalan di jalan raya, di jalan nasional itu, Pak, jatuh, gedebuk dia jatuh, Pak. Nah, sampai ada yang patah-patah, lecet-lecet, dibawa ke rumah sakit. Itu tidak dijamin BPJS. Nah, kan kasihan juga. Nah, sementara pengendara ini kan bayar pajak. Nah, bayar pajak, Pak. Itu, tapi tidak mendapatkan dari dari pemerintah kan. Okay. Itu. Apakah bisa kita, Bapak, kita mengajukan class action kepada pemerintah pusat itu karena mereka lalai tidak memperbaiki jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, ini kan banyak anak-anak yang mati, Pak. Mati tenggelam di lubang tambang. Tetapi ya kisah ceritanya itu paling 2-3 minggu hilang, Bapak. Nah, kan kasihan. Nah, kasihan saya kalau sudah lihat begitu kan. Itu kalau anak-anak petani, anak-anak yang buruh atau macam kan, ya istilahnya hukum tewas. Kecuali kalau anak menteri, ya kita tunggunya nanti kalau ada menteri tegas di IKN nanti kan. Apa bisa, Bapak, itu kita mengajukan gugatan juga kepada negara. Nah, karena negara ini tidak berperan itu. Terus yang ketiga, Bapak, saya ini, Pak, bayar pajak penerangan lampu jalan. Nah, setiap saya beli voucher itu, Pak, itu kalau beli 500 ribu paling 400-an aja yang terisi pajaknya lebih besar. Tetapi penerangan jalan umum, Pak, tidak ada tempat kami ini. Nah, saya mau tanya, Bapak, solusinya bagaimana itu? Nah, solusinya bagaimana? Terus yang terakhir, kalau di Kabupaten Kutai Barat ini bagaimana, Pak, kita bisa melapor yang tadi tanya-tanya ada segala bantuan-bantuan hukum macam. Nah, bantuan hukum, karena kalau kami di Kabupaten Kutai Barat ini yang terkenal itu hanya dua lawyer, nah pengacara, yaitu Pak Dalmasius itu dengan Pak Yaya Tonang. Nah, Pak Yaya Tonang itu banyak juga membantu masyarakat yang tidak mampu, bahkan beliau juga berani melakukan class action kepada pihak kepolisian kan, bahkan bisa menang juga. Terima kasih, santai kawan, selamat pagi.
1: Untuk Bung Hanya dari Kutai Barat, ada tiga pertanyaan langsung nih Pak, terkait class action, terkait apa, dia tuh melihat secara langsung bagaimana jalan rusak tuh di bawah kementerian atau balai besar pengelolaan jalan nasional, dan juga kepada apakah bisa sebagai masyarakat atau kelompok komunitas itu melakukan gugatan kepada negara dari kecelakaan atau dari lubang tambang, dari kematian anak, nah, dan juga dari pajak-pajak ini apakah bisa, ya, ada solusi mungkin secara umum pas aja Pak Mamasan dijawab, silakan Pak.
2: Iya, terima kasih Bung Hayek. Ya, santai kawan.
1: Santai kawan. Ya. Amai itu om, kalau bahasa Dayaknya.
2: Oh, ya. Amai itu om. Ya. Oh, oke, oke. Ya. Kosakata kosa baru lagi bagi saya. Nambah vocab.
1: Vocab
2: ya. Ya, di Kaltim. Mm-hmm. Ya, jadi secara umum apa yang disampaikan oleh Bung Hayek dari Kutai Barat ini, ya. Ini pertanyaan yang konkret dan memang sering terjadi juga begitu ya. Bahkan bukan di Kutai Barat saja, di berbagai daerah provinsi juga banyak hal yang seperti ini begitu ya. Ya kita menyayangkan betul memang ada kondisi di mana dengan segala keterbatasan begitu ya, dan juga kondisi alam yang mengakibatkan sarana dan prasarana bagi masyarakat ya, mendapatkan hal yang kurang baik seperti itu begitu ya. Dan banyak saluran ya untuk masyarakat tetap mendapatkan rasa adil adil seperti yang tadi kasus yang disampaikan oleh Bung Hayek begitu. Nah, bantuan hukum di layanan pos bantuan hukum gitu ya, ada layanan yang kedua yaitu bantuan hukum dan advokasi begitu, dan itu yang menangani pertama paralegal ketika dia tidak dapat sendiri menyelesaikannya, dapat berkolaborasi dengan advokat begitu ya, dengan advokat. Nah, advokatnya itu dengan advokat yang mana tadi disampaikan ada dua advokat. Nah, ini bagus nih seperti itu. Nah, namun kita ada pula advokat yang menjadi keanggotaan dari organisasi pemberi bantuan hukum. Nah, yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum. Nah, terakreditasi oleh Kementerian Hukum, ya, ini diberikan secara gratis.
1: Oke.
2: Begitu. Jadi ada anggaran APBN yang kita berikan kepada advokat melalui organisasi pemberi bantuan hukum. Pemda-pemda juga beberapa di Kaltim juga sudah menganggarkan hal tersebut. Oh, begitu. Okay. Nah, maka dari itu kalau ditanyanya kami begitu ya, apakah bisa dengan advokat begitu ya, bisa saja silakan dengan advokat, namun yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum begitu. Boleh nggak dengan yang lain? Boleh saja, tapi kalau dengan Kementerian Hukum ya kita ada mekanisme pengawasannya. Yuk kalau minta duit lagi ke klien ya kena sanksi seperti itu. Ada standar layanannya seperti itu ya. Dan karena terafiliasi dengan kita mudah saja melakukan pengawasan. Bener nggak nih ditanganinnya seperti itu. Nah, itu dengan advokat, dan mereka dapat melakukan advokasi, layanan advokasi ya, seperti class action begitu ya, ke pengadilan tertentu, entah ke pengadilan negeri begitu, secara perdata atau secara pidana ya, atau tergantung kasus yang ditangani tadi yang seperti jalan nasional seperti ini, ya bisa saja dilakukan advokasi di luar pengadilan dulu. Dia bisa diskusi dengan kepolisian atau dinas perhubungan begitu. Tapi perlu dilihat kondisi juga. Kadang kan masyarakat itu main nuntut-nuntut saja.
1: Sebabnya apa dulu?
2: Saya gugat juga nih begitu kan. Jatuh memang. Ya, karena ada lubang seperti itu. Tapi sampai parah, bahkan sampai meninggal. Sebabnya kenapa? Oke, memang karena lubang. Ya, tapi dari bridging history case-nya begitu ya, karena nggak pakai helm, begitu kan? Terus juga lampu motornya juga tidak nyala seperti itu, begitu ya. Dan kita bisa lihat juga kondisi-kondisi situasi yang ada seperti itu yang menjadi pertimbangan juga seperti itu. Ini sekaligus
3: upaya pencerdasan juga ke masyarakat begitu ya. Enggak semuanya bisa kita bisa kita tuntut begitu, tapi apa yang menjadi sebab dari diri kita, kenapa itu terjadi, termasuk yang anak mati di lubang tambang juga begitu ya. Satu sisi mungkin perusahaan lalai
1: ya, itu reklamasi
3: gitu ya, bisa saja begitu ya, dilakukan gugatan ya, pemerintah daerah dengan segala situasi ya mungkin lalai juga seperti itu begitu kan, tidak melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan tersebut begitu. Nah, tapi ada kelalaian juga dari kita sebagai orang tua ya, yang melakukan pengawasan ketat terhadap anak begitu, bahwa ini wilayah tambang seperti ini A, B, C begitu, tolong tidak dilakukan X, Y, Z dan seterusnya seperti itu. Nah, ini merupakan berbagai pihak, tapi segala solusinya ya dapat diselesaikan secara damai.
1: Damai.
3: Tadi seperti yang disampaikan, kalau damai ya kan, kan bisa semua pihak juga tertangani dengan baik ya, rasa adilnya itu sama begitu ya, ketika ada kasus tersebut ya. Jadi begitu Bung Hayek, santai Bung, kawan.
1: Santai kawan ya. Baik, terima kasih Pak Mamasan. Ini kita ingin juga pendengarkan atau dari masyarakat telepon oleh WA ya. Ini 0853923 sekian. Itu Ibu Sari. Oh, sama saja nih pertanyaannya nih. Terima kasih Bapak Masan dan Bu Suriski. Juga saya mau tanyakan kapan lampu penerangan. Oh, ini soal lain ya. Nanti kita akan perbincangannya di Halo RRI ya, Pak Bu Sari ya, terkait penerangan jalan ya nanti. Ya, di sempat pagi ini ada juga Bung Bambang dari Kecamatan Palaran, nampaknya di Cemda Seberang. Selamat pagi Bung Bambang.
5: Selamat pagi.
1: Ya.
5: Selamat pagi.
1: Selamat pagi nih ya.
3: Pagi.
5: Iya, selamat pagi. Iya.
1: Silakan Pak Bambang.
5: Terima kasih narasumber ini yang memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ya. Kebetulan kami orang Palaran ya kan. Kurang belak hukum lah. Banyak ceritanya ini. Tapi ini tadi saya baru juga nelpon, tapi ini mohon maaf tidak menyebutkan orang. Orang kecamatan katanya di Palaran belum ada. Mudah-mudahan ini salah. Jadi minta informasi nanti di Nasumbang. Terus kalau misalnya belum ada, itu misalnya dibentuk atau
1: pos batuan, syarat
5: untuk membentuk di keluhan itu apa saja, mungkin
1: belum bentuk apa Bang Rizky? Membentuk apa nih Pak? Pos Bankum kah?
5: Ya, bantuan hukum.
1: Oh, bantuan hukum.
5: Ya, kan? Oke. Okay. Ya, karena termasuk orang-orangnya yang duduk di situ. Kemarin begini, tapi ini informasi aja. Tapi ini mohon maaf dari non kegiatan bos Bankum, tapi beliau bercita-cita ingin mendirikan pos Bankum di daerah.
1: Kok, di daerah mana ini Pak?
5: Di Palaran.
1: Oh, Palaran ya, oke.
5: Terutama ya, agak sedikit orangnya kan berbau partai politik, ya kan?
1: Oh, oke.
5: Okay. Nah, jadi kami jujur aja non lah, ya tidak di partai politik. Ya, itu bagaimana, ya kan? Ceritanya kan gitu. Terus ini di Palaran ini mungkin Pak Junedi ya,
1: Rizky kebetulan ya.
5: Wah pasti masalahnya ya itu mirip-mirip itu kan. Jadi banyak terjadi hal-hal yang kayaknya bukan keluarga, tetapi biasanya jual beli tanah, tumpang tindih dan sebagainya. Nah itu apakah juga bisa diselesaikan secara damai, karena kan ini kan ada hubungannya perdata dengan pidana.
1: Oke, itu saja.
5: Saya kira terima kasih.
1: Makasih.
5: Mohon maaf narasumber, selamat pagi.
1: Selamat pagi untuk Pak Bambang di kawasan Kecamatan Palaran di Samda Seberang. Kita ke dari Palaran ke Kabupaten Pasar nih, ada Bung Ridwan. Selamat pagi Bung Ridwan.
6: Salam sehat.
1: Salam sehat Pak Ridwan. Silakan ya, langsung
6: Pak,
1: saja.
6: Pak siapa nih?
1: Pak Masan.
6: Ya. Oh, Pak Masan.
1: Ya.
6: Begini Pak Mason, kalau saya punya kue dua, kue yang sama gitu kan, terus kue yang lama itu, yang sama tadi, yang lama ini sudah basi, nah yang baru yang saya gunakan. Maksud saya seperti ini, ketika Pak Mason sosialisasikan masalah hukum ini

0: mau disampaikan produk hukumnya ini. Ya. Apakah KUHAP baru, apakah KUHAP lama yang saya katakan tadi, itu yang garis pertama gitu. Nah, saya kutip ya Pak, kata Pak Profesor Jimli, semua orang salah kalau menurut polisi, jaksa juga salah karena dia menuntut. Terus yang punya legal standing kan pengacara. Kalau bilang pengacara, semua masyarakat benar. Nah, yang mengeksekusi siapa? Panitra dan hakim gitu kan. Apakah ini sudah serius juga gitu kan? Seharusnya legal standing ini semua itu juga, polisi, pengacara, kejaksaan, hakim panitra dan hakim itu. Bagaimana loh masyarakat bisa taat hukum? Terangkan kita tahu saja, hukum itu kan bisa ditambah-tambah. Kalau sudah masyarakat yang tidak tahu pasalnya dan lain sebagainya gitu kan, akan ini terjadi. Bahkan sesama hukum sendiri berdebat tuh, ada RJ, ada sudah pra peradilan. Nah, pertanyaan saya Pak Sanbali, bagaimana kita merestorasi justice ketika di pra peradilan dulu kah atau setelahnya gitu kan? Kan hukum baru kuhab kita kan berdasarkan hukum nasional Pancasila. Nah, memang ini sangat bagus. Saya bingung apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Padahal ketika orang salah menjalankan undang-undang, pasti dia kena produk hukum, salah. Kan undang-undang dan hukum itu kan, saya nggak tahu apakah sama undang-undang atau hukum, hukum atau undang-undang itu sama. Kan kita kan menjalankan undang-undang. Kalau salah menjalankan undang-undang, prosedurnya berarti kita kena hukum. Nah, pertanyaannya juga yang ketiga, undang-undang dan hukum itu apakah sama? Bagaimana kita menjalankan produk hukum itu yang pengambil kebijakan? Ini yang masih belum juga, saya nggak ngerti tadi, mohon maaf, yang mana ini yang Pak Hasan Bali yang mau sosialisasikan ke masyarakat?
1: Maaf, ya, itu, siap.
0: Ya, hukum, hukum pidananya kah? Hukum acaranya kah? Ini kan, tadi saya masih belum paham. Masih banyak yang saya belum paham gitu. Terima kasih,
1: salam sehat. Makan sehat lo, selalu untuk Bung Ridwan dari Tanah Gerogot Pasir nih. Langsung saja ditanggapi nih Pak Masan di kesempatan pagi ini yang ya kritis-kritis nampaknya pendengar kita ini juga saling menyimak di radio, silakan Pak.
2: Ya, baik. Terima kasih Bung Bambang di Samarinda dan Bung Ridwal. Ridwan di Pasir. Pasir. Ya. Nanti kami cek untuk di Palaran, begitu ya. Palaran itu kelurahan ya?
1: Kecamatan.
2: Oh, kecamatan. Ya. Begitu ya, kecamatan artinya membawahi beberapa kelurahan.
1: Kelurahan gitu ya.
2: Kalau berdasarkan data di kami, begitu ya, dan juga kami lakukan kondisi apa namanya cek lapangan juga di tahun 2025, ya, itu sudah terbentuk pos bantuan hukum desa kelurahan di Palaran ya. Ya, intinya di 1520 itu ya, 1038 di Kaltim, 482 di Kaltara, itu sudah terbentuk.
1: Okay.
2: Ya, pos bantuan hukum ya, itu dibentuk oleh SK desa. Begitu ya, kepala desa atau desanya. Lurah setempat gitu. Mereka di sana ya, di setiap desa dan kelurahan ya, melihat keaktifannya, ya, aktivitas mereka, ya, itu dapat dilihat yang pertama itu ada tidak penggerak pos bankumnya, yaitu paralegalnya. Maka dari itu jadi penting, begitu. Nah, paralegalnya saat ini aja kalau sudah di Kaltim ya, saya perlu ngecek kalau khusus di
3: karena ini by data soalnya. Ya.
2: Kaltim dan Kaltara, ya. Kalau di Kaltim saja saya tidak melihat, butuh data lebih dalam lagi untuk yang di Palaran begitu ya. Kalau untuk di Kaltim saja ada 5.336 paralegal pos bankum seperti itu. Nah, artinya itu sudah bergerak karena ada banyak sekali layanan pos bankum di Kaltim begitu ya. Tadi saya bilang di Kaltim aja ada 27.737 layanan begitu ya. Artinya kan sudah aktif tuh ya, paralegalnya juga, dan sudah kita berikan pelatihan paralegal juga, certified paralegal of legal aid seperti itu, dan itu menandakan bahwa sudah aktif tuh pos bankumnya di Kaltim dan Kaltara. Namun khusus lokus yang tadi disebutkan oleh Pak Pembang, ya.

0: Kami ini kan bagian dari monitoring evaluasi ya, seperti ya. Itu begitu kan, nanti kita kembali secara fisik di sana. Dan berbagai penanganan kasus Kalimantan Timur ini paling banyak sengketa tanahnya ya. Begitu, paling banyak sengketa tanahnya ya. Apalagi kasus yang disampaikan oleh Bung Mampang tadi ya, tumpang tindih lahan dan lain-lain begitu ya. Banyak sekali sudah instansi-instansi juga memberikan saluran untuk penanganan solusinya. Oke. Begitu ya. Kalau seperti BPN saja itu ada
1: atau RPPN ya.
0: Ada apa namanya? Ada prosedur apa namanya? Mediasi juga di sana ya, seperti ya. Itu begitu ya. Nah, apalagi ini di level bawah ya, grassroots begitu ya. Kita menghadirkan upaya perdamaian di desa dan di kelurahan. Seperti itu begitu ya. Biasanya kalau tumpang tindih tanah itu kan antar apa namanya, antar pihak begitu ya, bisa antar warga begitu ya, antar perusahaan atau lainnya begitu, itu dapat dilakukan secara damai terlebih dahulu seperti itu. Nah, ini nyambung juga dengan pertanyaan atau pernyataan dari Pak Bung Ridwan, dari Paser seperti Paser. Itu begitu ya. Nah, emang agak-agak tipis ya mediasi ya, ini sebagai upaya perdamaian begitu ya. Terus ada RJ, restoratif justice seperti itu. Dan ini memang proses atau istilah juga ya yang digunakan ya untuk menyelesaikan permasalahan hukum di luar pengadilan. Oh, okay. Seperti itu. Nah, namun kalau konsep RJ ya yang banyak marak sudah beredar di masyarakat begitu ya, RJ itu restorative justice ya, itu ketika perkara atau sengketa itu sudah masuk dan ditangani oleh aparat penegak hukum ya, di tingkat kepolisian begitu ya, di RJK, di tingkat apa namanya kejaksaan begitu ya, bahkan di jaksa itu ada namanya rumah RJ juga seperti itu kan jaksa yang turun ke lapangan untuk memberikan perdamaian di sana seperti itu dengan istilah restorative justice seperti itu. Dan di pengadilan juga sama ya, untuk pidana di RJ kan ya, tapi kalau untuk perdata istilahnya itu mediasi sebelum orang bercerai, tolong didamaikan dulu secara mediasi seperti itu. Nah, lalu pos bankum ini mengambil peran di mana seperti itu. Nah, pos bankum ya yang ada di desa dan di kelurahan ya, itu penggerak pertamanya adalah siapa? Paralegal seperti itu. Kalau ada sengketa didamaikannya oleh juru damai yaitu kades atau lurahnya setempat sebelum perkara itu masuk ke kepolisian atau kejaksaan. Itu konsepnya seperti itu. Jadi sebelum masuk ke aparat penegak hukum ya, diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu.
1: Preventif tuh ya.
0: Iya, ya untuk beberapa kasus yang memang memungkinkan untuk di apa namanya dilakukan upaya perdamaian begitu. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, lalu ini tadi yang Bung Bambang sampaikan, Bung Ridwan begitu ya. Ya. Ini apa namanya undang-undang atau KUHAP, peraturan yang mana nih seperti itu begitu ya, yang tentunya adalah KUHAP yang baru yang kita diskusikan begitu ya. Karena KUHAP yang baru ini kan mengedepankan upaya perdamaian seperti itu, mau istilah restoratif justice atau istilah damai atau mediasi atau apapun, intinya bagaimana menyelesaikannya di luar pengadilan seperti itu. Dari itu tertuang di dalam KUHAP yang baru, Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. Baik. Seperti itu ya.
1: Semoga itu menjawab pertanyaan dari dua penelpon kami, dari Bung Ridwan di Pasar dan juga Bung Pak Aran. Ya, kita jeda sejenak ya, Pak Hasan dan juga para pendengar atau pemirsa di layanan YouTube kami. Disesat lagi di Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke. Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Bojo si Jan atau enggak ya?
1: Bawa aja, nanti bisa turun hujan loh.
0: Ah, nggak usah, ribet.
2: Lewat mana ya? Kiri atau kanan yang lebih cepat?
1: Kanan aja, lagi ada perbaikan jalan di kiri loh, macet.
2: Kiri aja deh, nggak banyak lampu merah. Kenapa tiba-tiba hujan? Macet banget lagi. Mati aku telat.
1: Kamu sih gak dengerin aku.
3: Saat ini, 4 dari 10 orang mendengarkan radio melalui mobile phone. Di tengah dominasi media televisi dan internet, survei Nielsen Radio Audience Measurement membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. Banyak informasi yang bisa didapat dari radio. Ayo, dengar radio.

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Ya, masih di kebersamaan kita di Halo Kalimantan Timur, edisi khusus kerjasama dari Kementerian Hukum dari Provinsi Kalimantan Timur, dan juga bersama kami, bersama Pak Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Bapak Mahsan Nurpian SHMH, di kesempatan pagi hari ini. Tadi sudah ada tiga penelepon luar biasa kembali, lebih ke studi kasus ya Pak Mahsan. Mungkin kita ke apa, topik kembali Pak. Mungkin sekarang yang kita masuk mungkin lebih bagian yang lebih praktisnya nih Pak. Kalau pendengar pagi ini ingin menggunakan layanan Lafirtas, kita tuh harus mulai dari mana Pak, kalau masyarakat itu menggunakan Lafirtas tuh Pak?
1: Kita sudah menyediakan salurannya ya, by aplikasi ya, walaupun masih tahap pengembangan begitu ya, tapi kita sudah menyediakan salurannya by aplikasi, jadi masyarakat bisa mengakses dan juga sebelum mengakses dapat menyiapkan dokumen-dokumennya seperti itu. Itu yang kita sampaikan ya, dan juga kita akan lakukan penyebar luasan flyer juga ya, untuk sebagai informasi mengenai Lafirtas, syarat-syarat dokumennya begitu ya. Jadi identitas seperti KTP begitu ya, SIM ya identitas kependudukan lah begitu. Terus dokumen pendukung lainnya begitu, bisa kasusnya begitu ya, perkaranya begitu ya, dan juga bisa juga kalau dia memang termasuk kategori orang yang tidak mampu, dia bisa mengajukan surat keterangan tidak mampunya di layanan virtual tanya sapanya. Karena kenapa itu dibutuhkan begitu ya? Karena nanti ketika masyarakat ke paralegal memberikan layanan lanjutan ke advokat yang ada organisasi pemberi bantuan hukumnya, itu dapat dilakukan reimbursement. Jadi selama ini proses reimbursement biaya penanganan perkara dari advokat itu secara fisik begitu ya, dan ini dapat dilakukan secara digital layanannya begitu ya. Harus penanganan ke pengadilan yang bisa di-reimburse dan lain-lain, ini konsultasi secara digital pun juga sudah bisa dilakukan reimburse, arahnya akan ke sana seperti itu. Tapi salurannya kita sudah menyediakan, baik metodenya on call, On chat. On cam begitu.
0: Ya, apakah masyarakat harus membuat janji terlebih dahulu Pak untuk mendapatkan konsultasi di Lafirtas tersebut?
1: Ya, kalau dengan paralegal dia bisa langsung. Seperti itu begitu ya. Nah, bisa langsung. Nah, tapi kalau seperti misalkan kayak on cam ya, dia kan harus ketemu sama advokat. Gak bisa advokat tiba-tiba itu langsung menangani misalkan seperti on cam begitu ya. Advokat itu harus ada penjadwalan terlebih dahulu, takutnya dia benturan dengan sidang dia di pengadilan ya, di PN atau di agama seperti itu. Dengan penyuluh hukum di Kanwil juga sama, misalkan ada aktivitas yang sudah teragenda di kegiatan kantor wilayah ya, dia harus menyesuaikan seperti itu begitu, nanti diatur oleh helpdesknya. Jadi kalau untuk yang on cam itu ada helpdesknya begitu. Kenapa sih? Saya boleh ngelanjutin lagi ya langsung ya. Kayak seperti on cam itu harus ada begitu ya. On cam itu kan kamera begitu ya. Jaraknya jauh. Misalkan dia boleh saja dengan chat atau dengan telepon begitu ya, antara masyarakat paralegal dengan advokat begitu ya, untuk berkonsultasi lebih lanjut. Tapi biasanya orang tuh secara emosional agak kurang terbuka kalau dia chat dia telepon. Kadang kan kalau orang desa saja, kita aja nih, saya baru awal ketemu sama Bang Rizky mau diskusi mengenai penyiaran, saya bingung apa yang ada di otak saya sama yang mau saya ketik begitu. Apalagi orang desa, Bang Rizky mau konsultasi ke saya terkait hukum, bingung juga mau langsung mau ngetik apa dulu nih begitu kan. Seperti itu. Pilihan bahasa atau apa itu menjadi problematik juga begitu ya. Nah, apalagi masyarakat di desa seperti itu. Nah, dan juga orangnya ini seperti apa sih ya, secara emosional tuh butuh deep talk ketika harus curhat atau konsultasi hukum lebih mendalam begitu ya. Harus tahu orangnya itu seperti apa, bagaimana sikapnya, penerimaan advokat apakah baik atau tidak begitu. Nah, ini benchmarking juga dari psikolog ketika menterapi pasiennya begitu. Sekarang kan sudah di era digital juga.
0: Ya, ya.
1: Psikolog itu kan harus tahu gerak-geriknya,
0: mimik
1: wajahnya, ya. Begitu kan gerak-geriknya agar bisa menilai karakter orang ini seperti apa.
0: Betul.
1: Nanti solusinya bagaimana? Nah, on cam ini ya salah satu metode dari Lafirtas ini begitu ya. Ini membantu hal seperti itu. Begitu di bidang hukum. Jadi masyarakat bisa langsung tahu, oh ini advokatnya seperti ini. Oh, ternyata saya kalau di tadi di foto flyer saya wajahnya kan garang begitu kan. Ya. Orang bisa takut begitu ya mau konsultasi. Tapi ketika konsultasi ya saya begini, senyum-senyum begitu kan.
0: Siap.
1: Ya apa namanya ramah begitu. Dan orang bisa lebih terbuka lagi ketika secara psikologis dapat diterima oleh masyarakat begitu ya. Dan lebih emosional dia menyampaikan, bercerita lebih lanjut seperti itu begitu kan. Bahkan kalau untuk maaf kasus-kasus yang sifatnya private seperti dia masyarakat mengalami kasus kesusilaan atau apa begitu ya, dan dia bisa bisa curhat. Lebih mendalam lagi, terlebih dia berhadapan dengan wanita seperti itu begitu. Dan juga on cam dapat dilakukan untuk layanan mediasi seperti itu begitu ya. Karena saya pernah kejadian ada perkara yang ditangani oleh salah satu lurah di Balikpapan, ya, sengketa keluarga, ya, anaknya jadi korbannya, tapi tetap mau diajukan perceraian, begitu ya, karena sudah tidak memungkinkan. Saya tidak perlu cerita perkaranya.
0: Ya, ya.
1: Salah satu pihak, ya, itu ada di Sulawesi seperti itu. Nah, pihak yang lainnya ada di Balikpapan, begitu. Nah, mau diupayakan perdamaian terlebih dahulu begitu kan. Nah, kalau hadirnya fisik, wah itu butuh biaya besar, apalagi maaf orang menengah ke bawah seperti itu. Nah, Lafirtas ini memberikan peluang ya untuk memecahkan gap tersebut. Seperti itu. Jadi metode on cam-nya begitu dapat mempertemukan mereka begitu kan secara damai.
0: Iya. Memperpendek jarak dan mempermudahkan juga tentunya, Pak ya.
1: Betul.
0: Pak Mamasan. Ya. Ya, kita terasa di perbincangan kita di akhir ini harusnya lebih dari 1 jam nih Pak kita bahasnya, dan gitu karena kasus yang dianukan masyarakat itu cukup kompleks ya Pak di sebelah pagi tadi. Dan kalau kita kembalikan lagi ke Lafirtas kembali Pak, mungkin apa tidak ada batasan Lafirtas yang harus dipahami masyarakat nih Pak agar tidak memiliki ekspektasi bahwa semua persoalan tuh pasti bisa langsung diselesaikan melalui virtual gitu Pak.
1: Ya kita harap segala sesuatu ya itu dapat diselesaikan begitu ya. Tapi Lafirtas ini adalah salah satu metode pilihan untuk menyelesaikan masalah tersebut seperti itu. Masalah yang banyak kita ketahui di masyarakat ya itu masalah-masalah yang sebenarnya dapat diselesaikan secara damai saja. Begitu ya. Perkara-perkara yang ringan saja begitu ya. Yang bahkan yang terblow up di masyarakat dulu, kasus Nenek Mina yang mencuri kakao begitu kan. Terus menebang pohon begitu kan. Sebenarnya kasus yang ringan seperti itu begitu ya. Tapi terblow up menjadi kasus yang besar seperti itu, dan penanganannya sebenarnya bisa simple. Ya bisa di kantor desa atau di kantor kelurahan begitu. Maka dari itu kita bentuklah pos bankum secara fisik begitu. Dan untuk mempermudahnya lagi ya kita bentuk layanan virtual tanya sapa untuk memperluasnya seperti itu begitu ya. Dan tapi memang tidak bisa semua perkara dapat diselesaikan begitu ya melalui metode triomsi begitu kan. Ini kan untuk awalan penanganan seperti itu ya. Kalau misalkan ada penanganan yang butuh lebih lanjut harus ke pengadilan ya ke pengadilan, apalagi kasus perdata. Pembuktiannya harus formil seperti itu gitu ya, suratnya ini tanda tangannya basah atau tidak seperti itu, dan seterusnya itu pembuktiannya harus fisik seperti itu. Nah, kalau untuk Lafirtas ini dapat penanganan awal yang dapat diselesaikan terlebih dahulu di luar pengadilan seperti itu. Mediasinya juga seperti itu begitu ya. Kita memberikan, intinya memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan layanan hukum dan layanan bantuan hukum.
0: Oke.
1: Begitu.
0: Ya, satu pertanyaan terakhir Pak, dia juga closing statement-nya di kesempatan Pak akhirnya Pak Masan, kalau masyarakat tuh ingin hanya mengingat satu hal tentang Lafirtas setelah mendengarkan talkshow ini, apa yang ingin Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat luas di RRI Samarinda? Silakan nih Pak, sekaligus closing statement-nya.
1: Iya. Intinya masyarakat dapat menerima akses ya, layanan hukum secara luas ya, dan secara humanis ya. Maka dari itu tagline kita adalah Sapa Hukum Kada Salah Langkah ya, Sapa Hukum Kada Salah Langkah, dan juga dengan upaya kita untuk menyelesaikan masalah secara cetas ya, cepat, tanggap, dan sigap.
0: Oh, siap.
1: Ya, dengan SDM hukum yang sudah ada
0: ya,
1: paralegal, advokat yang ada di organisasi pemberi bantuan hukum, dan juga penyuluh hukum yang ada di kantor wilayah. Yeah.
2: You're listening 99.4 FM RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Rushmore.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Keberhasilan dan perubahan besar tidak pernah datang dari zona nikmat, melainkan dari keberanian untuk terus melangkah dan berkarya tanpa henti. Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semangat, kesehatan, dan juga energi positif selalu menyertai aktivitas Anda dimanapun berada. Saya Rus Santiago dari LPPL RTFM Temanggung, Jawa Tengah sebagai radio host hadir kembali untuk menyajikan berbagai informasi secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026. Dan Berita Indonesia Live ini merangkum berita-berita dari berbagai penjuru tanah air dan disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, untuk sesi pertama Berita Indonesia Live akan saya awali dari Jawa Timur, di mana untuk mendongkrak promosi pariwisata daerah, Pemkab Pasuruan membekali mediagram dan influencer dengan green card. Reporter Suci Avandi dari Radio Suara Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur sudah siap dengan laporannya. Silakan Suci untuk laporannya.
2: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk mempromosikan pariwisata di Kabupaten Pasuruan. Baru-baru ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kabupaten Pasuruan mengajak para mediagram dan influencer sekaligus membekali mereka dengan green card pariwisata. Hal itu bentuk fasilitasi pemerintah daerah dalam mengenalkan berbagai destinasi wisata. Green card diberikan kepada mediagram dan influencer yang memiliki sedikitnya 50 ribu followers. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan, Sigit Avendi, Jumat 28 Agustus 2026 mengatakan, green card menjadi upaya membangun kolaborasi antara pemerintah, pengelola destinasi, dan kreator digital. Kartu tersebut dapat digunakan untuk mendapat kemudahan akses ke sejumlah destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pasuruan, termasuk fasilitas masuk secara gratis.
3: Pemberian green card pariwisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan kepada influencer maupun mediagram bertujuan untuk memfasilitasi para influencer maupun mediagram untuk bisa mengakses objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Pasuruan, sehingga terjalin hubungan yang saling menguntungkan di kedua belah pihak yang pada intinya mampu meningkatkan kunjungan wisatawan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Dampaknya juga sangat positif dalam meningkatkan multiplier effect bagi UMKM, pelaku-pelaku wisata sehingga bisa bangkit dan bergairah.
2: Melalui green card, kreator mendapatkan kemudahan ketika datang ke destinasi untuk membuat konten. Di sisi lain, pengelola wisata memperoleh tambahan kanal promosi melalui konten yang dipublikasikan para kreator. Suci Avandi, Suara Pasuruan, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Suci Avandi dari Radio Suara Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur untuk laporannya. Dan dari Jawa Timur kita sekarang melangkah ke Jawa Tengah, di mana Karhutla masih ancam wilayah Wonogiri, dan dalam 2 bulan tembus 64 kasus kebakaran. Informasinya akan disampaikan oleh Mami dari Giri Suara FM, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Silakan Mami.
4: Baik, terima kasih. Kebakaran hutan dan lahan Karhutla masih menjadi ancaman serius selama berlangsungnya musim kemarau di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Hingga 27 Agustus 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Wonogiri mencatat telah terjadi sebanyak 64 kejadian karhutla yang terhitung sejak bulan Juli. Kepala Pelaksana BPBD Wonogiri, Fuad Wahyu Pratama, Minggu 30 Agustus merinci dari puluhan kasus tersebut, sebanyak 34 kejadian berlangsung sepanjang bulan Juli, sementara 30 kejadian lainnya terjadi pada periode 1 hingga 27 Agustus. Faktor cuaca ekstrim seperti lonjakan suhu udara pada siang hari dan hembusan angin kencang menjadi pemicu utama cepatnya penyerapan api dan perambatan di area vegetasi kering. Meski penyebab pasti dari puluhan kasus tersebut masih terus didalami, indikasi kuat mengarah pada kebiasaan warga melakukan pembakaran sampah tanpa pengawasan yang kemudian merembet ke area lahan kering sekitarnya. Potensi kebakaran hebat juga mengintai kawasan perbukitan dan pegunungan. Rimbunnya vegetasi yang mengering serta pantulan sinar matahari pada material tertentu seperti kaca berpotensi memicu timbulnya titik api. Fuad memastikan tidak ada korban jiwa dalam seluruh rangkaian insiden karhutla tersebut. Penanganan di lokasi kejadian terus diperkuat melalui kerjasama tim gabungan dari BPBD, TNI Polri, relawan, warga setempat serta pihak perhutani. Guna mencegah bertambahnya kasus baru, BPBD Wonogiri menghimbau masyarakat luas untuk menghentikan kebiasaan membakar sampah secara sembarangan selama cuaca panas dan kering berlangsung. Demikian, saya Mami dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Mami untuk laporannya. Dan pendengar dari Jawa Tengah, kita kembali lagi ke Jawa Timur. Diawali doa bersama untuk Indonesia, Tuban, Spekta Night Carnival 2026, Pukau Ribuan Mata. Reporter Yulia dari Radio Pradia Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur sudah siap dengan laporannya. Silakan Yulia.
5: Pendengar, ribuan warga memadati pusat kota Tuban untuk menyaksikan kemeriahan Tuban Spekta Night Carnival TNSC 2026 Sabtu malam 29 Agustus. Mengusung tema Beyond the Edge, perayaan malam kemarin menjadi puncak rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI Kabupaten Tuban tahun 2026. Tak sekadar pertunjukan hiburan, TNSC 2026 diawali dengan doa bersama untuk para korban bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Suasana haru semakin terasa ketika Wakil Bupati Tuban bersama Forkopimda, undangan, dan masyarakat menyalakan lampu sorot flashlight dari gawai masing-masing sebagai simbol kepedulian dan doa untuk keselamatan bangsa Indonesia. Setelahnya, suasana berubah meriah dengan suguhan kembang api yang menghiasi langit kota Tuban. Ribuan warga yang memadati alun-alun Tuban sebagai titik start tampak antusias menikmati pertunjukan pembuka tersebut. Kemeriahan berlanjut saat 20 regu mulai menyusuri rute Parade Kirab. Sepanjang rute tersebut, masyarakat memadati jalan-jalan protokol kota Tuban hingga kawasan Jalan Sunan Kalijaga. Beragam atraksi seni tradisional dan modern ditampilkan dengan kreativitas masing-masing peserta. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Tuban Joko Sarwono menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan memberikan suguhan terbaik dalam TNSC 2026. Menurutnya, kreativitas yang ditampilkan menjadi karya dan bagian penting dalam memeriahkan peringatan kemerdekaan sekaligus menjaga keberagaman seni dan budaya. Wakil Bupati juga mengapresiasi pembukaan TNSC yang diawali dengan doa bersama dan perayaan penyalaan flashlight sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi musibah bencana di sejumlah daerah.
6: Yulia, LPPL Radio Pradia Suara FM Tuban untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan reporter Yulia dari Pradia Suara FM Kabupaten Tuban untuk laporannya. Sekarang kita menyeberang ke Bali, dampingi kunjungan Wakil Menteri Kesehatan RI di Pustu Dauh Puri. Wali Kota Jayanegara berbagi pengalaman terkait dengan berbagai inovasi pelayanan kesehatan yang telah dijalankan di Kota Denpasar. Untuk selengkapnya akan disampaikan reporter Bambang Hadiadi dari Radio Publik Kota Denpasar, Bali. Bambang, laporannya.
7: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Wali Kota Denpasar Igusti Ngurah Jaya Negara mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Benyamin Paulus Octavianus, dan Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerjasama Kemendagri, Dr. Elvin Elias, SOS MSI, beserta jajaran ke Puskesmas Pembantu atau Pustu Daupuri, wilayah kerja Puskesmas 2 Denpasar Barat, Jumat 28 Agustus 2026. Pada kesempatan itu, Wamenkes RI Dr. Benyamin Paulus Octavianus meninjau sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Pustu Daupuri. Layanan tersebut diantaranya ruang kesehatan gigi dan mulut, ruang kesehatan ibu dan KB, kelas ibu hamil, ruang kesehatan anak dan imunisasi, serta ruang damakesmas. Usai melaksanakan peninjauan, Wamenkes RI Dr. Benyamin Paulus Octavianus memuji pelayanan yang ada di Pustu Daupuri. Pihaknya menyebut untuk sekelas Pustu, Pustu Daupuri memiliki pelayanan yang lengkap dengan standar yang baik. Lebih lanjut, Benyamin mengatakan terobosan yang dilakukan pemerintah Kota Denpasar adalah hal yang luar biasa, tidak hanya inovatif, tetapi juga menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Model seperti ini sangat baik untuk dipelajari dan dikembangkan, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan masyarakat Kota Denpasar, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Untuk itu, pihaknya juga berharap pengalaman dan inovasi yang dilakukan Kota Denpasar dapat terus dipertahankan, dikembangkan, dan dibagikan kepada daerah lain. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki inovasi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakatnya, khususnya dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan pelayanan publik. Sementara itu, Wali Kota Denpasar Igusti Ngurah Jaya Negara mengatakan kunjungan Wakil Menteri Kesehatan RI ke Pustu Daupuri merupakan momentum penting untuk memperkenalkan dan berbagi pengalaman terkait berbagai informasi pelayanan kesehatan yang telah dijalankan di Kota Denpasar. Menurutnya, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah bagaimana pelayanan kesehatan dapat diberikan secara cepat, mudah, dan dekat dengan masyarakat. Untuk itu, pemerintah Kota Denpasar terus mendorong penguatan puskesmas pembantu agar tidak hanya menjadi tempat pelayanan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam upaya promotif dan preventif serta deteksi dini berbagai masalah kesehatan. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik pendengar, laporan reporter Bambang Haryadi dari Radio Publik Kota Denpasar Bali tadi menutup sesi pertama Berita Indonesia Live. Kita akan kembali lagi berikut ini.
0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Krimang Blora Jawa Tengah, Sasa Raina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Kemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luha Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohima Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Urai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, masih bersama saya Indu Santiago di RTFM Temanggung Jawa Tengah selaku radio host. Dan Berita Indonesia Live hadir Senin sampai Jumat jam 2 siang WIB, jam 3 sore WITA, dan 4 sore WIT. Sementara untuk re-airingnya atau siaran tundanya bisa didengarkan besok di jam 9 pagi waktu Indonesia Barat atau 10 WITA dan di 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar, sekarang kita masuk di segmen kedua Berita Indonesia Live yang akan saya buka dengan Persada ID Talks.
0: Persada ID Talk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bersama saya Edo Santiago. Hubungannya apa? Perselingkuhan dengan gangguan jiwa nih. Kita sudah kedatangan tamu terhormat yaitu Dr. Katarina Bernadette Dindas Sekar Melati, spesialis kedokteran jiwa.
8: Iya, ya, betul.
1: Dari RSUD Temanggung. Ini kita mau ngomongin soal perselingkuhan dan gangguan jiwa. Kalau secara definisi nih, Mbak Dinda, sebetulnya perselingkuhan itu apa sih?
8: Nah, bagus banget. Jadi kita tuh taunya selingkuh secara garis besar lawan jenis gitu ya. Ada hubungan khusus apa segala macam. Nah, kalau mau balik lagi nih, apa sih selingkuh itu secara definisi? Itu kita boleh lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mungkin bisa dilihat ya. Di sini saya langsung bacain aja daripada salah ngomong. Ini yang tertera di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi selingkuh itu secara definisi lebih ke menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, atau bisa juga disebut serong. Nah, arti pertama tuh.
1: Yang serong tadi ya?
8: Nah, ya, okay. Masuk ke definisi KBBI yang pertama. Nah, itu masih global ya. Kan hanya menyembuhkan global, sesuatu untuk kepentingan sendiri.
1: Apapun dan tidak itu berarti terang. Ya.
8: Betul. Yang kedua ada juga arti selingkuh tuh ternyata menggelapkan uang dan korup. Nah, banyak ya berarti ya?
1: Berarti banyak.
8: Iya.
1: Jadi selingkuh itu gak hanya mengerucut ke satu titik itu.
8: Betul.
1: Ya?
8: Betul. Dan arti yang ketiga menurut KBBI adalah berarti menyeleweng. Gitu.
1: Menyeleweng ini juga banyak ya.
8: Banyak.
1: Menyelewengkan segala hal itu.
8: Data
1: kan juga
8: apa segala macam. Nah, jadi di sini kita mau membantu dulu nih menggalakkan ternyata tuh selingkuh nggak hanya lawan jenis, nggak hanya dengan
1: pacar, istri,
8: hubungan
1: suami
8: istri, ternyata tuh artinya masih besar, definisinya semakin besar.
1: Hubungannya tadi kalau kita tarik garis lurus gangguan jiwa ya, bisa berawal dari gangguan jiwa atau bisa mengakibatkan gangguan jiwa yang lebih ya.
8: Betul.
1: Ini mungkin bisa dijelaskan nih.
8: Kalau ditarik dari gangguan jiwa dulu nih, gangguan jiwa juga macam-macam ya mas ya. Nah, biasanya itu yang bisa menjadi premorbid atau faktor risiko munculnya perselingkuhan, entah itu di bagian pasangan, uang, ataupun data apapun, adalah yang berikatan dengan gangguan mood dan gangguan kepribadian. Seperti itu ya. Jadi dari banyak gangguan jiwa, ada gangguan jiwa organik, terus ada gangguan jiwa psikotik, gangguan mood ya. Terus ada gangguan kepribadian yang paling sering menjadi faktor resiko atau mencetuskan adanya hasrat ingin selingkuh itu dari gangguan mood sama gangguan kepribadian. Kok bisa sih balik-balik lagi yang namanya gangguan jiwa mau apapun itu ya. Itu dipengaruhi oleh tiga faktor nih secara garis besar Mas Edo. ada faktor biologi, faktor psikologis, dan faktor sosial, biopsikososial. Yang ketiganya saling berhubungan dan saling menjadi lingkaran setan.
9: Sorry, tadi yang bio ya, biologis ini berarti apakah secara harfiah keturunan atau apa?
8: Oke, menarik ya. Ya, kita ngomong ke ilmiah dulu nih, evidence based ya, berhubung basicnya juga kita di kedokteran. Jadi sebenarnya nih, awal mula bisa terjadinya ada rasa selingkuh itu didasari oleh adanya rasa lust drive nafsu ya. Nah, dari neurotransmitter di otak itu yang paling berperan adalah dopamin. Ya, dopamin, serotonin, norepinefrin, yang paling dopamin adalah dopamin. Nah, ini faktor neurotransmitter yang tinggi itu yang menyebabkan kita punya tendensi atau punya bakat yang lebih dari orang yang lain.
9: Oke, demikian tadi waktu kita bergabung bersama Dr. Katarina Bernadette Dinda Skarmelati, spesialis kedokteran jiwa dari RSUD Temanggung. Saya Edu Santiago pamit, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
1: Baik, pendengar, sekarang kita menuju ke Provinsi Banten. Bupati Tangerang apresiasi Raja Wali Junior League 2026 yang laporannya akan disampaikan oleh Andri dari Tangerang Radio Provinsi Banten. Silakan Andri laporannya.
10: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tangerang apresiasi Raja Wali Junior League 2026. Bupati Tangerang Muhammad Mesya Rashid secara resmi menutup kejuaraan Raja Wali Junior League 2026 usia 10-13 tahun yang digelar di Sports Center Kelapa 2. Dalam sambutannya, Bupati Mesya Rashid mengucapkan terima kasih atas pemilihan Sports Center Kelapa 2 Kabupaten Tangerang sebagai tempat penyelenggaraan dan mengapresiasi kejuaraan tersebut sebagai upaya pembinaan talenta-talenta muda sepak bola. Ia mengungkapkan bahwa Kabupaten Tangerang memiliki sarana olahraga yang sangat memadai dan lengkap, khususnya bidang olahraga sepak bola. Tercatat ada stadion mini di setiap kecamatan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Bupati Meshal juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang selalu mendukung anak-anaknya dan senantiasa memberikan tuntunan agar anak-anaknya terus semangat belajar di sekolahnya masing-masing. Ia juga berharap kejuaraan tersebut bisa menjadi agenda tetap yang rutin digelar setiap tahunnya dengan lebih baik lagi, baik cakupan peserta maupun penyelenggaraannya. Melalui kejuaraan tersebut, diharap juga dapat melahirkan pemain sepak bola yang profesional, bukan hanya di tingkat nasional, bahkan ke tingkat internasional. Adapun juara kelompok umur U10, juara pertama diraih oleh SD Negeri Pinang 3, juara 2 diraih oleh SD Negeri Pondok Jagung 4, dan juara 3 diraih oleh SD Negeri Kompleks API. Untuk golongan usia 13 tahun, juara pertama diraih oleh Palapa Maverick, juara 2 diraih oleh Beringin Putra, dan juara 3 diraih oleh ARH FC. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Andri untuk laporannya. Dan pendengar dari Banten, sekarang kita menuju ke Kalimantan Barat. Bersama tangani karhutla di Kendawangan, Bupati Ketapang serahkan bantuan dan ajak masyarakat perkuat kepedulian lingkungan. Reporter Wilia Susanti dari Radio Kabupaten Ketapang sudah siap dengan laporannya.
11: Terima kasih. Bupati Ketapang meninjau lokasi karhutla di Natai Belian, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan pada hari Minggu 30 Agustus 2026 untuk memastikan penanganan optimal dan memberi dukungan kepada petugas. Peninjauan dihadiri Porkopimcam Kendawangan, Tim Supervisi Mabes TNI, Satgas Karhutla, PT BGA Region Kendawangan, BPBD, Relawan Lanal, dan Tim Gabungan lainnya. Bupati juga menyerahkan bantuan suplemen, minuman, dan kebutuhan pendukung ke posko karhutla Kecamatan Kendawangan. Juga mengapresiasi petugas dan relawan serta menegaskan kerja keras mereka adalah bentuk pengabdian untuk melindungi masyarakat dan lingkungan. Bupati berdialog langsung dengan petugas untuk mengetahui perkembangan dan memastikan kebutuhan lapangan terpenuhi. Masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar karena rawan memicu api menyebar saat kemarau. Masyarakat juga diminta segera melapor ke aparat jika menemukan titik api agar cepat ditangani. Petugas diminta utamakan keselamatan, jaga kesehatan, dan perkuat koordinasi serta kekompakan. Penanganan karhutla adalah tanggung jawab bersama. Dibutuhkan kepedulian semua pihak, bukan hanya pemerintah dan petugas. Semangat kebersamaan ini mencerminkan filosofi Ketapang adalah rumah besar kita bersama. Mari terus gotong royong menjaga Ketapang tetap aman, nyaman, sehat, dan damai. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Wilia Susanti dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Wilia Susanti dari Radio Kabupaten Ketapang untuk laporannya. Dari Ketapang sekarang kita menuju ke Magetan, Jawa Timur, di mana Magetan raih terbaik ketiga apresiasi pemerintah daerah berprestasi regional Jawa Bali Batch 2 tahun 2026. Untuk selengkapnya akan dilaporkan reporter Wina dari Magetan Indah FM. Silahkan laporannya.
12: Terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Magetan kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat regional pada ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi regional Jawa Bali Batch 2 tahun 2026 yang digelar di Kementerian Dalam Negeri di Nusa Dua Convention Center Bali. Kabupaten Magetan berhasil meraih terbaik 3 kategori pemerintah Kabupaten se-Jawa Bali pada bidang penyediaan akses penduduk ke layanan pendidikan. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Magetan Nani Sumantri dan turut hadir mendampingi yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Weli Kristanto. Dalam sambutannya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya kehadiran pemerintah dalam memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap layanan dasar, salah satunya adalah pendidikan. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen dan kinerja pemerintah Kabupaten Magetan dalam menyediakan serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan. Capaian tersebut sekaligus semakin mengukuhkan Kabupaten Magetan menjadi salah satu daerah di regional Jawa Barat yang mampu menghadirkan akses layanan pendidikan bagi masyarakat secara berkelanjutan. Dan pendengar, prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Magetan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya di sektor pendidikan sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan pendidikan yang semakin mudah, merata, dan berkualitas. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Wina untuk laporannya. Dan pendengar, laporan dari Magetan Indah FM tadi menutup sesi kedua Berita Indonesia Live.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, sekarang kita masuk di sesi ketiga Berita Indonesia Live. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendorong pembaruan data tunggal sosial ekonomi nasional guna memastikan mahasiswa dari keluarga kurang mampu tidak kehilangan akses Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah akibat ketidakakuratan desil. Selengkapnya akan disampaikan redaktur Aan Kasianto dalam laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live.
13: Dengar apa Bapak Indonesia, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendorong pembaruan data tunggal sosial dan ekonomi nasional didesain agar mahasiswa dari keluarga kurang mampu tidak kehilangan akses Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah akibat ketidakakuratan desil. Menurutnya, pemutakhiran data memang diperlukan untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran, namun perubahan status desil semestinya tidak langsung menghentikan bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang kondisi ekonominya masih layak untuk menerima KIP kuliah. Henwi, yang juga legislator bidang sosial itu, mengaku bahwa menerima berbagai masukan dari masyarakat terkait ketidakakuratan desil dalam DTSM yang salah satunya berdampak pada penghentian bantuan KIP kuliah. Ia mengatakan bahwa KIP kuliah merupakan instrumen strategis untuk menjalankan amanat konstitusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta membuka mobilitas sosial bagi keluarga kurang mampu dan rentan. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Demikian tadi redaktur Aan Kasianto dengan laporan khususnya. Menuju ke berita selanjutnya, kita akan ke Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. libatkan 4.000 peserta, warna-warni kemeriahan pawai budaya dan aligoris HUT ke-81 RI di Kabupaten Sijunjung akan dilaporkan oleh rekan Romi Yeni dari Lansek Manih FM Kabupaten Sijunjung. Silakan Romi Yeni untuk laporannya.
14: Baik, terima kasih. Pendengar, suasana meriah mewarnai peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sijunjung. Pemerintah Kabupaten Sijunjung sukses menggelar pawai budaya dan alegoris yang menyedot perhatian ribuan warga di sepanjang rute pelaksanaan pada Senin 24 Agustus lalu. Perhelatan tahunan tersebut berlangsung semarak dan menjadi pusat perhatian masyarakat setempat. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Sijunjung Irat Datila SPT MM bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung, Ketua Gabungan Organisasi Wanita, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah, serta jajaran tamu undangan lainnya. Kehadiran para pejabat daerah ini menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap pelestarian tradisi dan perayaan momen bersejarah bangsa. Kemeriahan pawai tahun ini melibatkan sebanyak 82 pasukan dengan total peserta mencapai kurang lebih 4.000 orang. Barisan pawai dibuka secara anggun oleh penampilan pasukan Paskibraka Kabupaten Sijunjung yang kemudian disusul oleh rombongan pelajar lintas jenjang mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga sekolah luar biasa. Para peserta tampil memukau dengan mengenakan aneka pakaian adat Nusantara serta menampilkan berbagai kreativitas menarik. Saat diwawancarai oleh tim LPPL Radio Lansek Mani, Wakil Bupati Sijunjung Irat Datila SPTMM menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas antusiasme masyarakat dan para peserta. Meski memuji keindahan dan keberagaman peserta, ia juga memberikan catatan evaluasi untuk peningkatan kualitas acara pada masa mendatang, khususnya terkait kedisiplinan dan ketepatan waktu agar pelaksanaan tahun depan dapat berjalan jauh lebih tertib. Melalui keberhasilan gelaran tahun ini, pawai budaya dan alegoris diharapkan tidak sekedar menjadi hiburan tahunan bagi warga Kabupaten Sijunjung. Lebih dari itu, agenda ini ditargetkan mampu menjadi sarana efektif dalam menanamkan rasa cinta tanah air serta melestarikan nilai-nilai budaya bangsa kepada generasi muda di Kabupaten Sijunjung. Demikian berita yang

0: Kalimantan Selatan dapat kami laporkan bahwa hingga 2026 sekitar 30 perusahaan telah diproses dalam kasus dugaan pembakaran lahan dengan potensi kewajiban mencapai sekitar 15 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di Banjarbaru belum lama tadi. Jumhur mengatakan nilai tersebut terdiri dari sekitar 5 triliun rupiah untuk kerugian negara serta hampir 10 triliun rupiah untuk biaya pemulihan lingkungan. Kewajiban yang dibebankan kepada perusahaan terbukti melanggar tidak hanya berkaitan dengan proses hukum pidana, tetapi juga mencakup tanggung jawab dampak lingkungan yang ditimbulkan. Menurutnya, angka kewajiban tersebut cukup besar karena mencakup kerugian negara dan kebutuhan untuk memulihkan lingkungan terdampak karhutla. Kerugian negara dan biaya pemulihan lingkungan memiliki nilai yang tidak sedikit, sehingga praktik pembakaran lahan dengan alasan biaya murah tidak dapat dibenarkan. Jumhur menambahkan, pemerintah tidak hanya mengejar proses pidana terhadap pelaku perorangan, tetapi juga menyiapkan sanksi terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Menurutnya, praktik pembakaran lahan untuk pembukaan lahan dengan alasan biaya murah tidak dapat ditoleransi, terlebih karhutla telah berdampak terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, saya Ripki Ahmad melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Rifki Ahmad dari Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan untuk laporannya. Sekarang kita kembali lagi ke Jawa Tengah, di mana KPU Kabupaten Tegal dorong masyarakat jadi pemilih cerdas dan kritis di era digital. Reporter Aldo Herlambang dari Selawi FM Kabupaten Tegal sudah siap dengan laporannya. Silakan Aldo.
2: Pendengar LPPL Indonesia, pesatnya perkembangan teknologi informasi membawa tantangan baru dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, terutama terkait maraknya penyebaran hoax, disinformasi, serta politik identitas di media sosial. Menghadapi dinamika tersebut, anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tegal, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Dian Anika Sari menekankan pentingnya peran aktif masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan bijak. Menurutnya, nilai-nilai demokrasi pada dasarnya sudah mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, besarnya porsi pemilih muda ini memberikan daya tawar yang signifikan dalam menentukan arah kebijakan publik dan kepemimpinan mendatang. Keterbukaan informasi di era digital, masyarakat, terutama generasi muda, diingatkan agar tidak mudah menelan informasi secara mentah-mentah demi menghindari manipulasi dan provokasi, serta membentengi diri dengan sikap kritis.
3: Generasi muda lah bisa memanfaatkan media sosial itu dengan bijak. Karena informasi yang ada itu kan tidak semuanya informasi yang benar atau fakta kan. Ada juga informasi yang hoax ya, yang mungkin memang sengaja diciptakan untuk tadi ada maksud-maksud tertentu kan, memanipulasi dan lain-lain. Jadi bijak-bijaklah menggunakan media sosial. Kemudian kalau misalkan itu terkait dengan informasi kepemiluan, pilihlah dari sumber yang terpercaya. Okay. Salah satunya adalah KPU.
2: KPU Kabupaten Tegal berharap partisipasi masyarakat tidak hanya meningkat secara kuantitas, tetapi juga secara kualitas demi terciptanya demokrasi yang sehat. Demikian, saya Aldo Herlambang, LPPR Radio Sawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, demikian tadi rangkuman berita-berita dari berbagai penjuru tanah air yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Saya Edu Santiago dari LPPL RTFM Temanggung Jawa Tengah selaku radio host pamit. Selamat siang, salam sehat dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa.
4: Saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
5: You're listening.

0: yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: KPK mulai coba menanamkan karakter-karakter anti korupsi sejak usia dini. Hingga nantinya diharapkan akan terbangun generasi yang bebas dari korupsi. Upaya pencegahan korupsi adalah sebuah pekerjaan besar, karena harus dilakukan secara konsisten, terus-menerus, dan butuh waktu lama. Namun, ini adalah investasi masa depan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.
1: Lihat, lawan, laporkan. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Halo, selamat siang pendengar dan salam jumpa kembali bersama kami di Warta Siang edisi hari ini Selasa 1 September 2026. Ya, pendengar dan pemirsa, kami hadirkan Warta Siang dengan informasi dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk 1 jam ke depan hingga berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah informasi sudah kami rangkum di ruang dengar Anda dan kami sajikan untuk 1 jam ke depan, di antaranya. Siap-siap Himas Kaltim Sulap Dom jadi kampung halaman obati rindu warga Sinjai di perantauan, hingga PLN buka peluang inovasi berkelanjutan dari Kaltim dan Kaltara. Informasi selengkapnya, BMKG waspadai awan hujan di Kalimantan Timur hingga Kalimantan Tengah, Samarinda perkiraan cuaca berawan.

Baik, pendengar dan pemirsa, bersama saya Esther, inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Anda bisa mengikuti informasi ini di live TikTok RPD Kutim yang sedang berlangsung, rpd.kutaitimurkap.go.id di streaming, serta juga melalui frekuensi kami di 99.4 FM. Baik, pendengar, kami hadirkan informasi breaking news. Polres PPU gelar salat istisqa di tengah kemarau, doakan hujan segera turun. Informasi-informasi ini kami rangkum dari media Tribun Kaltim. Polres Penajam Pasir Utara melaksanakan sholat istisqa untuk memohon turunnya hujan di tengah kondisi kemarau yang melanda sejumlah wilayah. Pelaksanaan sholat ini berlangsung di lapangan Polres PPU yang berada di Jalan Provinsi Kilometer 9, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam Pasir Utara pada Selasa 1 September 2026 pagi tadi. Kegiatan tersebut diikuti Bupati PPU Mudiat Nur, anggota DPRD, sejumlah OPD di lingkup Pemkab PPU, serta jajaran Polres PPU dan Kodim Penajam Pasir Utara. Ya, pendengar dan pemirsa, sholat istisqa merupakan sholat sunnah muakkadah atau sangat dianjurkan yang dilaksanakan sebagai bentuk ikhtiar dan doa kepada Tuhan agar diberikan hujan, terutama ketika wilayah mengalami kekeringan. Sholat istisqa adalah sholat sunnah dua rakaat yang dikerjakan di tempat terbuka pada waktu duha. Sebelum melaksanakan sholat istisqa, dianjurkan bertaubat, memperbanyak istighfar, bersedekah, dan meninggalkan perbuatan maksiat. Lafaz niat sholat istisqa. Kemudian pelaksanaan sholat diawali dengan apel gelar pasukan tiga pilar dalam rangka siaga kebakaran dan lahan, kemudian dilanjutkan dengan sholat istisqa dan juga khutbah. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari kepedulian jajaran Polres Kutai Timur terhadap kondisi kemarau yang meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan di wilayah Penajam Pasir Utara. Berdasarkan data BPBD PPU hingga akhir Agustus 2026, tercatat sebanyak 79 kejadian kebakaran karhutla di PPU dengan total luas area terdampak 83,38 hektare.

Ya, pendengar dan pemirsa, adapun tempat-tempat yang mengalami karhutlah, di antaranya Kecamatan Penajam ada 46 kejadian dengan luas lahan terbakar 43,43 hektar. Kecamatan Babulu 19 kejadian, luas lahan terbakar 12,81 hektar. Kecamatan Waru 5 kejadian, luas lahan terbakar 19,23 hektar. Kecamatan Sepaku 8 kejadian, luas lahan terbakar 2,26 hektar. Lonjakan kasus ini paling banyak terjadi selama bulan Agustus 2026 akibat kondisi cuaca yang kering. Usai pelaksanaan sholat istisqa, jemaah kemudian memanjatkan doa bersama agar hujan segera turun dan kondisi lingkungan kembali normal.

Ya, pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi selengkapnya dari Kalimantan Timur. Polda Kaltim tetapkan 9 tersangka dari 34 perkara karhutla, 456,19 hektar lahan terbakar. Kepolisian daerah Kalimantan Timur menetapkan 9 orang sebagai tersangka dalam 34 perkara dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Hingga minggu kemarin, luas lahan terbakar yang perkaranya ditangani aparat mencapai 456,19 hektar. Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Teddy Sopandi mengatakan penegakan hukum terhadap kasus karhutla dilakukan secara profesional, objektif, dan tegas. Langkah itu disebut sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi lingkungan sekaligus keselamatan masyarakat. Dari 34 perkara yang ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Kaltim bersama jajaran Polres dan Polresta, sebanyak 24 kasus masih berada pada tahap penyelidikan. Sementara itu 10 perkara telah naik ke tahap penyidikan. Sebaran perkara karhutla terdapat di sejumlah wilayah hukum Polda Kaltim. Kabupaten Kukar dan Pasar menjadi wilayah dengan jumlah kasus terbanyak, masing-masing 8 perkara. Di Kukar, 2 kasus telah masuk tahap penyidikan dengan 3 tersangka, sedangkan 6 perkara lainnya masih dalam penyelidikan. Adapun 8 kasus di Pasar seluruhnya masih berada pada tahap penyelidikan. Polresta Samarinda menangani 6 kasus, dari jumlah itu 2 perkara telah masuk tahap penyidikan dengan 1 tersangka, sementara 4 lainnya masih diselidiki. Selanjutnya Polres Berau menangani 3 kasus dan seluruhnya telah masuk tahap penyidikan dengan 3 tersangka. Polres Praja Pasar Utara juga menangani 3 kasus, tetapi seluruhnya masih dalam tahap penyelidikan. Polres Kutai Barat menangani 2 kasus, masing-masing 1 perkara dalam tahap penyidikan dan 1 lainnya masih dalam penyelidikan. Sementara itu pendengar dan pemirsa, Polres Kutai Timur, Polresta Balikpapan, dan Ditreskrimsus Polda Kaltim masing-masing menangani 1 kasus. Perkara di Kutai Timur dan Balikpapan masing-masing telah menetapkan 1 tersangka. Polres Bontang juga menangani 1 perkara yang masih berada pada tahap penyelidikan. Sementara itu Polres Mahakam Ulu tercatat nihil kasus karhutla yang diproses hingga periode ini. Selain penindakan hukum, Polda Kaltim juga mengedepankan langkah preventif untuk mencegah meluasnya kebakaran. Upaya itu dilakukan melalui patroli terpadu dan sosialisasi kepada masyarakat. Kepolisian berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, Manggala Agni, BPBD, serta berbagai instansi terkait dalam upaya mencegah kebakaran lanjutan. Penanganan puluhan perkara tersebut menunjukkan bahwa karhutla di Kalimantan Timur tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga masuk dalam ranah penegakan hukum. Dengan 456,19 lahan terbakar yang telah masuk proses hukum, kepolisian menegaskan pembukaan lahan dengan cara membakar berpotensi berujung pada proses pidana.

pukul 11.16 menit waktu Indonesia Tengah, Warta Siang dengan informasi dari Kalimantan Timur. Kita ke pemerintah Kota Samarinda Gandeng KPK, Eva, edukasi anti korupsi di Car Free Day Segiri.

Sebelumnya kita ke informasi asap karhutlah paksa pembatalan dan juga penundaan ratusan penerbangan di Kalimantan Timur. Dari Kota Madya Balikpapan, kebakaran hutan dan lahan mulai memberikan dampak terhadap operasional penerbangan di sejumlah bandar udara yang berada di wilayah kerja kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 7. Mulai 24 hingga 30 Agustus 2026 kemarin, tercatat 147 penerbangan terdampak asap karhutla di wilayah kerja Otban 7. Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah 7 Ferdinand Nurdin mengatakan data tersebut berdasarkan hasil pemantauan dan koordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan penerbangan. Dari total 147 penerbangan terdampak, sebanyak 95 penerbangan mengalami pembatalan atau penundaan keberangkatan. Selain itu, 46 penerbangan mengalami keterlambatan dan 6 penerbangan lainnya harus dialihkan ke bandar udara lain. Keputusan itu dilakukan sebagai bagian dari mitigasi terhadap kondisi yang berpotensi mengganggu keselamatan penerbangan, terutama ketika asap karhutla menyebabkan penurunan jarak pandang di sekitar bandar udara. Dikatakan di wilayah Kalimantan Timur terdapat 20 penerbangan yang mengalami delay, 19 pembatalan penerbangan, serta 2 pengalihan penerbangan. Sementara itu, di wilayah Kalimantan Utara terdapat 2 penerbangan yang mengalami delay, 14 penerbangan yang dibatalkan, serta 2 penerbangan yang dialihkan. Di samping itu, pendengar dan pemirsa, terdapat 26 penerbangan delay, 62 penerbangan yang dibatalkan, dan 2 pengalihan penerbangan di Kalimantan Tengah. Kita ke informasi dari Kalimantan Timur lainnya, hadir dari Kota Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam upaya edukasi pencegahan korupsi sejak dini. Langkah tersebut diwujudkan melalui kegiatan Car Free Day di kawasan Gor Segiri Samarinda dengan mengusung tema Sehat Bersama Integritas Selalu pada Minggu pagi kemarin. Gor Segiri Samarinda berlokasi di Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Berada satu kompleks dengan Stadion Segiri dan Pusat Fasilitas Olahraga. Kegiatan ini menjadi ruang edukasi anti korupsi bagi sekitar 250 siswa-siswa SMP dari berbagai sekolah di Samarinda yang hadir didampingi para guru. Hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Neneng Kamilia Santi bersama PLT Inspektur Kota Samarinda Firdaus Akbar serta tim Direktorat Sosialisasi dan Kampanye KPK RI. Rangkaian acara diisi dengan senam sahabat pemberani, kuis wawasan kebangsaan hingga stand edukasi Inspe Corner milik Inspektorat. Ya, Sekretaris Daerah Samarinda mengatakan acara tersebut merupakan bagian dari implementasi program kerja Pemerintah Kota Samarinda dalam upaya pencegahan korupsi sejak dini. Menurutnya, membangun budaya anti korupsi tidak cukup hanya lewat penindakan, tetapi juga perlu dimulai dari pembentukan karakter dan integritas anak-anak muda sejak usia sekolah.

0: Ya, terima kasih terus bersama kami untuk teman-teman yang saat ini sedang mendengar dan juga menyaksikan Warta Siang di live TikTok RPD Kutim dan juga bersama kami di rpd.kutaitimurcup.go.id. Karhutla ganggu pembelajaran di Kalimantan Timur, Hetifah sebut jangan pertaruhkan kesehatan anak. Dampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur saat ini mulai mengganggu aktivitas belajar anak-anak di sekolah. Anggota Komisi 8 DPR RI dari Kalimantan Timur, Hetifah Caifudian, mengingatkan dalam kondisi kabut asap, kualitas udara yang memburuk, keselamatan dan kesehatan anak harus menjadi pertimbangan utama. Diberitakan sebelumnya, pendengar dan pemirsa, mulai Senin kemarin, pembelajaran dari rumah atau BDR telah diterapkan di sejumlah wilayah di Kalimantan Timur, antara lain Kabupaten Berau, Kabupaten Mahakam Ulu, serta Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser. Di Berau, kebijakan itu mencakup 37 satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB dengan total 11.864 siswa, bahkan telah mengalami dua kali perpanjangan. Menurut Hetifah, keputusan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka bukan berarti mengurangi pentingnya pendidikan. Sebaliknya, dalam situasi bencana kabut asap seperti sekarang ini, sekolah harus mampu beradaptasi agar anak tetap belajar tanpa harus mempertaruhkan kesehatannya. Dirinya mengapresiasi pemerintah daerah yang telah mengambil langkah pembelajaran dari rumah dengan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Politisi dari salah satu partai ini mengatakan, keputusan pembelajaran dari rumah perlu dilakukan secara cepat berdasarkan data, bukan menunggu semakin atau sampai semakin banyaknya anak mengalami gangguan kesehatan. Hetifah menyebut surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 20 tahun 2026 dapat menjadi salah satu pedoman bagi pemerintah daerah. Dalam ketentuan tersebut, indeks standar pencemar udara atau ISPU 101 banding 200 telah masuk kategori tidak sehat hingga pembelajaran tatap muka perlu dibatasi. Ketika ISPU mencapai 201 sampai 300 maksud kami, pembelajaran tatap muka dihentikan sementara dan dialihkan ke pembelajaran jarak jauh. Nantikan informasi-informasi selengkapnya kami hadirkan dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, serta rangkaian informasi-informasi terkait lainnya. Tetaplah di Warta Siang.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan.

0: Vin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh, Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir, Fit. Kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
1: Gitu.
0: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.
3: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
4: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
3: Betul Umi, siapa ya yang merokok?
4: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
5: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
3: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
4: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
5: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

RPD Kutim 99.4 FM. Ya, pendengar dan pemirsa, pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah, kita kembali di informasi seputar Kalimantan Timur. Kami hadirkan informasi seputar kasus ISPA di Samarinda naik 22,8%. Andi Harun himbau warga menggunakan masker saat di luar rumah. Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kota Samarinda menunjukkan tren peningkatan signifikan di tengah kondisi cuaca kering. Samarinda merupakan ibu kota provinsi Kalimantan Timur yang terkenal sebagai kota tepian. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Samarinda, sepanjang periode 1 hingga 22 Agustus 2026, tercatat terjadi lonjakan kasus ISPA sebesar 22,8% dibandingkan bulan sebelumnya. Kondisi ini mendapatkan perhatian serius dari Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Andi menyebut kenaikan kasus pernafasan tersebut dipicu oleh maraknya polusi debu halus berukuran mikro atau partikulat meter 2,5 yang bertebaran di udara. Menurutnya partikel debu mikro berukuran hingga 10.000 mm itu rentan menembus pertahanan fisik tubuh sehingga memicu iritasi mata, tenggorokan hingga peradangan saluran pernafasan. Sebagai langkah penanganan cepat, Andi Harun mengajak seluruh warga Kota Tepian untuk kembali membiasakan diri mengenakan masker kesehatan saat beraktivitas di luar rumah. Dirinya juga mengapresiasi aksi cepat relawan Info Taruna Samarinda yang turun ke jalan membagikan masker gratis kepada pengguna jalan. Selain ancaman ISPA, Wali Kota juga menghimbau warga untuk mewaspadai potensi penyakit lain seperti diare dan infeksi kulit. Risiko ini meningkat seiring berkurangnya ketersediaan air bersih akibat fenomena industri air laut ke alur Sungai Mahakam. Kita ke kekeringan melanda Kalimantan Timur, 2.000 hektar lahan pertanian terdampak, Pemprov siapkan modifikasi cuaca. Sektor pertanian di Kalimantan Timur mulai menghadapi tekanan berat akibat musim kemarau. Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura Kalimantan Timur mencatat sekitar 2.000 hektar lahan pertanian di berbagai kabupaten kota terdampak kekeringan hingga Agustus 2026. Kepala DPT PHP Kaltim Fahmi Himawan mengungkapkan adanya peningkatan signifikan luasan lahan yang terdampak dibandingkan periode sebelumnya. Meski demikian, pihaknya bergerak cepat untuk mencegah terjadinya gagal panen atau puso. Ya, dikatakan pada Juli lalu sempat terjadi puso seluas 25 hektar dan bersyukur untuk Agustus ini belum ada laporan puso, namun lahan terdampak kekeringan meningkat hingga 2.000-an hektar. Sehingga langkah mitigasi pemerintah mengoptimalkan ratusan unit mesin pompa air bergerak mobile yang telah disalurkan ke kelompok tani. Langkah ini didukung dengan pemberian subsidi bahan bakar minyak untuk operasional pompa yang disalurkan melalui UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura setelah divalidasi petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Selain itu, pendengar dan pemirsa, DPT PHP juga bersinergi dengan Balai Wilayah Sungai untuk mengerahkan truk tangki air ke saluran irigasi yang menyusut. Di tingkat lanjut, Pemprov Kaltim juga bersiaga mengusulkan operasi modifikasi cuaca. Ya, operasi modifikasi cuaca atau OMC ini akan diusulkan di level gubernur. Target utamanya untuk mengandalkan dan juga mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Namun dampaknya juga akan positif untuk mengisi kembali waduk, bendungan, dan embung yang mulai kosong.

pendengar dan pemirsa, kami masih menghadirkan informasi seputar karhutla di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur. Kita ke kabut asap karhutla Selemuti Kukar, BPBD himbau warga pakai masker saat di luar rumah. Kabut asap

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kukar Aspianur Sandi mengungkapkan intensitas kabut asap kini terasa lebih tebal. Fenomena ini tidak hanya melanda pusat pemerintahan di Tenggarong, melainkan sudah menyebar ke kecamatan lainnya. Mengingat dampak buruk asap terhadap kesehatan, terutama risiko infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan radang tenggorokan, BPBD Kukar meminta masyarakat untuk waspada. Warga dihimbau mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak memiliki keperluan mendesak. Bagi mereka yang harus tetap bermobilitas, penggunaan masker sangatlah diwajibkan. Di sisi lain, pendengar dan pemirsa, penanganan di lapangan terus dikebut. Tim gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI Polri, dan petugas pemadam kebakaran intensif melakukan pemadaman di area-area krusial guna mencegah kebakaran meluas.

pendengar dan pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari seputar Kalimantan Timur. Kita beralih ke informasi dari seputar Kalimantan Utara. Informasi diantaranya detik-detik warga di Kabupaten Bulungan meninggal karena kelelahan usai 4 hari berjibaku memadamkan karhutlah. Seorang warga di Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara layak disebut sebagai pahlawan karena meninggal dunia usai berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan 4 hari 4 malam. Korban diketahui bernama Juli Pongamba, warga RT 7 Desa Sajau Hilir. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat 28 Agustus 2026 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah di Jalan Trans Desa Sajau Hilir. Lokasinya 54,3 km dari Tanjung Selor, Ibu Kota Kabupaten Bulungan. Saat dikonfirmasi, PSK Nitreskrim Polsek Tanjung Palas Timur, Aibtu Harwin, membenarkan adanya peristiwa meninggalnya petugas pemadam kebakaran di Desa Sajau Hilir tersebut. Detik-detik meninggalnya korban dijelaskan Harwin, diduga korban mengalami kelelahan dan kekurangan oksigen akibat berada di lokasi kebakaran yang dipenuhi asap tebal selama proses pemadaman. Saat kejadian, korban bersama warga lainnya sedang melakukan pemadaman api di lahan milik seorang warga. Berdasarkan keterangan dari saksi bernama Japang, di mana sekitar pukul 17.20 menit waktu Indonesia Tengah, dirinya bersama rekan-rekan sedang memadamkan api ketika terdengar teriakan meminta tolong. Saat dihampiri, korban ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri di atas mesin pompa air atau alkon yang digunakan untuk proses pemadaman. Saksi lainnya bernama Lalmut menjelaskan beberapa saat sebelumnya korban sempat menuju mesin alkon untuk menurunkan tekanan air. Rekan-rekannya sempat berteriak meminta korban mengurangi tekanan mesin namun tidak mendapat respon. Karena merasa curiga, saksi kemudian menghampiri korban dan mendapati korban sudah tidak sadarkan diri di atas mesin alkon. Korban kemudian dibaringkan dan berusaha dibangunkan, namun tidak menunjukkan reaksi. Warga selanjutnya menghubungi ambulans untuk membawa korban ke Pustu Desa Sajau Hilir. Setelah diperiksa, tenaga kesehatan korban dinyatakan telah meninggal dunia dan kemudian dirujuk ke RSUD Tanjung Selor. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Korban mengalami perubahan warna pada wajah, badan, serta ujung tangan dan kaki menjadi kehitaman. Dugaan sementara korban mengalami kelelahan dan kekurangan oksigen akibat aktivitas pemadaman di lokasi yang dipenuhi asap. Peristiwa ini masih dilakukan pendalaman. Jenazah korban

Ya, dari Bulungan pendengar dan pemirsa kita ke Asap Karhutlah, ganggu jarak pandang Tarakan, BMKG catat titik terendah 1 km.

Sebaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih mempengaruhi kondisi udara di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dampaknya, jarak pandang di wilayah tersebut sempat turun hingga hanya 1.000 meter atau 1 kilometer. Kepala BMKG Kota Tarakan Muhammad Sulam Kilmi mengatakan kondisi jarak pandang itu tercatat pada Minggu 30 Agustus. Bahkan angka 1.000 meter sempat terpantau merata di seluruh wilayah Tarakan. Ya, saat dikonfirmasi media pada Senin kemarin, dirinya menjelaskan kondisi tersebut telah terlihat dalam citra sebaran asap BMKG pada poligon di layar monitor warna ungu menunjukkan wilayah yang terdampak sebaran asap. Kondisi kualitas udara Tarakan juga mengalami perubahan jika pada Minggu masuk level tidak sehat. Saat ini kualitas udara berada pada level sedang. Jarak pandang pun mulai membaik dari sebelumnya sempat berada pada titik terendah 1.000 meter. Pada Senin kemarin jarak pandang di Tarakan telah meningkat menjadi 5.000 meter. Sulam mengatakan jarak pandang tidak berada pada angka yang tetap. Pemantauan BMKG menunjukkan perubahan terdapat atau dapat terjadi setiap setengah jam. Sebelumnya jarak pandang berada di kisaran 2.000 meter sebelum kemudian turun hingga 1.000 meter. Menurut Sulam, sebaran asap tidak hanya terjadi di Kota Tarakan. Citra BMKG juga menunjukkan adanya sebaran asap di sejumlah wilayah di Kalimantan, termasuk di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dijelaskan terdapat dua sumber asap yang mempengaruhi wilayah Kota Tarakan. Yang pertama, asap kiriman dari sejumlah provinsi lain di Kalimantan, terutama Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Pergerakan asap itu berkaitan dengan kondisi angin. Dirinya menunjukkan citra pada layar monitor dan menjelaskan angin dominan bergerak dari selatan menuju utara. Selain asap kiriman, Tarakan juga memiliki sumber asap dari wilayahnya sendiri. Asap tersebut berasal dari karhutlah yang terjadi di Kota Tarakan. Fenomena serupa juga terjadi di sebagian wilayah Nunukan yang mengalami kiriman asap dari provinsi lain di Kalimantan. Di wilayah Kalimantan Utara sendiri, BMKG masih memantau titik panas atau hotspot, salah satunya di Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Sulam menyebut Kabupaten Bulungan, khususnya Kecamatan Tanjung Palas Timur, menjadi penyumbang terbesar hotspot dari kejauhan karhutla di Kaltara. BMKG masih memantau perkembangan jarak pandang di seluruh wilayah Kalimantan Utara. Berdasarkan pemantauan terbaru, jarak pandang terpendek di Kaltara berada di Kabupaten Bulungan dengan angka 1.000 meter. Sementara itu jarak pandang Tarakan telah meningkat menjadi 5.000 meter. Sulam menjelaskan jarak pandang 5.000 meter masih berada dalam batas aman dalam dunia penerbangan. Namun kondisi berbeda dapat dirasakan pada sektor transportasi dan aktivitas di laut. Jika jarak pandang berada di bawah 5.000 meter, kondisi itu dapat mempengaruhi navigasi maupun kemudahan kapal melakukan olah gerak di laut. Asap juga tidak selalu menghilang ketika jarak pandang membaik. Konsentrasinya dapat berubah dan berpindah mengikuti kondisi angin setempat. Di mana yang diketahui, konsentrasi asap ini bisa berubah-ubah, pindah sesuai dengan kondisi angin setempat. Ya, kami masih menghadirkan informasi seputar karhutla dan juga dampak dari karhutla di Kalimantan Utara. Kita ke informasi pesawat Super Airjet gagal landing di Bandara Tarakan karena kabut asap jarak pandang 500 meter. Pesawat Super Airjet yang membawa penumpang Makassar Tarakan gagal mendarat di runway Bandara Juwata Tarakan lantaran terpantau kondisi kabut asap dan terkendala jarak pandang pada Senin kemarin. Sedianya pesawat Lion Air Super Airjet nomor penerbangan IU-535 mendarat sekitar pukul 12.50 waktu Indonesia kemarin. Namun alasan keselamatan penerbangan diduga karena asap menyelimuti Bandara Juwata Tarakan. Pesawat kembali berputar menuju Bandara Internasional Sam Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur.
Ya, dikatakan seorang penumpang posisinya ya tadinya terbang dari Makassar sesuai jadwal penerbangan di pukul 9.20 menit waktu Indonesia Tengah. Kemudian tiba di Balikpapan pukul 11.30 WITA dan Balikpapan take off sekitar pukul 13.00 WITA menuju Tarakan. Sekarang posisinya kembali ke terminal Balikpapan. Kepala BMKG Kota Tarakan Muhammad Sulam Kilmi yang dikonfirmasi Tribun Kaltara pada Senin kemarin mengatakan sekitar pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, jarak pandang berubah menjadi 1000 meter. Padahal sebelumnya saat media mewawancarai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, jarak pandang masih tercatat sekitar 5000 meter. Ya, dikutip dari akun media sosial Instagram @dhx.airport, pesawat akan landing atau take off, pilot harus memperhatikan jarak pandang aman atau runway visual range berdasarkan kategori type of traffic permit masing-masing bandara dan juga fasilitas navigasi di pesawat. Dan jarak pandang minimum 5000 meter dengan jarak VFR atau visual flight rules, yaitu menggunakan kompas dan juga visual daratan. Jarak pandang kurang dari 5000 meter dengan alat bantu pendaratan di bandara dan juga fasilitas navigasi pesawat. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi jarak pandang seperti hujan, kabut asap dan juga debu vulkanik.

pendengar dan pemirsa, kami masih terus menghadirkan informasi dari Kalimantan Utara yang didominasi informasi seputar pengaruh, seputar karhutla di Kalimantan Utara. Dari kota Tarakan, kita kembali ke Nunukan dengan kabut asap karhutla derita Nunukan. Dinas Kesehatan siagakan Faskes dan himbau protokol 5M. Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan menyiagakan seluruh puskesmas dan rumah sakit daerah guna mengantisipasi melonjaknya pasien gangguan pernafasan akibat kepungan kabut asap karhutla. Langkah tanggap darurat medis ini diambil seiring memburuknya kualitas udara di wilayah Nunukan yang mengancam keselamatan warga. Sebagai perlindungan mandiri, Dinas Kesehatan Nunukan menginstruksikan masyarakat luas untuk menerapkan protokol kesehatan 5M guna meminimalisasi paparan jerebu, kabut asap pekat yang membawa partikel sisa pembakaran. Ya, pendengar dan pemirsa, protokol 5M itu meliputi pengurangan aktivitas odor, menggunakan masker medis secara rapat, penutupan akses ventilasi rumah, peningkatan konsumsi air putih, serta konsistensi PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, melalui cuci tangan serta asupan nutrisi seimbang. Pertahanan kesehatan ini diprioritaskan untuk memproteksi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta penderita penyakit jantung dan paru-paru. Ya, pendengar dan pemirsa, partikel mikro berbahaya pada asap karhutla berisiko tinggi memicu iritasi akut pada organ luar hingga komplikasi pernafasan serius. Disampaikan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan kini diperintahkan merespon cepat setiap warga yang menunjukkan indikasi gangguan kesehatan akibat penurunan kualitas udara. Warga diminta tidak menunda pengobatan apabila mulai mengeluhkan gangguan fungsi tubuh yang berkepanjangan.

0: kita ke ibu kota Provinsi Kalimantan Utara, Tanjung Selor. Kabut asap karhutla memburuk, siswa PAUD hingga SMP di Bulungan belajar dari rumah. Seluruh siswa jenjang PAUD, SD, SMP hingga sekolah lainnya di Kabupaten Bulungan diinstruksikan menjalani BDR atau belajar dari rumah. Sistem pembelajaran jarak jauh tanpa tatap muka langsung di kelas mulai Senin kemarin hingga Rabu 2 September 2026. Kebijakan darurat tersebut diambil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bulungan guna memproteksi para pelajar dari ancaman kesehatan akibat pekatnya paparan kabut asap karhutla. Instruksi pembelajaran daring selama 3 hari tersebut mengacu pada surat edaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta hasil koordinasi intensif bersama Bupati Bulungan. Meski para murid belajar dari rumah, tenaga pendidik dan juga staf sekolah tetap diwajibkan bekerja di sekolah dengan standar protokol kesehatan ketat seperti memakai masker dan juga membatasi kegiatan luar ruangan. Khusus bagi guru yang memiliki komorbid kondisi medis atau penyakit penyerta yang diidap bersamaan dengan penyakit utama, diberikan kelonggaran penyesuaian jam kerja sesuai tingkat kesehatannya. Pendengar dan pemirsa, untuk diketahui kondisi udara di wilayah Tanjung Selor sendiri telah menginjak di status berbahaya menurut pemantauan BMKG Stasiun Meteorologi Tanjung Harapan. Konsentrasi partikel PM2,5 partikulat debu halus berukuran 2,5 mikro meter yang sangat mudah terhirup dan juga berisiko merusak sistem pernafasan tercatat menembus angka 113,4 mikrogram per meter kubik. Ya, pendengar dan pemirsa, angka ini resmi masuk dalam kategori tidak sehat, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Menyikapi kondisi kabut asap di wilayah Bulungan dan sekitarnya, pihaknya menerapkan belajar dari rumah bagi seluruh satuan pendidikan mulai 31 Agustus sampai 2 September 2026. Dirinya juga menambahkan bahwa pihak dinas akan terus memantau indikator kualitas udara harian sebelum menetapkan status pembelajaran berikutnya. Demikian informasi-informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Siang. Untuk informasi dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara hingga pukul 11.54 waktu Indonesia Tengah. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Untuk semua yang sudah bergabung bersama kami di live TikTok, di live streaming rpd.kutaitimurkap.go.id, dan tentunya melalui frekuensi kami 99.4 FM, dan juga di sejumlah platform RPD Kutim yang sudah Anda gunakan untuk mendengarkan informasi satu jam kali ini. Anda bisa terus mengikuti informasi-informasi bersama RPD Kutim untuk sepanjang hari ini di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kemudian pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah bersama Berita Indonesia Live dan pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 1 Samarinda. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
2: Dengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
3: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Rushmore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Updatein terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
7: Assalamualaikum Bu Tika.
8: Waalaikumsalam Bu Ati.
7: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
8: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
7: Gitu ya, Bu.
8: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
7: Seperti itu ya, Bu.
9: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
10: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
11: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
8: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
11: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
8: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
11: Masa?
8: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
11: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
8: Nah gitu dong.
12: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengampun lagi maha penerima taubat. Seberapapun besar dosa seseorang, jika ia memohon ampunan kepada Allah, niscaya akan Allah ampuni. Ampunan Allah sangat luas. Bahkan dia menyeru hamba-hambanya yang telah berkelimang dalam dosa dan melampaui batas dalam berbuat maksiat agar kembali kepada Allah dan tidak berputus asa dari rahmatnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
0: الله تعالى berfirman, wahai anak Adam, sungguh selama kamu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, niscaya aku ampuni semua dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sampai setinggi langit, kemudian kamu memohon ampunan kepadaku, niscaya aku ampuni dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya kamu menemuiku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, dengan tanpa membawa dosa kesyirikan, pasti aku memberikan ampunan untukmu sepenuh bumi pula.

0: Adoreku Tim FM, bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya, harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya, kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

Di kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Gutim 99.4 FM bersama kita Jer dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kembali pada GAR RPD Kutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya. Kita ketemu lagi di program Sapa Kutim ya untuk edisi siar hari ini Selasa 1 September 2026. Oke, baik bergar seperti biasanya di program Sapa Kutim, silakan buat teman-teman semuanya yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam ya, boleh banget langsung aja ikutan bergabung bareng Novani di nomor yang pastinya sudah gak asing lagi, terutama buat Anda yang sering ikutan bergabung ya di program requestan. Oke, kembali di 0811-5811-683. Dan buat Anda pendengar mungkin yang baru aja tahu gitu ya dan mendengarkan siaran RPD Kutim dan yang ingin ikutan bergabung, jangan lupa untuk nge-save ya. Mungkin baru pertama kali ikutan bergabung gitu di program Sapa Kutim, boleh banget langsung aja ikutan bergabung dan nge-save nomor di 0811-5811-683. Dan sudah ada beberapa lagu yang menemani Anda semuanya tentunya di kesempatan saat siang hari ini yang sudah memasuki di menit 23 ya, lepas dari pukul 13 untuk saat ini. Novani ucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya tentunya. Mudah-mudahan semua ya, mudah-mudahan semuanya juga masih semangat ya dalam menjalankan segala aktivitasnya di kesempatan siang hari ini. Dan mudah-mudahan segala aktivitas yang akan Anda kerjakan dalam satu hari ini juga bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Oke, pada GAR satu persembahan lagu dari yang saat ini sedang kita dengarkan bersama-sama. Ada lagu dari miliknya Ariel Noah, pendengar ya, featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Oke, mudah-mudahan sama ya seperti para pendengar RPD Kutim yang apa ya, yang senang gitu ya mendengarkan siaran RPD Kutim sampai dengan saat ini ya. Novani ucapkan selamat siang untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan hari ini juga bisa menjadi hari yang baik, hari yang penuh keberkahan bagi kita semua. Walaupun cuaca untuk siang hari ini terbilang panas ya, bisa kita rasakan di luar sana. Ya, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat Anda, terutama buat Anda pendengar yang saat ini mungkin lebih banyak beraktivitas di luar ruangan tentunya ya. Perbanyak minum air putih agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Oke, baik bergar di program Sapa Kutim, silakan ya buat teman-teman semuanya yang ingin berpartisipasi bergabung bareng Novani, kirim-kirim salam, request lagu. Pastinya lagu-lagu di program Sapa Kutim yang bisa di request adalah lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara di atas tahun berapa ya? 90-an gitu pendengar ya. Asal jangan lagu-lagu oldies, kemudian juga jangan lagu dangdut. Karena memang bukan syarat ya, syarat di program Sapa Kutim. Jadi syaratnya adalah lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara, pendengar ya. Sekali lagi kembali di 0811-5811-683 buat Anda pendengar yang ingin ikutan bergabung bareng Novani di kesempatan saat siang hari ini. Oke, baik pendengar, kebersamaan kita di program Sapa Kutim hingga berakhir tuntas tepat di pukul 15.00 WITA atau jam 3 sore hari nanti. Jadi buruan ya, dikarenakan nanti kita akan terpotong setengah jam ya atau 30 menit untuk bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Jadi buruan nih ya, siapa tahu saat ini Anda sedang mendengarkan siaran RPD Kutim, langsung aja ikutan bergabung di 0811-5811-683. Oke, sebelum Novani membuka di sesi pertama di program Sapa Kutim, kita dengarkan dulu satu persembahan lagu berikut ini dan Novani akan kembali setelah yang satu ini.

Kutium 99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik bergar kembali bersama dengan Novani ya di program Sapa Kutim. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam tentunya ya di kesempatan siang hari ini. Langsung aja mengirimkan requestannya melalui nomor WhatsApp ya di 0811 5811683. Oke, sebelumnya Novani ucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya tentunya yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM maupun yang saat ini mungkin tengah baru saja menemukan frekuensi kami di 99.4 FM. Dan pendengar, selain Anda bisa mendengarkan siaran kami lewat radio, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui live streaming ya, melalui live streaming di https://rpd.kutaitimur.go.id. Bagi Anda juga mungkin yang tidak bisa menjangkau frekuensi kami lewat radio di 99.4 FM pendengar. Selain itu, Anda juga bisa mendengarkan siaran live streaming di aplikasi Suara ID dan juga Radio Garden pendengar ya. Oke, baik pendengar di 99.4 FM, langsung aja Novani bacakan requestan yang sudah masuk nih ya untuk sesi pertama di program Sapa Kutim. Ya, baik pendengar, langsung aja Novani bacakan requestan yang sudah masuk untuk sesi pertama. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Novani. Dari Bim Bim di Sangga Tak Lama, mau request lagu Semenjak Ada Dirimu cover Hifi featuring Yofi Widianto. Makasih, salam semangat aja semuanya. Oke, baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Dan salam kenal nih buat Bim Bim ya. Bim Bim yang katanya berada di Sangga Tak Lama nih ya. Oke, terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Dan lagu yang di request adalah lagu Hifi ya, featuring Yofi Widianto dengan judul Semenjak Ada Dirimu. Oke, baik, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Bim Bim yang juga menjadi pengrequest perdana kita di program Sapa Kutim untuk hari ini. Dan oke, baik bergar dari Bim Bim, next selanjutnya Novani bacakan. Kita kembali ke 0811 5811683. Ya, langsung aja Novani bacakan. Assalamualaikum, selamat siang Kakak Novani. Aku Yuni di Teluk Lingga, mau request lagu Virgon judulnya Bukti. Salam sehat dan makasih buat kakaknya. Oke, baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang juga nih buat Yuni ya, Yuni di Teluk Lingga yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim juga untuk kesempatan siang hari ini. Dan lagu yang di request ya untuk hari ini Yuni ya, Virgon, judulnya Bukti. Oke, baik, terima kasih sudah ikutan bergabung dan lagunya juga ditunggu aja. Salam sehat juga buat Yuni ya, di kesempatan siang hari ini yang sudah ikutan bergabung juga di program Sapa Kutim. Oke, baik, pendengar di 99.4 FM ya, dua requestan yang sudah masuk ya di program Sapa Kutim untuk sesi pertama kita. Requestannya Bim Bim ya, Bim Bim di Sangga Tak Lama yang request lagunya Hifi ya, featuring Yofi Widianto Semenjak Ada Dirimu. Kemudian ada requestannya Yuni, Yuni di Teluk Lingga yang request lagu Virgon ya dengan judul Bukti. Oke, langsung aja kita dengarkan bersama-sama lagu yang sudah di request untuk sesi pertama ini. Dan pastikan Anda pendengar juga masih

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Aduh, bau asap rokok lagi.
4: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
3: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
4: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
5: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
3: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
4: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
5: Iya, maaf, nggak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: 99.4 FM. RPD Kutim FM.

ikuti 99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik, berdengar kembali bersama dengan Novani di program Sapa Kutim ya untuk siang hari ini. Di kebersamaan kita yang sudah memasuki di menit 50 ya, lepas dari pukul 13 untuk saat ini, dan tersisa kurang lebih waktu kita nih pendengar ya, sebelum kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta selama kurang lebih 10 menit ke depan pendengar ya, karena tepat di pukul 14.00 atau jam 2 siang kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Oke, sebelumnya Nova diucapkan terima kasih buat yang sudah ikutan bergabung tadi untuk sesi pertama. Ada Bim-Bim ya, Bim-Bim di Sangat Alama, dan juga Mbak Yuni di Teluk Lingga yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, satu requestan yang sudah masuk ya untuk sesi pertama kita ya di program Sapa Kutim. Langsung aja Novani bacakan untuk di 0811581683. Assalamualaikum, selamat siang Sapa Kutim. Hai, gimana kabarnya Mbak untuk hari ini? Dari Mbak Nur, lagi di rumah aja, mau request lagu dong, Naikila MMG ya, lagunya buat semuanya aja yang lagi menikmati waktu siangnya. Oke, baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga ya buat Mbak Nur ya. Baru ikutan bergabung lagi nih ya buat Mbak Nur. Alhamdulillah kabar Novani baik dan juga sehat ya. Untuk hari ini gimana untuk kabar Mbak Nur sendiri? Mudah-mudahan juga dalam kabar baik dan sehat ya. Tetap semangat juga nih buat Mbak Nur di kesempatan siang hari ini ya. Oke, Mbak Nur, request lagu Naikila ya, MMG. Apa nih MMG ya? Oh, setelah Novani cari, ternyata ini singkatan gitu ya. Main-main gue gitu ya. Bacanya gitu ya, main-main gue, waduh. Bahasa gaul banget nih ya, Naikila, oke. Lagunya juga ditunggu aja buat Mbak Nur. Terima kasih ya sudah ikutan bergabung lagi setelah sekian lama nggak muncul ikutan bergabung. Mungkin baru ada waktunya nih ya untuk bergabung di RLPD Kutim tentunya, dan selamat menikmati waktunya aja yang katanya lagi ada di rumah aja nih ya buat Mbak Nur. Oke, baik, tetap semangat juga pastinya, dan ditunggu aja lagunya. Oke, baik, pendengar di 99.4 FM. Next, selanjutnya Novani bacakan requestan yang sudah masuk lagi nih. Akan tetapi Novani puterin dulu ya requestannya Mbak Nur di menutup sesi pertama kita di program Sapa Kutim untuk edisi hari ini. Kita dengarkan lagunya terlebih dahulu, dan Novani akan kembali setelah yang satu ini.

0: 101.9 poin Patai FM bersama kita cerdas. Oke, baik, bergerak untuk sesi pertama kita ya, ditutup oleh requestannya Mbak Nur. Dan lagunya sudah Novani puterin ya. Oke, sekali lagi terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Buat yang sudah ikutan di sesi pertama kita ya, berdengar di program Sapa Kutim. Dan oke, baik, Burger, kembali di 0811-5811-683. Tersisa waktu kita kurang lebih berapa nih? 2 menitan ya. Mungkin Novani akan bacakan requestan yang sudah masuk. Namun lagunya akan Novani puterin setelah selesai bergabung dengan Pro 3 Jakarta ya. Oke, langsung aja Novani bacakan. Datangnya dari, ini tidak mencantumkan nama ya, 0978. Assalamualaikum Kakak Nova, mau request lagu dong, ada band Karena Wanita. Salam-salamnya buat kru WKM yang lagi gawe, keep safety selalu. Makasih Kak. Oke, baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali sudah ikutan bergabung. Ini tidak mencantumkan nama ya, 0978 ya. Oke, lagu yang di request adalah lagu Ada Band ya, Karena Wanita. Oke, lagunya kita save terlebih dahulu ya. Akan Novani puterin lagunya setelah selesai bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Oke, ini sepertinya kru dari PT WKM ya. Karena salam-salamnya buat kru WKM nih yang lagi gawe, katanya keep safety selalu. Oke, terima kasih sudah ikutan bergabung di ROPD Kutim ya. Oke, baik, bergar di 99.4 FM untuk sesi kedua tadi dibuka oleh siapa nih? 0978 ya. Siapa tahu masih monitor gitu ya. Jadi penasaran ya, siapa sih? Waduh, oh enggak ya. Oke, lagunya ditunggu aja. Dan baik pendengar, mungkin saatnya kita akan bergabung langsung ya bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Dan pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami. Novani akan kembali setelah yang satu ini. Yeah.
1: Saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: penghargaan dan apresiasi dari Angkatan Udara kepada insan pers yang telah memberikan perhatian.
1: Terkait dengan pemanggilan saksi ini, tentu kita serahkan sepenuhnya kepada kewenangan penyidik.
2: Kepala Staf TNI Angkatan Udara Muhammad Tony Haryono mengatakan Kasa Award 2026 diselenggarakan hari ini merupakan apresiasi TNI Angkatan Udara kepada insan media. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membuka kemungkinan memanggil Bupati Bogor Rudi Susmanto terkait dugaan pemotongan insentif pemungutan pajak pegawai Bapenda. Badan Pusat Statistik mencatat terjadi inflasi di bulan Agustus 2026 secara bulanan dan inflasi sebesar 0,21% secara tahunan. Inflasi sebesar 3,19%. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 1 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kepala Staf TNI Angkatan Udara Muhammad Tony Haryono mengatakan KASAU Award 2026 diselenggarakan hari ini dan merupakan bentuk apresiasi TNI Angkatan Udara kepada insan media. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Bobby Sapulete.
1: KASAU Award kembali digelar di Gedung Serbaguna Soeharno Koharbani Mabes TNI AU Cilangkap, Jakarta Timur. Menurut Kepala Staf TNI Angkatan Udara, KASAU Marsekal Muhammad Tony Harjono, hari ini ada 346 karya jurnalistik dari media massa nasional dan daerah yang mengikuti KASAU Award 2026. Lebih lanjut, Muhammad Tony Harjono mengatakan KASAU Award merupakan salah satu bentuk apresiasi Angkatan Udara pada insan pers karena dengan adanya karya jurnalistik, masyarakat dapat lebih mengenal arti penting wajah dunia kedirgantaraan Indonesia.
2: Sangat penting dalam menghadirkan wajah kedirgantaraan Indonesia kepada masyarakat. Para hadirin yang sekalian yang berbahagia atas semangat untuk menghadirkan berbagai sisi kedirgantaraan Indonesia tersebut, KASAU Award kembali kita selenggarakan sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi TNI Angkatan Udara kepada insan pers yang telah memberikan perhatian terhadap berbagai kiprah dan pengabdian TNI Angkatan Udara. Seperti kami sampaikan, pada tahun ini tercatat 346 karya jurnalistik dari berbagai media massa nasional dan daerah yang turut berpartisipasi.
1: Ada 346 karya jurnalistik dari media massa nasional dan daerah yang mengikuti KASAU Award 2026. Salah satunya media RRI yang merebut juara 2 dalam kategori humanis dengan reporter Ardi Razaki dari RRI Merauke.
3: Juara kedua dan juara ketiga, siapa kah dia ya Bang Roma?
4: Bang Rahmat.
3: Oh Bang Rahmat
4: sekarang Bang.
3: Oh ya udah Bang Rahmat, siap salah ya. Ya udah kita langsung aja.
4: Juara kedua
3: dari nominasi isu humanis.
4: Juara kedua diperoleh Ardi dari RRI Merauke dengan judul Jejak Prajurit dan Kaum Difabel di Ufuk Timur.
1: Acara KASAU Award 2026 juga dihadiri sejumlah pimpinan media massa. Menurut Kepala Staf TNI Angkatan Udara, KASAU Marsekal Muhammad Tony Harjono, media massa sangat penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat di tengah maraknya ketimpangsiuran berita. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang membuka kemungkinan memanggil Bupati Bogor Rudi Susmanto terkait dugaan pemotongan insentif pemungutan pajak pegawai Bapenda dan pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kabupaten Bogor. Laporan lengkapnya bersama Hairul Umam berikut ini.
1: Terkait dengan pemanggilan saksi ini tentu kita serahkan sepenuhnya kepada kewenangan penyidik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka kemungkinan untuk memanggil Bupati Bogor Rudi Susmanto terkait dengan dugaan pemotongan insentif pegawai Bapenda Bogor dan juga pengadaan barang dan jasa di Pemkab Bogor. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan saksi sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik, di mana keputusan tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan penyidikan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh. Menurut Budi, penyidik akan mendalami dan menelusuri keterangan dari pihak-pihak yang dinilai memiliki pengetahuan terkait perkara tersebut.
1: Terkait dengan pemanggilan saksi ini, tentu kita serahkan sepenuhnya kepada kewenangan penyidik, karena tentu penyidik punya kebutuhan ya dalam mengungkap suatu perkara di tahap penyidikan ini, ya akan mendalami, menelusuri saksi-saksi yang memiliki pengetahuan untuk bisa menerangkan bagaimana konstruksi utuh perkara ini, sehingga nanti penyidik bisa melihat ya selain konstruksi utuh juga peran dari masing-masing pihak ini akan tercapture ya dalam tahap penyidikan ini seperti apa.
2: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan perkara tersebut telah masuk ke tahap penyidikan. Namun, KPK belum menetapkan tersangka karena masih menggunakan surat perintah penyidikan umum.
3: Untuk kegiatan penyidikan di Kabupaten Bogor terkait upah pungut, seperti yang sudah disampaikan oleh Jubir, udah buka itu bahwa selain itu juga ada pengadaan barang dan jasa. Tapi KPK saat ini belum menetapkan tersangka karena masih menggunakan surat perintah penyidikan umum. Nah, oleh karena itu, kita belum dapat menyampaikan identitas atau pihak-pihak lain secara detail termasuk konstruksi perkara seperti apa.
2: Diketahui KPK telah mengungkap bahwa uang 1,5 miliar yang diamankan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kabupaten Bogor diduga berasal dari pemotongan insentif yang seharusnya diterima penuh oleh pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah atau Bapenda Bogor. Uang tersebut diduga berasal atas pelaksana tugas dalam mengumpulkan pajak daerah dan pendapatan asli daerah. KPK sendiri juga telah menggeledah kantor Bapenda dan kantor BKPSDM Kabupaten Bogor. Penggeledahan merupakan bagian dari lanjutan penyidikan dugaan korupsi pemotongan insentif pungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Pusat Statistik mencatat terjadi inflasi di bulan Agustus 2026 secara bulanan dan inflasi sebesar 0,21% dan secara tahunan inflasi sebesar 3,19%. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan bersama rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
4: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan sejumlah data ekonomi Indonesia yang disampaikan oleh Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangan pers di gedung BPS hari ini. Salah satu data penting yang ditunggu pasar adalah data inflasi. Menurut BPS, pada Agustus 2026, perekonomian Indonesia mengalami inflasi sebesar 0,21% secara bulanan. Dan secara tahunan, inflasi pada Agustus tercatat sebesar 3,19%. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,57%. Sedangkan kelompok perawatan pribadi yang juga memberikan kontribusi inflasi di bulan Agustus tercatat mengalami inflasi sebesar 0,37%. Berikut penjelasan Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa BPS Ateng Hartono terkait komoditas yang memicu inflasi di bulan Agustus 2026.
5: Adapun komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, terutama daging ayam ras, dengan andil inflasi 0,17%. Kemudian cabai rawit, ikan segar, dan juga beras dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,02%. Serta kacang panjang, buncis jagung manis, ketimun, semangka, sigaret kretek mesin, dan juga sigaret putih mesin atau SPM dengan andil inflasi masing-masing 0,01%. Selain makanan, minuman, dan tembakau, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga memberikan andil terhadap inflasi sebesar 0,03%. Dengan inflasi sebesar 0,37%. Inflasi kelompok ini terutama didorong oleh inflasi emas perhiasan sebesar 0,75%.
4: Sementara itu, kelompok transportasi mengalami deflasi sebesar 0,5% pada Agustus 2026. Komoditas yang dominan mendorong deflasi adalah tarif angkutan udara dan bensin. Berdasarkan komponen inflasi, komponen inti mencatatkan inflasi 0,21% dan komponen harga bergejolak mengalami inflasi 0,88%, sedangkan komponen harga diatur pemerintah mengalami deflasi sebesar 0,33%. Pada Agustus 2026, BPS mencatat 27 provinsi mengalami inflasi dan 11 provinsi mengalami deflasi. Inflasi tertinggi di Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,81%, sedangkan deflasi terendah di Papua Pegunungan sebesar -1,27%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pramuka Persatuan Umat Islam atau PUI menggelar Kemah Nasional Pramuka PUI tahun 2026 yang berlangsung di Desa Salabintana Camping Ground Sukabumi, Jawa Barat pada 2 hingga 4 September 2026. Kegiatan ini ternyata menjadi momentum pembinaan dan kaderisasi generasi muda melalui perpaduan kegiatan kepanduan, kebangsaan, keagamaan, kepemimpinan, kreativitas, serta pengabdian. Salah satu agenda utama Kemah Nasional adalah Apel Akbar Pramuka PUI Pelajar Mahasiswa, Brigade Intisab, SCB, Pemuda PUI dan Guru PUI bersama Kapolri dan akan diikuti oleh 5.000 peserta. Apel Akbar menjadi momentum memperkuat semangat kebangsaan sekaligus mempertemukan berbagai unsur generasi muda dalam suasana kebersamaan. Ketua Umum DPP PUI, Raizal Arifin mengatakan Kemah Nasional Pramuka PUI tidak sekedar menjadi kegiatan perkemahan, tapi merupakan bagian dari ikhtiar PUI dalam membangun generasi muda yang memiliki karakter dan kepemimpinan. Untuk bisa memperdalam kegiatan Kemah PUI dan dihadiri oleh Kapolri. Saat ini kita terhubung dengan Ketua Umum DPP PUI, Raizal Arifin. Selamat siang, Pak Raizal.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru akan dimulai besok berarti ya?
1: Iya, betul besok.
0: Oke, sebenarnya tujuan utamanya kegiatan ini apa sih, Pak Raizal?
1: Ya, yang pertama adalah sesuai dengan tema yang kita ambil di Kemah Nasional ini, yaitu beraksi untuk bumi, berkarya untuk Indonesia. Ini adalah momentum kita konsolidasi untuk melakukan pembinaan terhadap generasi muda, karena akan mengikuti kemah ini kebanyakan pelajar. Dan kenapa kemudian kita buat dengan apel yang akan diikuti oleh organisasi otonom yang ada di PUI, yaitu Wanita PUI, kemudian Survei Cahaya Bangsa, Pemuda, HIMA, dan Brigade Intisab. Ini dalam rangka kita juga turut peduli dengan kondisi bumi agar kemudian kita bisa melestarikan bumi yang lebih baik begitu.
0: Oke, dan kabarnya ini juga diikuti oleh para anggota dari Brigade Intisab, kemudian kepolisian, dan juga akan hadir Kapolri kabarnya ya?
1: Betul, ya. Kapolri sudah confirm akan hadir untuk menjadi pembina dalam apel tersebut ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi penyemangat untuk generasi muda untuk kita bisa mengikuti bagaimana polisi, TNI selalu sigap, siaga dalam kondisi apapun.
0: Baik. Ini kegiatan ini sudah dijalankan setiap tahun atau bagaimana sebenarnya, Pak Raizal?
1: Ya, ini kita laksanakan setiap tahun. Dan biasanya ini kita laksanakan di tiap kabupaten yang ada di PUI, kemudian berjenjang wilayah. Dan untuk pusat ini kita laksanakan 4 tahun sekali ya. Demikian.
0: Oke. Rencana peserta kabarnya 5.000 orang, benar?
1: Iya, betul.
0: Oke, ini berarti cukup luas ya, berarti area camping ground-nya ya?
1: Iya, di Salabintana, betul areanya. Di Salabintana Sukabumi. Dan kenapa kita mengambil tempat di Sukabumi? Karena ini adalah tempat kelahiran Ormas PUI yang mana pendirinya adalah Ki Haji Ahmad Sanusi, salah satu pahlawan nasional.
0: Baik.
1: Jadi kita tempatkan di Sukabumi.
0: Nah,
1: demikian.
0: Rencana kegiatannya ini kan lebih banyak bagaimana orang-orang muda lebih mengenal bumi, menyayangi bumi. Kita
1: betul
0: tahu saat ini adalah di puncak musim kemarau dan juga di Indonesia ya, banyak terjadi bencana maupun karhutla. Nah, kira-kira betul, ada pesan-pesan khususkah dari PUI yang ditujukan pada kegiatan camping ini?
1: Ya, jadi memang ini juga menjadi salah satu pesan dari PUI agar ayo generasi muda kita sama-sama cintai bumi ini dengan melestarikan alamnya. Dan dengan kondisi yang sudah ada, kita tetap harus siaga untuk bisa membantu setiap ada bencana ataupun dinamika sosial. Dan memang Brigade Intisab ini di setiap kali ada bencana itu selalu turun untuk kemudian mengadvokasi ataupun mengevakuasi ya. Jadi ini memang apel ini kita agendakan kita bagaimana menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi terhadap bumi gitu. Dan ini kampanye kita kepada pelajar agar bagaimana sejak dini mereka mencintai alam dan mencintai bumi.
0: Oke, berarti batasan usia yang bisa mengikuti dari umur berapa sampai umur berapa, Pak Raisal?
1: Ini dari mulai kelas 6 SD, ya, kemudian SMP, kemudian sampai dengan SMA.
0: Nah, karena ada
1: mahasiswa, ya.
0: Mahasiswa. Nah, ini ya, kan usianya cukup beragam. Mereka nanti dipisah-pisah atau seperti apa pengelompokannya? Mengingat cara mengedukasinya juga di berbagai usia ini pasti berbeda.
1: Ya, itu kita pisah-pisah. Untuk yang SD itu nanti ada istilahnya kabupaten, ya, kalau dalam perkemahan itu, ya. Nanti ada kabupaten khusus untuk SD, kemudian untuk tingkat remaja SMP ada perkemahan khusus. Kemudian untuk yang SMA dan begitu mahasiswa itu kita ada perkemahan khusus. Dan memang di sana nanti ada pengenalan tentang bagaimana melestarikan alam, kemudian kebencanaan, itu semua kita sampaikan, kita latih, termasuk juga ada sisi-sisi ruhani dan spiritual. Demikian.
0: Oke. Kalau dilihat, ya, sebenarnya tadi kan tujuannya baik, kemudian implikasi apa sih atau pesan-pesan apa juga yang diharapkan dari kegiatan rutin PUI ini?
1: Jadi memang kita juga hari ini kita melihat bagaimana kemudian anak-anak muda, remaja itu mereka sedemikian terpapar, ya, dengan hal-hal yang kurang positif, ya, di dunia sosial ataupun di medsos. Jadi kita berusaha bagaimana memberikan keseimbangan dalam pembinaan yang biasanya mereka mungkin lebih suka dengan gadget, ya. Ini kemudian kita bawa ke alam agar mereka kemudian bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran dan bisa lebih fokus, ya, untuk kemudian mendapatkan pembinaan karakter, kemudian kepemimpinan dan juga kepedulian terhadap lingkungan dan juga tentang persaudaraan dan semangat kebangsaan. Jadi bagaimana kita membuat hal-hal yang itu bisa menyenangkan karena kita buat di alam, ya, dan mudah-mudahan tidak membosankan, mungkin itu.
0: Baik, kalau begitu sukses buat acara, ya, besok, dan juga semuanya, ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan juga
1: amin.
0: Banyak pelajaran yang bisa diambil, ya, terutama untuk, ya, para peserta, ya. Terima kasih Pak Raisal sudah bergabung.
1: Sama-sama,
0: selamat siang.
1: Amin, ya, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raisal Arifin yang merupakan Ketua Umum DPP PUI yang akan menyelenggarakan camping nasional di tanggal 2 hingga 4 September. Perdana Menteri Inggris Andy Burnham 1 September hari ini, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengumumkan rencana pemerintah Inggris akan menasionalisasi sejumlah perusahaan strategis di negara tersebut. Menurut laporan dari The Guardian pada Senin kemarin, mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut, Parlemen Inggris akan kembali bersidang pada Selasa setelah menjalani masa reses di musim panas. Pada hari yang sama, Burnham akan menyampaikan pidato di House of Commons atau Majelis Rendah dalam pertama kalinya menggantikan Keir Starmer sebagai Perdana Menteri. Menurut laporan tersebut, Burnham akan menegaskan kembali niatnya melanjutkan nasionalisasi sejumlah perusahaan strategis dan mengatakan kepada House of Commons bahwa langkah ini merupakan satu-satunya cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kabinetnya tengah menyiapkan rancangan undang-undang yang akan mempermudah pengalihan Thames Water, perusahaan utilitas air terbesar di Inggris, serta sejumlah perusahaan utilitas yang mengalami kesulitan keuangan saat ini menjadi milik negara. Kita ke olahraga, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi dibuka hari ini dan ratusan pecatur dari berbagai daerah akan bersaing memperebutkan hadiah ratusan juta rupiah dan berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Indra Virgantara akan menyampaikan informasi lengkapnya. Indra.
2: Ya, baik, Chris, yang mendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lagi akan berlangsung upacara pembukaan untuk Java Chess Festival 2026-2026. Seperti diketahui, Java Chess Festival ini memang rutin dilakukan setiap tahunnya dan menghadirkan para pecatur dari seluruh Indonesia. Setidaknya ada 25 provinsi yang biasanya mengikuti dan juga ada sejumlah negara yang hadir dalam Java Chess Festival 2026 ini. Dan berlangsung hingga tanggal 1 hingga tanggal 6 September 2026. Sementara itu saat ini kami melihat memang upacara pembukaan sendiri memang belum berlangsung karena masih menunggu salah satu undangan yaitu Menteri Pemuda dan Olahraga atau juga perwakilannya dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sendiri. Sementara Java Chess Festival sendiri akan menghadirkan dengan sistem Swiss 9 babak di mana 6 hari atau 7 hari berlangsung. Java Chess Festival ini akan memainkan 9 babak pada hari ini. Pukul 14 nanti akan melangsungkan babak yang pertama, kemudian pada 6 September nanti akan melangsungkan babak terakhir atau babak 9 yang terdiri dari beberapa kategori, diantaranya yaitu senior putra-putri, kemudian juga ada veteran, dan ini juga terbuka untuk media dan juga panitia. Sementara juga untuk kategori umur dari berbagai kategori umur seperti U10 untuk putra dan putri hingga U18 untuk putra dan putri. Sementara itu kami juga masih menunggu bagaimana jalannya juga mantan Ketua Umum PB Percasi sebelumnya kami lihat yaitu Pak Utut Adianto juga sudah hadir pada kesempatan kali ini untuk membuka Java Chess Festival. Sementara Java Chess Festival setidaknya sudah berlangsung ke-16 kalinya pada festival satu setiap tahunnya yang disponsori oleh PT Java yang memang selalu memberikan kegiatan Java Chess Festival dan juga Java Chess Kit yang menjadi bagian dari program Java sendiri untuk memajukan catur di Indonesia. Demikian laporan Indra Sugiantara sementara dari Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta. Kita kembali ke studio bersama Risti di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap di Indonesia Menyapa Siang, sesaat lagi sejumlah informasi dan perbincangan masih akan kami hadirkan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

kasih telah Anda simak siaran Warta Berita bersama Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta. Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

mengikuti 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik Badegar, kembali bersama dengan Novani di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini ya, Selasa 1 September 2026 di kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 35 lepas dari pukul 14 saat ini Badegar ya. Dan kita juga baru saja selesai ya bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Dan tadi lagu yang sudah di request oleh 0978 ya, lagunya sudah Novani puterin. Dan terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, baik Badegar, di sesi kedua kita saat ini langsung aja Novani buka kembali di 0811 5811 683. Ya, namun sebelumnya Novani ucapkan selamat siang menjelang sore untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan semuanya juga masih dalam kabar baik, kabar sehat juga tentunya ya, dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Dan memang kita gak kerasa sudah berada di bulan September 2026. Kalau lagi panas-panas gini memang enaknya itu minum yang segar-segar ya, yang dingin-dingin, biar lebih semangat lagi gitu pendengar ya. Apalagi buat Anda mungkin yang saat ini lebih banyak beraktivitas di luar ruangan pastinya ya. Oke, baik Badegar di 99.4 FM. Ya, langsung aja Novani bacakan requestan yang sudah bergabung ya untuk sesi kedua kita. Halo Kak Nova, selamat siang menjelang sore. Dari Z di kantor aja, puterin ya lagunya To The Bone dari Pamungkas. Sukses terus RPD Kutim. Oke, baik, terima kasih kembali. Halo juga ya, dan selamat siang menjelang sore buat Z yang katanya lagi ada di kantor aja nih. Oke, baik, tetap semangat juga buat Z. Dan untuk lagunya Pamungkas ya, dengan judul To The Bone. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, next selanjutnya Novani.

lagu dari miliknya Glenn Fredly ya, Kasih Putih. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Melly ya yang sudah ikutan bergabung juga di program Sapa Kuti. Oke, baik. Badegar di 99.4 FM. Ya, dua requestan sudah Novani bacakan untuk sesi kedua kita ya. Tadi ada Z yang request lagu Pamungkas ya, To The Bone, dan Melly yang request lagunya Glenn Fredly dengan judul Kasih Putih. Oke, mungkin langsung aja ya kita dengarkan bersama-sama lagu yang sudah di request untuk sesi kedua ini, dan kita akan ketemu lagi di program Sapa Kutim untuk sesi ketiga nih pendengar ya. Dan pastikan Anda pendengar masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: 99.4 FM, RPD Kutim.

0: Yeah.
1: RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik, badegar. Ya, kembali masih bersama dengan Novani di program Sapa Kutim di sesi terakhir kita ya. Dan sebelumnya Novani ucapkan terima kasih buat yang sudah ikutan bergabung, yang sudah ikutan bergabung untuk sesi pertama dan sesi kedua. Dan saatnya kita berada di sesi ketiga atau sesi terakhir. Pendengar ya, satu requestan Novani akan bacakan. Oke, langsung aja Novani bacakan kembali di 0811-5811-683. Selamat siang menjelang sore, Sapa Kutim dari Via di Sangatta Selatan. Mau request lagunya Super Junior, judulnya No Other. Ya, spesial buat someone, sehat-sehat di sana buat kakaknya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih kembali. Buat Via ya, Via di Sangatta Selatan yang sudah ikutan bergabung lagi di program Sapa Kutim ya untuk hari ini. Oke, lagu yang di request adalah untuk hari ini ya, lagu Super Junior ya dengan judul No Order ya. Oke, lagunya juga ditunggu aja nih ya. Sekali lagi terima kasih buat Via yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM. Ya, untuk sesi ketiga atau sesi terakhir kita ditutup oleh requestannya Via dan akan segera Novani puterin lagunya. Namun sebelumnya Novani akan menghadirkan beberapa laporan kehilangan ya yang sudah masuk di studio RPD Kutim. So, langsung aja Novani bacakan. Ya, laporan kehilangan berupa STNK motor Honda dengan nomor polisi KT 2731 REA atas nama Iskandar Hashim yang hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta. Dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0853-4882-4818 atas nama Iskandar Hashim, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Informasi kehilangan selanjutnya berupa dompet dengan berisi KTP, SIM C, STNK motor Yamaha, dan ATM dengan nomor polisi STNK motor Yamaha dengan nomor polisi KT DP 5019 RO atas nama Aswandi yang diperkirakan hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta. Dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0852-5541-5104 atas nama Aswandi, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Oke, baik, pendengar di 99.4 FM, demikian informasi terkait laporan kehilangan yang sudah masuk di studio RPD Kutim, sekaligus juga mengakhiri jumpa kita ya di program Sapa Kutim untuk edisi hari ini. Dan Novani kembali mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda semuanya tentunya yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim untuk hari ini. Dan pastikan juga Anda masih tetap setia bergabung bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Rushmore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor
3: karena
2: ini.
3: Karena lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Hari baru selalu membawa kesempatan baru. Jangan tunggu momen yang sempurna, tetapi ambil momen yang ada dan buatlah menjadi sempurna. Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Apa kabar Anda siang ini? Semoga semangat, kesehatan, dan energi positif selalu menyertai aktivitas Anda. Baik, saya Edi Santiago dari RTFM Temanggung Jawa Tengah sebagai radio host, kembali hadir untuk menyajikan berbagai informasi secara lugas, inspiratif, variatif, dan juga edukatif dalam Berita Indonesia Live. Edisi hari Selasa, tanggal 1 September 2026. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita dari berbagai penjuru tanah air dan juga disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, untuk sesi pertama Berita Indonesia Live, langsung kita menuju ke di Provinsi Bali, di mana Wakil Ketua Dekranasda Kabupaten Bangli hadiri acara Dekranasda Bali Fashion Day 2026 yang dibuka oleh Ketua Dekranasda Provinsi Bali. Reporter Nia dari RPKBFM, Radio Publik Kabupaten Bangli, siap dengan laporannya. Silakan Nia.
2: Pendengar se-Indonesia, Wakil Ketua Dekranasda Kabupaten Bangli, Nyonya Suciati Diar, menghadiri Dekranasda Bali Fashion Day tahun 2026 di Gedung Kesirarnawa Taman Budaya Provinsi Bali pada hari Senin 31 Agustus 2026. Dekranasda Bali Fashion Day tahun 2026 ini merupakan ajang strategis penguatan industri kreatif berbasis budaya. Kegiatan ini dirancang tidak sekedar menjadi perhelatan fashion, melainkan motor penggerak ekonomi kreatif daerah yang berkelanjutan. Acara ini diharapkan mampu mempertemukan nilai tradisi dengan inovasi desain yang relevan dengan perkembangan zaman. Acara yang dibuka Ketua Dekranasda Bali, Ibu Putu Putri Swastini, dihadiri pula oleh Gubernur Bali, Bapak Iwayan Koster. OPD yang tampil pada malam tersebut diantaranya Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, Komisi Informasi Provinsi Bali, Dharma Wanita Persatuan Provinsi Bali. Acara juga disaksikan oleh sejumlah kepala OPD Pemerintah Provinsi Bali dan acara juga disaksikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, Bapak Agus Astape, beserta anggota KPID Bali lainnya. Demikian saya Nia dari Bangli Bali melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih, reporter Nia dari RPKBFM, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali dengan laporannya. Dan sekarang kita menuju ke Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana Bupati Gunung Kidul pantau langsung percepatan infrastruktur, di mana 134 proyek jalan menjadi prioritas. Reporter Abi Hasan dari Radio Suara Daksinarga sudah siap dengan laporannya. Silakan.
3: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mempercepat penanganan infrastruktur jalan dengan melakukan monitoring langsung sejumlah proyek jalan kabupaten. Bupati Gunung Kidul, Indah Subekti Kuntarining CSEMP bersama jajaran DPU PRKP, Panewu dan Lurah meninjau sejumlah ruas jalan yang menjadi akses vital menuju sekolah, pasar dan fasilitas umum. Dari hasil pemantauan tersebut terdapat 8 titik dengan kerusakan parah yang menjadi prioritas penanganan, diantaranya ruas Duet Wareng, Serpeng Semanu, Plembutan Dengok, Getas Srikoyo, Pengkol Kedungpo, Karang Tengah, Beji Harjo, serta Duet Kemejing. Secara keseluruhan, tahun ini pemerintah menangani sekitar 25 km jalan kabupaten dengan anggaran mencapai 40 miliar rupiah dan masih berpeluang bertambah melalui anggaran perubahan. Selain jalan, DPU PRKP juga menjalankan 134 kegiatan bina marga, 19 kegiatan sumber daya air, 18 kegiatan cipta karya, serta rehabilitasi untuk 51 rumah tidak layak huni. Pemerintah juga mendorong dukungan masyarakat termasuk hibah lahan untuk pembangunan drainase. Seluruh kesepakatan diminta dibuat secara tertulis demi kepastian hukum. Sementara itu, penyerapan anggaran dinas PU terus dipacu dari sekitar 24% menuju target 90%. Demikian pendengar, Abi Hasan, Suara Daksi Narga Gunung Kidul, DIY melaporkan untuk Berita Indonesia Live dan kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Abi Hasan dengan laporannya dan pendengar laporan dari Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta tadi menutup sesi pertama Berita Indonesia Live.
0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Rimang Blora Jawa Tengah, Sasa Raina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Kemilang Indragiri Hilir Riau, Kemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Si Junjung Sumatera Barat, Kemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luha Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, masih bersama saya Edu Santiago di Berita Indonesia Live yang hadir Senin sampai Jumat jam 2 siang waktu Indonesia Barat, 3 sore waktu Indonesia Tengah, dan 4 sore waktu Indonesia Timur. Sementara untuk re-airing atau siaran tundanya bisa didengarkan besok di jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, 10 waktu Indonesia Tengah, dan 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar, sekarang kita masuk di sesi kedua Berita Indonesia Live yang akan saya buka dengan Persada ID Talks.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
1: Saat ini saya sudah bersama Hasan Derajat Pangudi ST, Kepala Bidang TIK Dinkominfo Kabupaten Temanggung. Mas Hasan, bagaimana sebetulnya posisi Dinkominfo Kabupaten Temanggung dalam hal pemerataan kebutuhan internet untuk masyarakat?
4: Terima kasih Mas Ejo. Terkait dengan kewenangan Dinas Kominfo untuk jaringan ini, secara langsung itu fokusnya pada penyelenggaraan pemerintahan. Jadi instansi-instansi pemerintah yang difasilitasi oleh Kominfo terkait dengan jaringan internet. Mulai dari OPD, kemudian kecamatan, kelurahan, dan sampai desa. Namun begitu juga ada beberapa lokasi yang kita berikan jaringan secara free untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi tidak full coverage satu manggung itu kita tidak sampai ke sana. Karena nanti porsinya akan diselenggarakan oleh penyelenggara yang lain. Tentu dengan koordinasi kita sebagai dinas yang menangani masalah komunikasi dan informatika.
5: Ini kalau tadi disampaikan Mas Hasan, ruang lingkupnya kan untuk
4: pemerintahan.
5: Pemerintahan ya. Tetapi paling tidak kan ada kewenangan lain ini. Misalnya untuk pemberian izin di mana ada titik-titik yang bisa dibilang blank spot gitu ya. Di mana di situ memang harus ada operator seluler swasta misalnya di luar kewenangan Dinkominfo. Ini otomatis kan nanti dari data Dinkominfo kan pasti ada nih daerah-daerah yang masih miskin sinyal gitu istilahnya.
4: Miskin sinyal.
5: Ya? Miskin sinyal ya, masih blank spot.
4: Parkir sinyal.
5: Parkir sinyal.
4: Untuk itu sebenarnya kami juga dengan adanya perda yang baru. Ini kita ada perda baru yaitu penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi. Itu perda nomor 5 tahun 2023. Itu mengamanatkan bahwa Kominfo sebagai instansi yang nanti akan mengawasi, menata dan mengevaluasi terkait dengan persebaran infrastruktur telekomunikasi, baik dari menara, kemudian ada fiber optik, ducting dan sebagainya. Nah, terkait dengan menara ini memang dengan adanya amanat perda itu kita berharap nanti pemetaan persebaran menara itu bisa betul-betul menyentuh sampai titik-titik yang saat ini blank spot di masyarakat. Tapi tentu itu butuh waktu ya, karena sekarang kan kami masih menunggu adanya penetapan, kalau orang dulu bilang cell plan ya. Jadi planning terkait dengan penempatan mana yang boleh dibangun menara dan mana yang tidak. Ini sudah mulai kami godok. Tentu kita akan juga menyesuaikan dengan tata ruang yang nanti akan ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kita akan mensinergikan itu antara kepentingan cell point-nya provider. Jadi provider, operator itu masing-masing punya cell point sendiri, Mas. Misalkan provider A, cell point-nya Temanggung, daerah barat, misalkan, atau ini. Nah, nanti kita akan kombinasikan itu dengan tata ruang yang ditetapkan oleh Kabupaten Temanggung, sehingga nanti ada sebuah perencanaan yang kompleks, yang betul-betul real, memang dibutuhkan oleh masyarakat dan juga betul-betul ditargetkan oleh calon penyelenggara yang ada di situ, sehingga nanti tidak ada tarik ulur harapannya, sehingga ketika itu mudah, kemudian tepat lokasi dan sebagainya sesuai dengan regulasi, tidak melanggar dan sebagainya, tentu ini akan mempercepat proses pemerataan jaringan internet.
5: Terima kasih Mas Hasan, sukses selalu buat Anda dan pendengar LPPL Indonesia. Demikian tadi perbincangan saya dengan Hasan Derajat Pangudi ST, Kepala Bidang TIK Dinkominfo Kabupaten Temanggung.
0: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
1: Baik pendengar, sekarang kita menuju ke Kalimantan Selatan, di mana Hajah Dian Rahmat Trianto, Ketua Tim Pembina Pos Yandu Kabupaten Tanah Laut, membagikan masker dan sembako, sasar sekolah hingga warga kurang mampu. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Mariska dari Tuntung Pandang FM, Kabupaten Tanah Laut. Silakan Nur Mariska laporannya.
6: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Hajah Dian Rahmat Trianto, Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tanah Laut, bagikan masker dan sembako, menyasar sekolah hingga warga kurang mampu. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat di tengah meningkatnya intensitas kabut asap, Hajah Dian Rahmat Trianto, Ketua Tim Pembina Posyandu, bersama Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tanah Laut, melaksanakan kegiatan pembagian masker dan sembako kepada masyarakat pada Senin 31 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung dilaksanakan di SDN Liang Anggang 1 dan Pustu Liang Anggang, Kecamatan Batibati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Pembagian masker dilakukan sebagai upaya membantu masyarakat menjaga kesehatan serta mengurangi dampak kabut asap yang menyebabkan menurunnya kualitas udara. Masker dibagikan kepada siswa, tenaga pendidik, petugas kesehatan, serta masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Juga melakukan kunjungan langsung ke rumah-rumah warga kurang mampu di wilayah Liang Anggang, Kecamatan Batibati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kunjungan tersebut, bantuan berupa masker dan sembako diberikan secara langsung kepada warga yang membutuhkan. Kegiatan ini tidak hanya menjadi bentuk kepedulian terhadap dampak kabut asap, tetapi juga sebagai upaya untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan mendapatkan perhatian dan juga bantuan secara langsung. Melalui kegiatan tersebut, tim pembina Posyandu Kabupaten Tanah Laut turut mendorong masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak buruk kualitas udara akibat kabut asap. Kegiatan pembagian masker dan sembako serta kunjungan ke rumah warga berlangsung dengan lancar dan mendapatkan sambutan positif dari masyarakat, pihak sekolah maupun petugas Pustu. LPPL Radio Tuntung Marang FM, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, reporter Nur Mariska melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Nur Mariska dari Tuntung Pandang FM, Kabupaten Tanah Laut untuk laporannya. Dan pendengar, laporan dari Kalimantan Selatan tadi menutup sesi kedua Berita Indonesia Live.
0: Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, sekarang kita masuk di sesi ketiga Berita Indonesia Live. Presiden KSPSI Said Iqbal menegaskan bahwa rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan harus disahkan paling lambat Oktober 2026 tanpa mengorbankan hak dan substansi perlindungan kaum buruh. Selengkapnya akan disampaikan redaktur Aan Kasianto dalam laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live.
7: Pendengar PP Indonesia, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan harus disahkan paling lambat Oktober 2026, namun jangan sampai mengorbankan hak buruh. Hal itu dikatakan Said Iqbal dalam keterangan persnya di Jakarta pada minggu lalu. Menurutnya, meskipun tenggat waktu yang mepet tidak boleh dijadikan alasan untuk membahas Undang-Undang secara terburu-buru dan mengorbankan substansi perlindungan bagi kaum pekerja. Said Iqbal menuturkan bahwa penggunaan kata perlindungan dalam judul RUU harus memiliki makna yang nyata. Negara harus hadir dan berpihak dalam melindungi pekerja sejak sebelum memasuki hubungan kerja, selama bekerja, hingga setelah hubungan kerja berakhir. Karena itu menurutnya substansi RUU tidak boleh sekadar untuk mengganti judul, sementara pasal-pasalnya tetap mempertahankan fleksibilitas berlebihan yang melemahkan posisi buruh. Ia mengorbankan juga bahwa setidaknya ada 10 klaster pasal yang menentukan perlindungan buruh, di antara RUU harus menjamin upah yang layak dan tidak mengembalikan kebijakan pengupahan kepada logika upah semurah-murahnya. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
8: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: dalam kitabnya yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala berulang kali berwasiat kepada para hambanya yang beriman agar berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah amal salih yang sangat dicintai Allah dan berpahala besar. Berbakti kepada orang tua tidak hanya ketika mereka berdua masih hidup saja, tetapi tetap berlanjut meskipun keduanya telah meninggal dunia. Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, saat kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu datang seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, masih adakah amal baktiku kepada kedua orang tuaku setelah keduanya wafat?"
1: Faqala na'am. As-salatu alaihima wal istighfar lahumā wa infāzu 'ahdihimā wasilatu ar-rahim allati lā tūṣalu illā bihimā wa ikrāmu ṣadīqihimā.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya ada," yaitu mendoakan keduanya, memohonkan ampunan untuk keduanya, menunaikan janji keduanya, menyambung silaturahim dengan kakak atau adik keduanya, dan memuliakan teman baik keduanya.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Aduh, ada apa sih, Bu Ne?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut. 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah. 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya. 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas. 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Bis.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data Riskesdas tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Demikian Bayu dari Banjarmasin, kembali ke Regita Bayu di Tarakan, Kalimantan Utara.
1: Baik, terima kasih rekan Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan selanjutnya kita menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan juga pemirsa dari Palangkaraya, sore ini ada rekan kami Listia. Halo, selamat sore Listia.
1: Selamat sore rekan Bayu, bagaimana kabarnya di sana?
0: Di Tarakan juga kurang lebih hampir sama dengan Banjarmasin ya, agak dikepung asap ini. Bagaimana untuk Palangkaraya sendiri?
1: Sudah otomatis sama ini rekan Bayu. Memang harapan kita segera hujan ya, dan bantuan amin. Ini segera datang, mampir ke Kalimantan ya, untuk membasahi hutan dan lahan kita.
0: Amin. Tentunya amin. Stay safe ya, stay health. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Dan amin. Ada informasi apa untuk sore hari ini dari Palangkaraya Listia?
1: Masih terkait kebakaran hutan dan lahan, yaitu pembagian masker gratis yang dapat membantu melindungi masyarakat dari kabut asap Kota Palangkaraya rekan Bayu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya, Kristia.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya mendorong masyarakat dan sejumlah pihak membagikan masker serta vitamin secara gratis. Bantuan ini diharapkan dapat melindungi warga dari dampak kabut asap dan meningkatkan kesadaran menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Selengkapnya, Nur Halisa melaporkan.
2: Kami berharap kita menjaga kesehatan kita dan paru-paru kita, khususnya untuk yang beraktivitas di luar ruangan, gunakan masker.
3: Kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya mendorong sejumlah elemen masyarakat turut langsung memberikan masker dan vitamin kepada warga. Kegiatan ini menyasar masyarakat yang masih beraktivitas di luar ruangan, khususnya anak-anak. Ketua DPD KSPSI Kalimantan Tengah, Cornelis, mengatakan pembagian masker dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi kualitas udara yang memburuk. Ia juga melihat kabut asap mulai berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat serta meningkatnya keluhan ISPA.
2: Yang kami rasakan pada saat seperti kondisi ini tentu saja sangat berpengaruh ya. Nah, kami mengecek dari UMKM, karena aktivitas masyarakat ini berkurang, ini juga artinya pendapatan mereka-mereka yang bergerak di UMKM juga mengalami penurunan. Nah, ini dari sisi ekonominya ya. Nah, kalau dari sisi kesehatannya, kami mendatangi beberapa puskesmas. Kedatangan masyarakat ke puskesmas terkait dengan ISPA ini juga meningkat tajam.
3: Cornelis mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak mendesak. Sementara itu, Surya sebagai masyarakat menilai bantuan tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kabut asap.
4: Penting banget sebenarnya, makanya pemerintah tuh harusnya peduli langsung. Jangan menunggu kabut asap nih lebih tebal lagi. Harusnya dari sebelum-sebelumnya supaya masyarakat lebih peduli dengan keadaan, apalagi kan kondisinya semakin hari semakin buruk.
3: Pembagian masker dan vitamin tersebut merupakan inisiatif masyarakat bersama Radio Antar Penduduk Indonesia, RAPI, Pahandut, serta sejumlah pihak pendukung. Masyarakat juga diharapkan ikut berperan dalam mencegah dan menangani kebakaran lahan agar kondisi kabut asap dapat segera pulih. Nur Halisa melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembalikan bersama rekan Bayu.
0: Terima kasih Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Untuk informasi selanjutnya, pendengar juga pemirsa, kita menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Peringat dan juga pemirsa, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan semakin memperpendek jarak pandang di sejumlah wilayah Kalimantan Utara. BMKG Tarakan mencatat pada jarak pandang di seluruh wilayah Kota Tarakan sempat menyusut drastis hingga tersisa 1000 meter. Laporan disampaikan Muhammad Rajabsah.
1: Jadi kalau saat ini kualitas udara di Tarakan berada pada level sedang ya. Nah, kemarin sempat pada level tidak sehat ya, karena kemarin BMKG mencatat jarak pandang terpendek itu sempat 1000 meter.
2: Sebaran kabut asap, kebakaran hutan dan lahan yang melanda wilayah Kalimantan Barat, Tengah, Selatan hingga Kalimantan Timur kini berdampak signifikan pada jarak pandang dan kualitas udara di Kalimantan Utara, khususnya di Tarakan dan Kabupaten Bulungan. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Juwata Tarakan, Muhammad Sulam Kilmi mengungkapkan bahwa sebaran asap yang menyelimuti Pulau Tarakan merupakan kombinasi dari asap kiriman provinsi tetangga dan hasil kebakaran hutan dan lahan lokal. Di Kaltara sendiri, wilayah Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan menjadi penyumbang titik panas terbanyak saat ini. Sulam Kilmi menjelaskan, pada minggu kemarin, 30 Agustus 2026, jarak pandang di seluruh Tarakan sempat berada di titik terendah, yakni hanya 1 km. Hal ini berdampak langsung pada navigasi transportasi laut maupun udara.
1: Jadi kalau saat ini kualitas udara di Tarakan berada pada level sedang ya. Nah, kemarin sempat pada level tidak sehat ya, karena kemarin BMKG mencatat jarak pandang terpendek itu sempat 1000 meter ya, atau hanya 1 km saja.
3: Itu hari Minggu, Pak ya.
1: Hari Minggu kemarin. Tanggal 30 Agustus 2026.
4: Merata di semua wilayah Tarakan Bapak itu?
1: Iya, di seluruh wilayah Tarakan.
2: Meskipun pada Senin pagi 31 Agustus kemarin jarak pandang Tarakan sedikit membaik ke angka 5 km dan tergolong aman untuk penerbangan, BMKG mengingatkan bahwa konsentrasi asap dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti arah angin dari selatan ke utara. BMKG mengimbau para nelayan dan pengguna jasa transportasi laut untuk meningkatkan kewaspadaan, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, serta rutin memantau informasi resmi cuaca dari BMKG dan kualitas udara dari Kementerian Lingkungan Hidup. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Pakutaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Untuk informasi selanjutnya kami hadirkan dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore hari ini ada rekan kami Fadel. Halo, selamat sore rekan Fadel.
1: Ya, selamat sore kembali rekan Bayu. Apa kabar?
0: Halo, selamat sore rekan Fadel.
1: Ya, selamat sore rekan Bayu.
0: Iya. Bagaimana untuk informasi cuaca dari Samarinda sore hari ini rekan Fadel?
1: Ya, secara umum masih begitu panas dan terik ya rekan Bayu, bahkan sudah terdampak asap dari karhutla ini rekan Bayu.
0: Sama seperti wilayah teman-teman yang lain ya, sudah mulai terkepung asap juga rupanya Samarinda.
1: Betul sekali.
0: Namun tetap semoga stay health, stay safety ya rekan Fadel.
1: Siap.
0: Untuk di Samarinda dan juga rekan-rekan di Samarinda.
1: Ya, insya Allah.
0: Untuk sore hari ini ada informasi apa dari Samarinda rekan Fadel?
1: Ya, ini masih terkait dari dampak musim kemarau yang menyebabkan lonjakan harga pangan ini di Kabupaten Mahakam Ulu rekan Bayu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya rekan Fadel.
1: Baik, terima kasih rekan Bayu. Pendengar dan pemirsa RRI, lonjakan harga pangan yang signifikan terjadi di Long Apari Mahakam Ulu akibat air sungai Mahakam yang dangkal dampak dari musim kemarau. Selengkapnya disampaikan rekan Muhammad Imran.
2: Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur, turut terdampak musim kemarau yang menyebabkan debit air sungai Mahakam menurun dan sejumlah bagian alur sungai mengalami pendangkalan. Kondisi tersebut berdampak terhadap mobilitas masyarakat karena Sungai Mahakam menjadi salah satu akses vital sekaligus moda transportasi utama yang menghubungkan sejumlah wilayah di kawasan perbatasan Kalimantan Timur. Sekretaris Kecamatan Long Apari, Tasong Saung, mengatakan akses jalan darat saat ini menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat karena distribusi logistik dan bahan pangan hanya dapat menjangkau wilayah Kecamatan Long Pangai. Setelah itu, pengangkutan menuju Long Apari harus dilanjutkan melalui jalur sungai dengan menggunakan armada berkapasitas lebih kecil agar dapat melewati bagian sungai yang dangkal. Kondisi tersebut membuat proses distribusi membutuhkan lebih banyak armada dan waktu tempuh yang lebih panjang. Keterbatasan kapasitas angkut juga meningkatkan biaya transportasi barang karena harus dipindahkan dan diangkut secara bertahap menuju wilayah Kecamatan Long Apari yang kemudian berimbas terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok di tingkat masyarakat.
3: Dapat masyarakat ini terutama sarana pendukung pertama jalan ya, kalau memang tidak ada akses jalan itu rasa untuk distribusi logistik ke teman-teman Pari bisa tercapai lah, jadi tidak ada kendala. Jadi selama ini kan distribusi logistik sampai di teman-teman Pangai, jadi mau tidak mau transit dengan biaya yang terlalu mahal gitu, dan risiko juga. Nah, jadi harapan masyarakat bagaimana cara supaya akses jalan utamanya itu bisa diselesaikan dengan baik supaya mobilisasi logistik untuk Kecamatan Long Apari ini bisa lancar.
2: Kecamatan Long Apari menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak kondisi kemarau karena berada di bagian paling hulu dan ujung wilayah Mahakam Ulu. Kecamatan tersebut memiliki 10 kampung dengan kebutuhan logistik yang sebagian besar masih bergantung pada kelancaran transportasi melalui Sungai Mahakam. Dampak terhadap distribusi terlihat dari tingginya harga sejumlah kebutuhan masyarakat. Harga beras premium ukuran 25 kg di wilayah Long Apari saat ini telah mencapai sekitar 1 juta rupiah per sak. Sedangkan harga Pertalite eceran berada di kisaran 35 ribu rupiah per liter. Kenaikan tersebut turut dipengaruhi keterbatasan pasokan dan tingginya biaya pengangkutan akibat kondisi jalur transportasi. Pemerintah daerah bersama pihak terkait terus berupaya menjaga kelancaran distribusi kebutuhan pokok ke wilayah hulu selama musim kemarau. Perbaikan dan pengembangan akses jalan darat menjadi salah satu kebutuhan penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap jalur sungai, terutama bagi masyarakat di Kecamatan Long Apari yang menghadapi kendala terhadap mobilitas dan distribusi logistik. RRI Long Bagun, Muhammad Imran melaporkan.
1: Ya rekan Bayu, demikian informasi dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Fadel dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur. Benar, dan juga pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tonontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: pendengar dan juga pemirsa dari Nunukan, ada rekan kami Rusdi. Halo, selamat sore rekan Rusdi.
1: Ya, selamat sore rekan Bayu.
0: Iya, bagaimana kondisi cuaca untuk Nunukan sore hari ini rekan Rusdi?
1: Ya, kondisi cuaca untuk Nunukan sama dengan wilayah Kalimantan keseluruhan. Sehingga saat ini biasanya jarak pandang dari Nunukan untuk melihat Pulau Sebatik itu sangat terang dan jelas. Namun sekarang tak kelihatan sama sekali rekan Bayu.
0: Baik, sudah mulai juga terkepung ya, terkepung asap untuk wilayah Kalimantan Utara. Dari Nunukan ada informasi apa untuk sore hari ini rekan Rusdi?
1: Terkait tentang siswa-siswi yang ada di Kabupaten Nunukan diliburkan karena kabut asap rekan Bayu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Pendengar dan pemirsa, seluruh siswa mulai jenjang PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA dan sederajat kini menjalani proses belajar dari rumah selama 3 hari akibat kabut asap kiriman yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan mulai melanda wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
2: Kabut asap kiriman dari kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan mulai melanda Kabupaten Nunukan. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap aktivitas pembelajaran di sekolah. Seluruh siswa mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA, kini menjalani proses belajar dari rumah selama 3 hari, mulai 31 Agustus hingga 2 September 2026. Kebijakan tersebut sesuai dengan surat edaran Bupati Nunukan sebagai langkah kesiapsiagaan dan antisipasi terhadap dampak sebaran asap kiriman akibat kebakaran hutan. Kepala SD Negeri 005 Nunukan, Abdul Wahid mengatakan, dampak kabut asap kiriman membuat kualitas udara di Nunukan kurang baik. Hal tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah guna mengantisipasi gangguan kesehatan terhadap peserta didik.
3: Melihat kondisi seperti ini kan tentu kita harus menjaga keselamatan anak juga. Sehingga pemerintah daerah Kabupaten Nunukan menetapkan untuk siswa mulai dari TK, SD, SMP dan bahkan SMA juga saya sempat pantau dari Kancap itu juga diberlakukan sama dengan kita ya, belajar dari rumah.
2: Meski kegiatan belajar dialihkan dari rumah, siswa tetap mengikuti pembelajaran dan menerima materi pelajaran dari guru. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring selama kebijakan tersebut diterapkan.
3: Walaupun proses pembelajarannya dari rumah, tapi pada dasarnya anak-anak tetap mendapatkan haknya. Cuma metodenya, polanya yang berbeda. Yang dulunya mungkin tatap muka langsung di kelasnya masing-masing, saat ini karena kondisi udara kurang baik, sehingga proses pembelajaran dilaksanakan secara BDR.
2: Ia juga meminta orang tua untuk mendampingi anak selama proses belajar dari rumah. Pendampingan orang tua dinilai penting untuk memastikan siswa tetap mengikuti pembelajaran secara optimal. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Bayu di RRI Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Rusdi dari Nunukan Kalimantan Utara. Pendengar dan juga pemirsa, demikian lintas Banjar Nusantara ya, edisi Selasa 1 September 2026. Wakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Korupsi tidak bisa dibasmi cuma dengan menangkapi para koruptor. Oleh sebab itu, KPK juga menggarap serius usaha-usaha untuk mencegah korupsi selain upaya penindakan. Bekerja sama dengan banyak institusi, KPK coba mendorong tertutupnya segala lubang kesempatan korupsi. Sudah banyak sekali sistem administrasi dan layanan publik yang dikaji oleh KPK untuk diperbaiki saat ditemukan kelemahan. Jika sistemnya sudah baik, maka dipercaya akan semakin sulitlah celah orang untuk berbuat korup. Kesempatan korupsi juga ditutup melalui transparansi para pejabat negara. Di antaranya dengan kewajiban pelaporan kekayaan milik pejabat dan pelaporan hadiah-hadiah yang diterima oleh pejabat atau yang terkenal dengan istilah gratifikasi. Sehingga korupsi bisa dideteksi dan dicegah sejak awal.
1: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh

kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Aduh, duh, duh, duh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan

0: buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
1: Iya ya, benar banget Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
0: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: tahu berapaan, Mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
0: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
0: Kan nyamuk bisa terbang.
4: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
5: RPD Kutim FM.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi, Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.

Kawasan Sulawesi nomor 8, ROPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar ROPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik, pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Rabu 2 September 2026. Dan pendengar, sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur akan kami hadirkan di ruang dengar Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah dengan sejumlah berita. Di antaranya, lindungi karya dan produk lokal, pemerintah Kabupaten Kutai Timur serahkan 121 sertifikat HKI. Bupati Ardiansyah mengatakan dedikasi camat purna tugas jadi warisan kebaikan. Banyak 242 keluarga di Kecamatan Kaliorang masuk resiko stunting. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 35, lepas dari pukul 7 pagi untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi, edisi Rabu 2 September 2026. Baik, pendengar di 99.4 FM mengawali jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini. Ya, kami hadirkan berita pertama terkait lindungi karya dan produk lokal. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur serahkan 121 sertifikat HKI. Berita kami kutip dari media Kutai Timur kab.go.id. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA menyerahkan 121 sertifikat hak kekayaan intelektual atau HKI kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Penyerahan sertifikat tersebut mencakup 116 sertifikat hak merek dan 5 sertifikat hak cipta. Diserahkan langsung oleh Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman didampingi Kepala BRIDA Juliansyah yang berlangsung di Ruang Meranti Kantor Bupati pada Selasa 1 September 2026 kemarin. Pendengar, Bupati Ardiansyah menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi setiap produk dan karya inovasi daerah sangat penting. Menurutnya, HKI memiliki berbagai keunggulan, satu di antaranya untuk memproteksi karya kreatif serta mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi di daerah. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa diversifikasi atau variasi ekonomi sangat penting bagi masyarakat agar tidak terus-menerus bergantung pada satu sektor industri tertentu. Dengan adanya HKI, berbagai produk dan potensi lokal dapat memperoleh perlindungan hukum sekaligus meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing di pasar. Sementara itu, Kepala BRIDA Juliansyah menjelaskan bahwa pembentukan sentra HKI sudah dimulai sejak tahun 2023 dan telah memfasilitasi berbagai karya dan merek yang dihasilkan oleh masyarakat. Ia membeberkan pada tahun 2025 tercatat 60 merek berhasil terdaftar melalui pendampingan sentra HKI. Angka ini melonjak signifikan menjadi 125 merek pada tahun 2026. Sedangkan untuk tahun 2026 sebanyak 43 merek telah berhasil didaftarkan. Saat ini sebanyak 35 merek masih dalam proses, sedangkan sisanya masih dalam tahap screening internal. Dan pendengar, diketahui kegiatan yang turut dihadiri oleh perangkat daerah, pelaku usaha, dan masyarakat ini juga dirangkai dengan penyerahan hadiah bagi pemenang Lomba Inovasi Sanga BRIDA tahun 2026.
Ya, baik, Badegar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur perkuat perlindungan pekerja perempuan melalui Komite Gender di perusahaan sawit. Berita kami kutip kembali dari media Kutai Timur kab.go.id. Pendengar, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mendorong sektor swasta, terutama perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kutai Timur, untuk memberikan perhatian secara penuh dalam hal pemenuhan hak pekerja, khususnya perempuan. Pada Selasa 1 September 2026 kemarin, hal tersebut disampaikan Bupati Ardiansyah saat menerima audiensi dan pemaparan terkait pembentukan dan penguatan Komite Gender oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kutai Timur bekerja sama dengan Yayasan Solidaridad. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah daerah terus mendorong perusahaan agar tidak hanya berorientasi pada kegiatan produksi, akan tapi juga memberikan perhatian terhadap kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Menurutnya, keberadaan perusahaan di daerah diharapkan dapat memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat sekitar. Salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Kutai Timur menurutnya adalah pemenuhan hak untuk memperoleh pendidikan terutama anak-anak pekerja. Bupati Ardiansyah berharap perusahaan dapat mengambil peran dalam memastikan anak-anak pekerja mendapatkan akses pendidikan yang layak sekaligus mendukung terciptanya lingkungan keluarga yang lebih sejahtera. Selain pendidikan anak, Bupati Ardiansyah juga menyoroti hak perempuan untuk memperoleh kesempatan bekerja dan berkembang secara setara. Ia meminta agar tidak ada praktek yang membatasi perempuan hanya karena jenis kelamin, terutama bagi mereka yang memiliki kemampuan dan kreativitas untuk menempati posisi yang lebih tinggi di perusahaan. Ia juga membuka ruang bagi pekerja maupun masyarakat untuk menyampaikan apabila menemukan adanya perlakuan yang tidak setara di lingkungan perusahaan. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala DP3A Kutai Timur Idam Khalid menjelaskan bahwa penguatan kesetaraan gender di sektor perkebunan diarahkan agar terdapat keseimbangan kesempatan antara pekerja laki-laki dan perempuan. Program tersebut juga menyasar pekerja dan keluarga pekerja sebagai bagian dari upaya membangun lingkungan kerja yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan. Idam juga menyampaikan kolaborasi DP3A Kutai Timur bersama mitra telah mendorong sosialisasi pengarus utamaan gender di 6 perusahaan perkebunan kelapa sawit. Kegiatan tersebut menjadi bagian awal untuk memberikan pemahaman mengenai kepemimpinan perempuan, kesempatan kerja yang setara, serta norma-norma pekerja layak terutama bagi pekerja perempuan. Program kemudian dilanjutkan melalui pembentukan dan penguatan Komite Gender di 6 perusahaan yang berada di wilayah Sangkulirang. Komite tersebut diharapkan menjadi wadah bagi pekerja perempuan untuk menyampaikan aspirasi maupun persoalan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak mereka kepada manajemen perusahaan. Ya, pendengar, program official Yayasan Solidaridad Martinus Martin mengatakan bahwa pembentukan Komite Gender menjadi salah satu tindak lanjut dari rangkaian edukasi dan sosialisasi yang telah dilakukan bersama DP3A Kutai Timur. Menurutnya, Komite Gender berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pekerja dan manajemen perusahaan. Ia juga menambahkan penguatan Komite Gender juga diarahkan pada sejumlah program, termasuk pendidikan, pelatihan, dan dukungan terhadap kebutuhan pekerja perempuan. Salah satu gagasan yang mengemuka adalah peningkatan kualitas tempat penitipan anak atau TPA bagi anak-anak karyawan, sehingga fasilitas tersebut tidak sekedar menjadi tempat menitipkan anak, akan tapi juga memberikan unsur edukasi dan kegiatan bermain yang mendukung tumbuh kembang sang anak. Ya, pendengar di 99.4 FM. Berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, berita selanjutnya kami hadirkan terkait Bupati Ardiansyah mengatakan bahwa dedikasi camat purna tugas jadi warisan kebaikan.
Berita kami kutip kembali dari media Kutai Timur kap.go.id. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman hadiri silaturahmi forum purna tugas camat yang berlangsung di Cafe Jati, kawasan Pantai Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara pada Selasa, 1 September 2026 kemarin. Pendengar, selain Bupati Ardiansyah, hadir juga Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Trisno, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat atau Kabakesra Kutai Timur Nur Hadi, dan 18 camat aktif se-Kutai Timur serta 3 purnawan camat, yakni mantan camat Sangatta Selatan Abbas, mantan camat Kaliorang Rusmono, dan mantan camat Muara Bengkal Mansur Edi. Dalam kesempatan itu, Bupati Ardiansyah menyampaikan bahwa pengabdian seorang aparatur sipil negara atau ASN sebagai abdi negara dan abdi masyarakat merupakan dedikasi penuh yang terus berlanjut hingga masa pensiun tiba. Lebih lanjut, dirinya mengaku dedikasi serta rekam jejak kerja yang telah ditinggalkan para camat selama bertugas diharapkan menjadi warisan kebaikan yang terus memberikan manfaat secara luas bagi masyarakat di kecamatan masing-masing. Ia juga menegaskan bahwa seluruh aparatur pemerintahan pada dasarnya memiliki tugas yang sama, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kendati demikian, tidak seluruh hasil dari pengabdian tersebut dapat dirasakan secara langsung. Karena itu, setiap aparatur diminta menjadikan masa pengabdian sebagai kesempatan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dan khusus kepada para camat yang memasuki masa purna tugas, Bupati Ardiansyah meyakini bahwa selama menjalankan amanah, mereka telah memberikan kontribusi dan dampak positif bagi masyarakat di wilayah masing-masing. Pendengar, kegiatan silaturahmi Forum Camat Kutai Timur tersebut sekaligus menjadi ruang untuk mempererat hubungan antar pimpinan wilayah serta memberikan penghormatan atas perjalanan pengabdian para camat yang telah menyelesaikan masa tugasnya.

Ya, baik pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sebanyak 242 keluarga di Kecamatan Kaliorang masuk risiko stunting. Baik pendengar, berita kami kutip dari media viral Kaltim. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memperkuat intervensi terhadap keluarga berisiko stunting dengan menyasar langsung masyarakat di tingkat kecamatan dan desa. Baik pendengar, upaya tersebut dilakukan melalui layanan jemput bola penanganan keluarga risiko stunting atau KRS yang digelar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kutai Timur di kantor Camat Kaliorang. Langkah tersebut menjadi bagian dari rangkaian layanan jemput bola yang telah memasuki pelaksanaan ke-6. Sebelumnya, program serupa telah menyasar wilayah Kecamatan Sangkulirang dan Kaubun. Di Kaliorang, berdasarkan data Sistem Informasi Keluarga atau SIGA, terdapat 242 kepala keluarga yang masuk

Kutai Timur Yurian Syate mengatakan bahwa persoalan stunting tidak dapat ditangani hanya oleh satu perangkat daerah. Menurutnya, penanganan keluarga berisiko membutuhkan keterlibatan berbagai sektor, mulai dari kesehatan, ketahanan pangan, perumahan dan permukiman, hingga pemerintah kecamatan dan desa. Ia juga menjelaskan intervensi terhadap keluarga berisiko stunting harus melihat berbagai faktor yang saling berkaitan. Pemerintah tidak hanya memperhatikan kondisi baduta dan balita, akan tapi juga tingkat kesejahteraan keluarga, akses air bersih, ketersediaan jamban sehat, kondisi rumah hingga keberadaan rumah layak huni. Faktor kependudukan dan penggunaan kontrasepsi, termasuk kondisi pasangan usia subur dengan risiko 4T juga menjadi perhatian. Menurut Yuryansyah, akurasi data menjadi bagian penting dalam memastikan intervensi pemerintah tepat sasaran. Karena itu, DPPKB mendorong adanya sinkronisasi data bersama UPT Puskesmas serta pencatatan kontribusi berbagai pihak termasuk perusahaan yang menjalankan program pemberdayaan masyarakat di desa. Ya, Sekretaris Camat Kaliorang Yosep Masan menilai keberhasilan penurunan stunting sangat bergantung pada kesadaran masyarakat dan komitmen seluruh pihak. Pemerintah membutuhkan dukungan keluarga sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan persoalan pemenuhan gizi, kesehatan, dan pola pengasuhan anak. Dalam layanan tersebut, DPPKB Kutai Timur juga menyerahkan. Ya, kami ulangi kembali pendengar, dalam layanan tersebut DPPKB Kutai Timur juga menyerahkan bantuan pemberian makanan tambahan dari Basnas Kutai Timur kepada sejumlah keluarga berisiko stunting. Bantuan untuk periode berikutnya akan disalurkan melalui petugas penyuluh lapangan keluarga berencana atau PLKB di Kecamatan Kaliorang. Ya, selain bantuan makanan, kegiatan juga diisi dengan edukasi mengenai layanan penanganan KRS yang disampaikan JFT DPPKB Kutai Timur Agustina. Sementara itu, tenaga ahli tim percepatan penurunan stunting Hendrik Kasanova memaparkan perkembangan gerakan orang tua asuh cegah anak stunting atau genting. Di mana program jemput bola tersebut diharapkan tidak berhenti pada pemberian bantuan, akan tapi berkembang menjadi intervensi yang terukur dan berkelanjutan.

Ya, baik, Badegar di 99.4 FM. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini.

Ya, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan terkait ruang hidup terancam Dayak Basap Karangan minta hak adat diakui. Ya, berita kami kutip dari media nomor 1 Kaltim, masyarakat adat Dayak Basap di Kecamatan Karangan meminta pemerintah untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap keberadaan mereka, termasuk wilayah adat yang selama ini menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Dorongan tersebut mengemuka dalam ritual adat yang dilaksanakan masyarakat Dayak Basap di kilometer 20 Kecamatan Karangan pada Senin 31 Agustus 2026. Kegiatan itu tidak hanya menjadi bagian dari tradisi, akan tapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keresahan terkait kondisi wilayah mereka. Masyarakat menilai keberadaan kawasan hutan memiliki arti penting bagi keberlangsungan kehidupan komunitas adat. Hutan tidak hanya dipandang sebagai kawasan ekologis, akan tapi juga berkaitan dengan sumber penghidupan, tradisi, dan hubungan masyarakat dengan lingkungan. Tokoh masyarakat adat Dayak Basap Desa Karangan Dalam, Deki Zulkarnain, mengatakan bahwa tekanan terhadap kawasan hutan menjadi salah satu persoalan yang saat ini mendapat perhatian masyarakat. Menurutnya, aktivitas pembalakan liar turut menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan kawasan yang selama ini mereka jaga.

Menurutnya, masyarakat adat memiliki keterikatan yang kuat dengan kawasan hutan. Hubungan tersebut terbentuk melalui kehidupan masyarakat yang berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas Dayak Basap di Karangan. Di mana atas kondisi tersebut, masyarakat berharap pemerintah dapat melihat persoalan wilayah adat secara lebih menyeluruh. Selain menjaga lingkungan, masyarakat adat juga menilai keberadaan mereka di sekitar kawasan hutan dapat menjadi bagian dari upaya pengawasan. Keterlibatan masyarakat dinilai berpotensi membantu pemerintah mendeteksi lebih awal berbagai aktivitas yang dapat merusak lingkungan, termasuk potensi kebakaran hutan dan lahan. Ketua Adat Dayak Basap Karangan Dalam Fadli mengatakan bahwa ritual yang digelar menjadi sarana untuk memperkuat kebersamaan masyarakat sekaligus menyampaikan sikap terhadap persoalan yang menyangkut wilayah adat. Ia menjelaskan secara historis masyarakat Dayak Basap telah mendiami wilayah Karangan. Dalam perkembangannya, komunitas tersebut kini berada di 3 wilayah administratif yakni Desa Karangan Dalam, Karangan Seberang, dan Karangan Hilir. Fadli berharap pemerintah tidak hanya menerima aspirasi masyarakat melalui pertemuan formal, akan tapi juga melihat secara langsung kondisi kehidupan masyarakat adat di lapangan. Menurutnya, langkah tersebut penting agar persoalan yang disampaikan dapat dipahami berdasarkan kondisi sebenarnya. Masyarakat Dayak Basap juga menginginkan adanya proses yang memberikan kepastian hukum terhadap status mereka sebagai masyarakat adat. Pengakuan tersebut dinilai penting agar hak-hak tradisional yang telah berlangsung lama memiliki dasar perlindungan yang lebih jelas. Ya baik, bergara berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tak ingin jadi aset mangkrak, pemerintah Kabupaten Kutai Timur siapkan pengelolaan RPU 24,9 miliar. Berita kembali kami kutip dari media nomor 1 Kaltim, pemerintah Kabupaten Kutai Timur mulai menyiapkan langkah agar fasilitas Rice Processing Unit atau RPU senilai sekitar 24,9 miliar tetap dapat dimanfaatkan dan tidak berakhir sebagai aset yang terbengkalai. Penataan pengelolaan RPU menjadi perhatian setelah proyek tersebut terseret perkara dugaan korupsi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kutai Timur Diah Ratnaningrum mengatakan bahwa keberadaan RPU masih dibutuhkan untuk menunjang aktivitas pertanian, khususnya dalam menangani hasil panen padi yang terus meningkat. Menurutnya, besarnya anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah menjadi alasan fasilitas tersebut harus dipastikan memiliki manfaat bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kini mulai memetakan kebutuhan sebelum RPU dapat dioperasikan secara optimal. Dia menjelaskan bahwa pengoperasian RPU tidak bisa dilakukan begitu saja. Masih terdapat sejumlah aspek yang perlu ditata, terutama menyangkut legalitas fasilitas dan kesiapan tenaga yang nantinya bertanggung jawab terhadap operasionalnya. Penataan dinilai penting karena RPU tersebut masih berkaitan dengan proses hukum. Pemerintah kabupaten harus memastikan pengelolaannya memiliki dasar yang jelas sehingga pemanfaatan aset tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Di sisi lain, kebutuhan terhadap fasilitas pengolahan padi semakin terasa sering seiring peningkatan produktivitas petani di sejumlah wilayah Kutai Timur. Dia menyebut kondisi tersebut membuat kepastian mesin penggilingan yang tersedia mulai menghadapi keterbatasan. Ia mencontohkan produksi padi di Kaubun yang sebelumnya masih dapat ditangani menggunakan 2 rice milling unit atau RMU. Saat hasil panen masih berada di kisaran 3,5 hingga 4 ton, kapasitas yang tersedia dinilai cukup. Namun, peningkatan produktivitas membuat kebutuhan pengolahan ikut bertambah. Saat ini hasil panen rata-rata disebut telah mencapai sekitar 6,4 ton, bahkan beberapa hasil panen tercatat mencapai 7,4 ton dan 6,8 ton. Dan pendengar, RPU diharapkan dapat menjadi salah satu fasilitas yang membantu mengatasi persoalan kapasitas tersebut. Dan pendengar, adapun pengadaan RPU sendiri merupakan bagian dari program ketahanan pangan Kutai Timur tahun anggaran 2024 dengan nilai sekitar 24,9 miliar.
Proyek tersebut kemudian menjadi objek penyidikan Polda Kaltim berdasarkan surat perintah penyidikan yang diterbitkan pada 23 Juni 2025.

0: Ya, baik, pendengar di 99.4 FM. Demikian berita tersebut juga sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Rabu 2 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena Senovani juga masih akan hadir kembali untuk menjumpai Anda di program selanjutnya. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, ROPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi, Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.

0: much more.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.